0: ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
1: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
3: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
5: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
6: kecil besar
5: daging,
6: ya.
5: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
4: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
7: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
6: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
11: Ya, teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
6: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
12: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkas di Tanah Air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
13: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dipis ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dipis dari Saudi Arabia.
12: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
14: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
15: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istiqoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
14: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
3: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
4: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
3: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
5: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
3: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perambahan puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin, bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu, tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah, bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Eko Murdianto bin Sarni, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pulau Wonokromo Wetan 6 nomor 17 RT 5 RW 4 Kelurahan Jagit, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1088 garis miring PDTTIG garis miring 2026 garis miring PTTSBY antara Isaora Diah Kurniawati binti Joko Sujono sebagai penggugat dan Eko Murdianto bin Sarni sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di hari ini. Kami akan bagikan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan. Nanti jangan lupa Anda bisa menyimak pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi program Dialog Aspirasi. Nanti kita akan bahas soal adu prestasi dan seleksi atlet pencaksilat di ajang Kejurprov, kejuaraan provinsi. Nanti ada narasumber kita, ada dua narasumber, ada Kiai Haji Salahuddin, Ketua Panpel Kejurprov, dan juga Bapak Arief Sosiawan, Panpel Kejurprov. Kita akan simak bersama seperti apa sih atlet pencaksilat begitu ya. Jadi seleksinya ini seperti apa? Apakah ada pembinaan khusus yang dititik beratkan kepada para atlet begitu ya? Nah, berkaitan dengan prestasi sendiri, kalau di kejuaraan provinsi itu yang paling mendominasi apakah kota-kota besar begitu ya? Nanti kita akan coba simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Dan apakah juga nantinya itu akan ada kendala di setiap pengkot atau pengkap begitu ya, untuk kemudian membina atlet pencaksilat terutama. Nanti kita akan simak bersama, kita akan gali bersama. Pendengar, kali ini informasi lain yang juga ingin kami bagikan. Oh iya, terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya, berkaitan dengan arus lalu lintas begitu. Dari Pak Agus Rianto, terima kasih sudah mengabarkan dari Karangpilang Surabaya menuju Plaza Segi 8 SCTV via Tol Gunung Sari keluar Tol Satelit, kemudian HR Muhammad lalu Darmo Permai SCTV lalin lebih lengang dengan waktu tempuh 24 menit. Cuacanya redup berawan, sebagian jalan basah karena hujan tadi malam. Baik, terima kasih. Di seputaran Jalan Pemuda juga sama ya, masih ada saputan awan berwarna kelabu tipis, kendati sang surya juga terlihat, tapi agak sedikit malu-malu kucing di pagi hari ini. Belum merekah seperti halnya siang hari yang panasnya begitu menyala ya. Kemudian bagi Anda yang mungkin juga tengah mau bailing ke suatu tempat begitu ya, karena di kota Surabaya sendiri, terutama Jalan Pemuda, apa mungkin karena cuti bersama kali ya, jadi pagi hari ini tidak terlihat dilihat metropolis yang signifikan begitu ya. Aktivitas kendaraan lalu lalang ada, tapi tidak seperti hari-hari biasanya begitu.

karena memang long weekend, jadi kalau misalkan hari Jumat ini cuti bersama, otomatis kan ada yang libur nih. Tapi mungkin ada yang memperlakukan tidak, jadi akhirnya cuti aja sendiri gitu ya. Jadinya sekalian keluar kota untuk menemani sang buah hati tercinta. Karena anak-anak sekolah dasar pun juga yang saya tahu, baik itu negeri atau bahkan swasta, libur ya. Karena keponakan saya sendiri juga sama, libur hari ini. Baik, pendengar, nanti kita akan update bagaimana informasi-informasi lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pendengar, kami akan hadirkan bagaimana perbincangan dalam dialog aspirasi begitu ya. Jadi topik di hari ini berkaitan dengan satu hal, adu prestasi dan seleksi atlet pencaksilat di ajang kejuaraan provinsi. Nah nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di hari ini berkaitan dengan topik tersebut. Kami sudah menyiapkan dua line telepon, baik di 534-5474 atau di 081-081-3314-992. Jadi nanti kita akan simak bersama, kita akan bahas bersama. Narasumber yang hadir di kesempatan kali ini ada Pak Arief Sosiawan, Panpel Kejurprov, yang kemudian nanti Zoom bersama kita. Ada Bapak Kiai Haji Solahuddin, Ketua Panpel Kejurprov. Nanti kita akan diskusi berkaitan dengan topik yang akan menjadi perbincangan di pagi hari ini dalam dialog aspirasi. Pendengar, informasi yang kami dapatkan ya, karena beberapa waktu yang lalu juga diselenggarakan pencaksilat antar pelajar di Malang di tahun 2026. Jadi itu merupakan kejuaraan pencaksilat antar pelajar. Nah nanti kita juga akan simak bersama apakah juga akan ada semacam kejuaraan-kejuaraan tertentu yang digelar untuk menjaring bibit-bibit muda, atlet-atlet muda berprestasi untuk masuk dalam kejuaraan provinsi ataukah kejuaraan-kejuaraan lain begitu ya. Dan kira-kira seleksi atletnya ini seperti apa sih? Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam seleksi setiap atlet yang ada? Kemudian juga kesiapan fisik dan mental yang harus dimiliki atlet itu seperti apa begitu ya. Nanti kita akan hadirkan, kita akan simak bersama seperti apa perbincangannya, diskusinya di hari ini. Jadi jangan lupa Anda juga bisa bergabung bersama kami di dua line telepon, baik di 534-5474 atau di 081-3314-992.
0: RRI.co.id, sumber

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Dunia tidak akan langsung kehabisan minyak. Narasi yang beredar di media, baik media mainstream maupun media sosial, tentang hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebab cadangan minyak masih ada dan terus ditemukan. Tetapi biaya produksi makin mahal dan dunia mulai beralih ke energi bersih. Hal ini juga dibenarkan oleh Dandi Al-Fayed, PhD Scholar di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
2: Banyak orang berpikir kalau suatu hari nanti dunia akan langsung kehabisan minyak. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Cadangan minyak masih ada. Ada sumber-sumber baru yang masih terus ditemukan di berbagai belahan dunia. Hanya saja biaya produksi semakin mahal. Sementara dunia juga mulai bergerak ke arah energi yang lebih bersih.
3: Aku perhatikan, ketika orang bekerja dengan niat yang tulus, suasana jadi jauh lebih nyaman.
4: Betul itu. Menurutku, sikap ikhlas itu menular. Orang jadi lebih mudah menerima keputusan yang dibuat untuk kepentingan bersama.
3: Kadang-kadang keputusan itu tidak menguntungkan diri kita langsung, tapi manfaatnya besar untuk orang banyak.
4: Itulah pentingnya berpikir positif. Kalau kita melihat dari sisi yang lebih luas, semuanya terasa lebih ringan.
3: Dan akhirnya, kerjasama jadi lebih kuat.
5: Indonesia is big.
4: Ikhlas, berpikir positif, dan mengutamakan kepentingan luas. Mari terus menjaga semangat kebaikan untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Seini bin Mateji, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kapas Gading Madya 3 nomor 5 RT 4 RW 1 Kelurahan Dukusetro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Senin, tanggal 6 Juli tahun 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1086 /PDTTG/2026/PTTSBY antara Sulastri binti Sujono sebagai penggugat dan Seini bin Mateji sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Sesaat lagi kita akan hadirkan dialog aspirasi dengan satu topik, yaitu adu prestasi dan seleksi atlet di ajang Kejor Prof di hari ini, pendengar. Dan kabarnya Ikatan Pencaksilat IPSI Kota Surabaya menargetkan juara umum atau kejuaraan umum pada Kejor Prof Jawa Timur 2026 dengan bekal persiapan matang dari 28 atlet yang disiapkan. Jadi para atlet silat ini nanti akan menjalani pemusatan latihan secara intensif selama kurang lebih 6 bulan. Dan dari hasil evaluasi pelatih, kemampuan atlet baik dari teknik, fisik maupun kecepatan mengalami peningkatan signifikan, bahkan lebih dari 50%. Nah, nanti kita akan simak bersama kira-kira persaingan antar daerah begitu ya. Dominasi ini atlet dari daerah mana yang bisa dibilang posisinya lebih kuat begitu ya. Bisa kota-kota besar seperti Surabaya. Nanti kita akan hadirkan bagaimana informasi selengkapnya untuk Anda. Pendengar, tahukah Anda bahwa pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia Jawa Timur, Pengprov IPSI Jatim, siap menggelar kejuaraan provinsi antar kota kabupaten pada 17 hingga 21 Mei 2026 dan sebanyak 390 pesilat dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur akan bertanding memperebutkan Piala Ketum IPSI Jatim Bambang Haryo Soekartono atau Piala BHS. Dan Kejur Prof ini merupakan ajang resmi seleksi atlet Jatim menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON, dan seluruh nomor tanding dan seni untuk kategori dewasa putra-putri akan dipertandingkan. Kami akan hadirkan mengenai hal tersebut selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, selamat pagi. Program Dialog Aspirasi di pagi hari ini hadir kembali menyapa Anda. Hari ini kami akan mengetengahkan mengenai satu topik ya. Seperti yang tadi sudah kami sampaikan di awal, bahwa hari ini kita akan mengetengahkan mengenai satu topik, yaitu adu prestasi dan seleksi atlet pencaksilat di ajang Kejurprof. Dan kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita. Kebetulan sudah ada yang hadir di Studio Pro 1 dan juga melalui pesan singkat, melalui Zoom begitu ya. Jadi hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Arief Sosiawan, Panpel Kejurprof. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir kesempatan pagi hari ini. Dan di Zoom begitu ya, ada juga Bapak Kiai Haji Salahuddin, Ketua Panpel Kejurprof, atau yang sapa di akrab, yang akrab disapa dengan Gus Solah begitu ya. Selamat pagi Gus Solah, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat.
0: Amin, amin.
1: Selamat pagi, Gus Solah. Assalamualaikum.
2: Alhamdulillah, ya Pak Awan, maturun.
0: Iya, hari ini kita akan ngobrol soal adu prestasi dan seleksi atlet pencaksilat di ajang Kejurprof begitu ya. Tadi saya sudah sempat menyampaikan ke ruang dengar Anda bahwa pengurus Provinsi Ikatan Pencaksilat Indonesia Jawa Timur, Pengprov Ipsi Jatim, siap menggelar kejuaraan provinsi antar kota kabupaten pada 17 hingga 21 Mei 2026 dan sebanyak 390 pesilat dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur ini akan bertanding memperebutkan Piala Ketum Ipsi Jatim Bambang Haria Soekartono atau Piala BHS. Dan Kejurprof ini, pendengar, merupakan ajang resmi seleksi atlet Jatim menuju Pekan Olahraga Nasional PON, dan seluruh nomor tanding dan seni itu untuk kategori dewasa putra-putri akan dipertandingkan. Sekretaris Pengprov Ipsi Jatim Syaitrido menyatakan persiapannya telah mencapai tahap akhir ya, dan Pengprov Ipsi Jatim sendiri menargetkan Kejurprof 2026 itu akan melahirkan bibit unggul yang mampu menjaga tradisi prestasi Jatim di tingkat nasional. Baik, kita ke Gus Solah terlebih dahulu. Mungkin sejauh ini persiapannya sudahkah 100% usai begitu ya Gus, atau masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan begitu?
2: Ya, terima kasih para pemirsa dan pendengar manapun berada. Alhamdulillah kami atas nama panitia pelaksana Kejurprof yang ditunjuk oleh Pemprov Ipsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan kejuaraan ini, alhamdulillah pada sampai saat ini ya sekitar 90% barangkali untuk venue sudah kita finalisasi. Beberapa hari yang lalu kita juga testing akhir untuk pelaksanaan, bahwa panitia secara keseluruhan insya Allah mulai teknis, akomodasi dan sebagainya sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Bahkan jumlah peserta yang menjadi utusan, karena nanti panitia kalau menyelenggarakan kegiatan, tempat dan sebagainya sudah siap tapi pesertanya tidak ada juga tidak akan sukses. Tapi alhamdulillah sampai saat ini juga sudah maksimal. Kalau kepesertaan sudah 100% sudah masuk di kita, data sudah ada di panitia, bahkan sudah diatur terkait dengan teknis nanti pada waktu loading dan sebagainya soalnya dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan. Secara teknis saat ini ya 90% barangkali sudah kita siapkan, tinggal beberapa hari saja kekurangan terkait dengan open ceremony yang perlu kita siapkan. Untuk yang lain alhamdulillah sudah siap.
0: Baik, kemudian Gus, berapa total semua atlet dan nomor yang dipertandingkan?
2: Jumlah total atlet setiap pengkot ya, dari 38 kabupaten kota, alhamdulillah partisipasinya 99%. Ada 37 pengkot yang sudah mengirimkan atletnya atau menjadi kontingen, hanya satu saja cabang yang absen pada kesempatan ini, sehingga total sekitar 390 atlet yang akan bertanding dalam Kejurprof ini, dan semuanya ke kelas dewasa ya. Ada beberapa kelas memang yang tidak kita pertandingkan karena memang menjadi kesepakatan bersama, itu atlet pelajar KONI yang memang sudah disiapkan.
0: Baik, berarti bisa dibilang animonya cukup besar begitu ya Gus ya, kalau dibandingkan dengan tahun lalu, atau bagaimana?
2: Luar biasa, ya luar biasa memang animo. Dan memang momentum ini sangat ditunggu oleh teman-teman, oleh kepengurusan IPSI di tingkat kabupaten kota, termasuk anak-anak kita, adik-adik kita, atlet-atlet kita. Jadi event ini sangat ditunggu, bahkan melihat animonya, kami ini punya apa, pengurus IPSI Jawa Timur ini kayak punya keyakinan bahwa momentum hari ini tidak bisa kita lewatkan. Ibarat orang bertanding, saatnya kita menang, ibaratkan medali, sudah saatnya Jawa Timur ini mendapatkan medali emas di dalam event-event yang ada. Sehingga euforia pada saat ini dimanfaatkan betul dan ditunggu oleh insan pendekar dan atlet yang ada di IPSI, khususnya di Jawa Timur.
0: Baik, target apa sebenarnya yang dipasang Pemprov IPSI Jatim melalui Kejurprov kali ini, Gus?
2: Iya, Pak Bambang Haryo selaku Ketua Umum IPSI Jawa Timur ini, beliau luar biasa memotivasi kepada kami-kami atas nama pengurus dan juga seluruh atletnya. Apresiasi beliau terhadap pencaksilat tidak diragukan lagi. Sehingga dari aspek prestasi dan seni, semuanya disupport oleh beliau. Bahkan event ini sepenuhnya adalah ditanggung oleh beliau secara pribadi sebagai Ketua Umum IPSI. Sehingga harapan besar kami atas nama panitia dan juga IPSI, serta harapan besar beliau Ketua Umum Pak IPSI Jawa Timur, Pak Bambang Haryo ini, bagaimana melalui Kejurprov ini nanti kita betul-betul punya atlet yang siap untuk masuk pada ranah yang lebih tinggi, yaitu prapon, bahkan di pon itu sendiri. Mudah-mudahan atlet terbaik dari Jawa Timur di cabang olahraga pencaksilat akan mendapatkan prestasi dan emas ya sebanyak-banyaknya. Kami punya target, tapi mudah-mudahan sebanyak-banyaknya kita dapatkan.
0: Baik, nantinya kejuaraan provinsi ini akan diselenggarakan di mana saja, Gus? Apakah berpusat di satu kota atau daerah saja, atau mungkin beberapa
2: untuk
0: begitu?
2: Untuk proses awal, alhamdulillah masing-masing cabang, pengkot ya di kabupaten kota yang ada di Jawa Timur sebelumnya atau sudah melakukan proses seleksi di masing-masing kepengurusan. Jadi yang dikirim pada saat ini atau nanti pada waktu tanggal 17 sampai tanggal 21 itu adalah atlet-atlet yang sudah melalui proses seleksi di masing-masing daerah, di masing-masing kabupaten, kota. Atlet-atlet terbaik daerah kemudian diikutkan di Kejurprov ini yang insya Allah akan dilaksanakan open ceremony-nya tanggal 17 Mei, kemudian mulai tanding itu pagi tanggal 18. Itu sudah atlet-atlet terbaik yang dikirimkan oleh kabupaten kota. Bahkan teman-teman IPSI kabupaten kota itu kalau memang tidak yakin atau masih ragu terhadap atlet yang akan dikirimkan, dia tidak akan kirimkan. Jadi yang dikirimkan itu betul-betul yang terbaik di tingkat kabupaten kota. Dan akan dilaga pada tanggal 18 sampai tanggal 21. Tanggal 17 itu hanya untuk seremonialnya saja.
0: Oh baik, jadi tanggal 17 seremoni, kemudian tandingnya itu akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 21.
2: 18. Tempatnya di Gelora Pancasila di Surabaya. Hanya satu titik aja di satu tempat.
0: Oh baik, hanya di Gelora Pancasila begitu ya, Jalan Indragiri. Oke baik.
2: Kalau tidak salah panitia pelaksana menyediakan 3-4 gelanggang untuk memenuhi partai pertandingannya ini. Jadi tidak hanya satu atau dua gelanggang, tapi kita nyiapkan minimal 3-4 gelanggang.
0: Baik, kita bergeser ke Pak Arief begitu ya. Ya, Bapak, berkaitan dengan proses seleksi atlet menuju PON begitu ya, dilakukan melalui ajang Kejurprov inikah atau seperti apa?
1: Ya, terima kasih. Memang kita bicara seleksi itu artinya kan mencari yang terbaik ya. Kalau ngomong yang terbaik tentu ada banyak tahapan. Salah satu tahapannya adalah melalui Kejurprov ini. Kenapa? Karena kita meyakini, kita mengakui juga bahwa persaingan di ajang PON itu luar biasa ketatnya. Bahkan masing-masing provinsi sudah benar-benar menyiapkan atlet yang sehandal-handalnya gitu. Artinya dan kita nggak akan mau ketinggalan dengan mereka. Bahkan kita merasa yakin ya kita Jawa Timur harus bisa mendapatkan medali yang sesuai dengan targetkan. Maka itu proses seleksinya juga bertahap. Dan salah satunya adalah ini kejurprop ini. Baik. Gitu.
0: Kemudian ketika atlet yang bersangkutan ini terpilih begitu dalam kejurprop, apakah nanti secara otomatis begitu Bapak nanti akan ikut serta dalam ajang PON kemudian juga yang lainnya begitu? Kejuaraan yang lainnya?
1: Ya gini, proses tahapannya adalah setelah mereka katalah juara gitu ya, di kejurprop, mereka langsung masuk ke Puslada. Puslada Mandiri yang juga digelar oleh IPSI Jatim. Juga selain itu juga ada Puslada yang diberi fasilitas oleh KONI. Tentu di Puslada ini kan mereka selalu dilatih, kemudian sparring dan sebagainya. Di sana ada program PROMDEK, promosi dan degradasi. Artinya setiap waktu yang berkala pasti mereka akan dilakukan seleksi-seleksi lagi sampai dengan didapatkannya hasil yang terbaik untuk Jawa Timur gitu.
0: Jadi tidak langsung dari kejurprov langsung ke PON begitu ya Pak ya. Jadi ada proses seleksi kembali yang akan
1: tentu di Puslada itu ada promosi dan degradasi. Itu program yang ditetapkan oleh PONI Jatim juga.
0: Baik, kita ke pendengar begitu ya, Gus Solah dan juga Pak Arief. Kita sudah bersama dengan Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur, jauh ini ya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan. Silakan Bapak.
3: Sama Mbak Presti ya.
0: Iya betul, silakan.
3: Selamat pagi Bapak narasumber ya.
1: Selamat olahraga Pak. Selamat pagi.
3: Iya, tentang IPSI ya, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia maksudnya ya, IPSI di dalam olahraga pencaksilat memang olahraga yang masih diandalkan yang sudah golong anggota KONI juga ya. Begini Pak, kan sejauh mana Pak, misalkan kan sekarang persiapan untuk PON ya Pak, mungkin selembagakan PON di mempersiapkan PON kan Jawa Timur, Jawa Barat kan dalam segala hal selalu dalam arti bersaing yang sehat ya Pak ya, termasuk masalah pencaksilat. Komen kalau Jawa Barat 27 kabupaten kota, Jawa Timur 38, cuman penduduknya masih banyak Jawa Barat kan kalau penduduknya. Nah, saya mau tanya Pak, sudah persiapan sejauh mana Pak persiapan pencaksilat untuk bersama-sama dengan orang yang bilang bersaing lah, khususnya kurang baik jadinya, persiapan untuk bersama-sama bertanding dengan Jawa Barat kan seperti itu ya. Karena sudah pada tahu bahwa Jawa Barat, Jawa Timur adalah gudangnya atlet apapun juga. Kalau DKI itu termasuk gudang karena banyak atlet DKM yang melalui daerah yang direkrut ke DKI seperti diantaranya. Lalu satu lagi Pak, ini masalah sponsor atau pihak pengusaha, apakah ada sejauh mana perhatian untuk sponsor untuk kemajuan pencaksilat khususnya di provinsi Jawa Timur ataupun dari pengusaha pun juga, kalau memang misalkan mengandalkan anggaran daerah sangat terbatas sekali kan kalau tidak ditunjang dengan dari sponsor ataupun perhatian dari pihak pengusaha. Mungkin itu ya saya sampai Pak, terima kasih atas komentarnya. Salam olahraga jaya Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Pak Ahmad Irwan. Baik, ini pasti setiap masing-masing punya versi berbeda begitu ya, tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Ahmad Irwan. Saya ke Gus Solah dulu, setelah itu baru ke Pak Arief begitu. Silakan.
4: Terima kasih. Kelihatannya belum tanding di Kejurnas Prapon kita sudah ketemu lawan ini.
1: Iya, Gus.
4: Kaitannya dengan strategi pemenangan, barangkali setiap kepengurusan dan pelatih ini punya strategi sendiri-sendiri ya. Tidak mengurangi hormat kami, barang itu menjadi kewenangan pelatih yang ditunjuk oleh pemprovinsi untuk memberikan pelatihan maksimal untuk atlet kita supaya mendapatkan juara ya, medali emas tentunya. Dan pada saat ini yang kami tahu memang alhamdulillah kita patut bersyukur sudah mulai banyak beberapa elemen yang ya ingin berpartisipasi di dalam rangka orang Surabaya bilang nguri-nguri budaya bangsa kita yaitu pencak silat, karena tidak hanya pada tataran tanding tapi juga seni. Bahkan nanti di kejurpor besok itu juga tidak hanya tanding tapi juga ada seni tunggal, ganda dan bergu yang akan kita pertandingkan besok itu. Sehingga ada memang beberapa donatur, ada beberapa perusahaan yang CSR-nya itu didistribusikan atau dimanfaatkan dan diberikan kepada kami yang ada di IPSI. Misalkan beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan beberapa perangkat pertandingan, mulai matras, kalau tidak salah matras dengan ketebalan standar apa internasional yaitu 5 cm, kita dapat 3 matras, 3 set. Kemudian para perlengkapan yang lainnya itu dari DSR, dari beberapa perusahaan yang memang care dengan Pancasila. Selain itu yang kami atau saya dan pengurus yang lain banggakan bahwa alhamdulillah ketua umum kami ini tadi di awal sudah kami katakan beliau perhatiannya luar biasa terhadap Pancasila, terhadap isi Jawa Timur. Sehingga beliau yang notabene adalah pengusaha, beliau yang notabene adalah birokrat dan sebagainya, ini alhamdulillah sangat mencukupi keperluan dan kebutuhan dalam rangka untuk meraih prestasi terbaik IPSI di Jawa Timur. Sehingga patut kiranya kami nanti di saat ketemu dengan provinsi yang lain, terutama tadi yang dari Jawa Barat, insya Allah ya kami akan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik. Sportivitas tetap akan kami jaga, ya kan, karena itu menjadi karakter kami sebagai pesilat Indonesia. Dan mungkin saja antara IPSI daerah satu atau provinsi satu dengan provinsi yang lain memiliki pola dan cara yang tidak sama. Yang penting adalah untuk mencari, mendapatkan atlet prestasi yang terbaik. Barangkali itu.
0: Baik, ya. Terima kasih Gusola. Kita ke Pak Arief begitu ya. Versi dari Pak Arief pasti juga akan sedikit berbeda begitu. Apa tanggapan Bapak terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Matirwan begitu, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan oleh Gusola ya. Saya bilangnya Gusola itu dengan panjang lebar. Tapi intinya adalah bahwa setiap hasil pembinaan masing-masing provinsi akan menentukan atau jadi kunci dari persaingan itu sendiri. Tentu kalau ngomong soal pembinaan, ngomong soal keberlangsungan di proses pelatihannya itu juga berbeda-beda. Artinya kalau ngomong soal persaingan bahwa Jawa Timur dengan Jawa Barat khususnya, karena tadi yang bertanya orang Jawa Barat, tentu Jawa Timur nggak akan mundur. Gitu bahasanya gitu. Baik. Karena apapun Jawa Timur sudah mempersiapkan sebaik-baiknya dengan berbagai cara, dan salah satunya adalah lihat kejurprov ini. Seperti itu.
0: Baik. Ya, Pak Arief, sejauh ini begitu ya, tidak adakah kendala yang berarti begitu Pak saat mempersiapkan kejurprov ini begitu?
1: Kalau jujur ya, kalau kendala pasti ada. Cuman hanya saja kan kita nggak akan berserah diri dengan kendala itu. Tentu kendala apapun ya, kita anggap tidak ada kendala, akhirnya gitu ya. Karena semangat itulah yang membuat kami pengurus maupun pelatih terus melakukan satu pembinaan dalam proses latihan secara bertahap, dengan sabar, dengan tekun. Tentu ya kendala-kendala apapun pasti bisa kami tangani itu.
0: Baik, kita ke pendengar kembali begitu ya. Sudah ada pendengar yang sudah bergabung bersama kami via WhatsApp begitu. Halo, selamat pagi.
5: Salam sehat.
0: Semangat
5: salam
0: pagi.
5: Salam olahraga jaya. Semangat pagi.
0: Baik Pak Tua, silahkan Bapak.
5: Terima kasih untuk narasumber keduanya.
1: Terima kasih.
5: Karena saya ini orang tidak ngerti Pak, tapi jadi ingin tahu. Gitu.
0: Baik, silahkan.
5: Cuman saya ya, tahun 75, 85 itu sering kecemplung di Gora Pancasila Pak. Sebagai atlet juga, tapi saya voli. Main voli Jatim saya Pak. Terus yang kedua tentang musik itu di Gor Pancasila. Nah, yang dulu itu pertandingannya kan pokok adu seperti karate gitu loh ya. Itu dengan beberapa nama bendera. Kalau boleh saya sebutkan, yang saya tahu saya sebutkan Enda ya Enda.
4: Monggo, silakan nggak apa-apa.
0: Silakan Pak.
5: Iya, kalau dulu zaman waktu saya itu ada namanya Tapak Suci.
1: Oh iya.
5: Perisai diri.
1: Iya.
5: Gitu. Ya, ya. Ada yang pernah jadi favorit itu saya pernah karena pemainnya bagus. Itu Hasti. Dan dari Marinir dulu itu Kopti. Saya sering tahu karena saya ada di situ gitu Pak ya. Ya sama-sama ya. Orang ya, olahraga. Nah, sekarang ya, yang ingin saya tanyakan satu, untuk tipe pertandingannya itu ditentukan kelas itu dari bobot, apa dari umur, apa dari apa, Pak? Satu itu. Yang kedua, tentang matras. Matras itu seperti ring tinju, kalau dulu itu udah pakai matras, Pak. Jadi lantai itu aja. Zaman waktu itu, atau mungkin gak ada, sudah belum punya, gak ngerti ya.
1: Iya.
5: Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, itu apakah mutunya dari IFSI itu seperti olahraga yang lain, mensana and corpore sano. Itu. Yang keempat, yang terakhir, Pak. Di masa pengurusan Pak BHS, dan yang dari Jakarta, Pak Prabowo, katanya mau menyerahkan diri, maksudnya diserahkan kepada penggantinya. Mudah-mudahan tetap jaya. Salam olahraga. Matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Tua. Banyak pertanyaannya ya.
1: Lima atau empat.
0: Baik.
4: Mudah-mudahan ingat ini.
0: Iya, sudah saya catat, Pak.
4: Oh, ya, Pak.
0: Baik. Mungkin dua-dua begitu ya.
1: Ya, boleh lah.
0: Kita ke Gus Solah terlebih dahulu. Yeah. Atlet ini ditentukan dari apa begitu, dan matrasnya itu juga seperti apa yang tadi disampaikan oleh Gus Solah begitu ya?
4: Iya, tadi sudah kami singgung terkait dengan matras. Kita punya matras baru standar internasional, yaitu ketebalan 5 cm. Ketebalan 5 cm ukuran 10x10. Jadi 10 meter x10 meter. Itu standar internasionalnya sudah seperti itu. Biasanya kan matras itu kan 3 cm, ini sudah 5 cm. Apalagi tadi disampaikan beliau dulu malah nggak ada matras. Sehingga kami ini tetap akan mempertimbangkan tentang keselamatan atlet. Tidak serta-merta kemudian bertanding, tapi faktor keselamatan juga menjadi utama bagi panitia pelaksana. Termasuk menjadi ketentuan nasional ya, terkait dengan standar pertandingan pada saat ini. Kemudian yang kita pertandingkan memang ada kelas yang sudah ditentukan. Seperti yang kejur profesi itu ada sekitar atau nomor kelas atau kelas sekitar 22 kalau tidak salah, putra maupun putri, yang ditentukan oleh berat badan, Bapak. Misalkan ada kelas standing yang kelas A. Kelas A itu berat badannya di atas 45 kg sampai 50 kg. Kemudian kalau lebih dari 50 kg sampai 55 kg itu masuk kategori kelas B. Ya, pertandingan baik putra maupun putri. Sampai nanti di kelas F, ya, itu berat badan di atas 70 kg sampai 75 kg. Itu kelas A putra dan putri. Baru kemudian di kelas G, H, dan I, ini hanya laki-laki. Tidak ada kelas putra, apa hanya laki-laki tidak ada kelas putri, maaf, yaitu yang berat badannya di atas 75 ya sampai 90, yang kelas ini sampai 90 kg. Bahkan yang di atas itu terakhir adalah kelas G. Untuk tunggal, untuk ganda, dan untuk bergu ini standarnya ada lagi. Ini yang berkaitan dengan standarisasi kelas ya, sehingga jangan sampai kemudian ada atlet yang usianya masih belum masuk kategori dewasa, pra remaja misalkan, kemudian walaupun postur tubuhnya besar tapi tidak masuk kategori dewasa, atau sebaliknya ada yang kategorinya dewasa tapi berat badannya di bawah 50 misalkan begitu. Nah, ini juga menjadi ketentuan selain usia atau kelas tadi, remaja, pra-remaja, dewasa, itu juga ada ketentuan berat badan. Sehingga yang bertanding di masing-masing kelas ini memiliki kesetaraan dari usia sama berat badan. Barangkali gambaran kami seperti itu, dan tadi perlu kami sampaikan, Bapak, alhamdulillah memang IFSI ini tidak hanya satu perguruan pencaksilat. Tapi IFSI ini adalah gabungan terdiri dari beberapa aliran perguruan silat yang ada di Jawa Timur. Antara IFSI satu dengan IFSI yang lainnya, misalkan tingkat provinsi atau kabupaten kota, ini anggotanya tidak sama tergantung pengajuan dari masing-masing perguruan. Jadi misalkan tadi yang Panjenengan sebutkan, alhamdulillah di IFSI Jawa Timur itu ada keanggotaan dari PSHT, dari ASAT, berarti Persinas ASAT juga ada, dari Tapak Suci juga ada, dari Perisai Diri juga ada, kemudian TNI sekarang
2: Ada juga, cuman namanya tidak seperti yang tadi Bapak sebutkan. Dari TNI itu ada sendiri, yaitu Persatuan Silat Militer, DSM. Itu juga ada Merpati Putih, ada Cempaka Putih, ada Kerasakti, dan sebagainya, yang menjadi anggota IPSI di tingkat provinsi. Kemudian di tingkat kabupaten kota bisa jadi lebih banyak, lebih dari 10, bahkan ada yang sampai 17 perguruan. Dan semua bergabung di Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Yeah, mungkin itu barangkali Pak Lawan bisa membantu menambah jawaban.
0: Baik, terima kasih. Ke Pak Arief begitu ya, ini berkaitan dengan hal yang tadi disampaikan juga. Yang ketiga tadi, moto dan sejauh apa ini kepemimpinan Pak BHS sebagai ketua umum begitu.
1: Oh ya, enggak, sebelum saya ke sana, saya juga menambahkan nanti sedikit menambahkan aja bahwa kalau usia di kejuaraan ini itu ada batasan dari 17 sampai 32 tahun. Jadi kelahiran 94 sampai kelahiran 2009. Ini persyaratan yang dipentingkan dalam kejurprov kali ini. Kembali lagi kalau pertanyaan tadi bahwa sejauh mana Pak Bambang Haryo. Waduh, kalau ngomong soal itu luar biasa beliau ini. Beliau ini benar-benar setiap langkahnya selalu memikirkan pencak silat. Khususnya di Jawa Timur ya, karena beliau kan ketua. Apapun yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh masyarakat pencak silat Jawa Timur, Pak Bambang ini selalu ingin merealisasikan. Enggak sedikit sekali yang pengorbanannya Pak Bambang ini. Apa sampai semua pengkap pengkot IPSI itu didatangi itu loh, untuk selalu mempresentasikan bahwa silat itu penting dilakukan, penting untuk pembinaan generasi muda dan sebagainya macamnya. Artinya Pak Bambang sebagai ketua IPSI Jatim selalu mengutamakan pembinaan dan prestasi. Baik. Buktinya apa? Beliau ketika datang ke kota kabupaten selalu memberikan satu hadiah semacam matras dan sebagainya macamnya, atau peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh seorang pesilat di dalam area pertandingan itu.
0: Baik, luar biasa. Kemudian motonya Pak, apakah sama? Mensana in corpore
1: sana? Ya, kalau motonya pastilah. Kita kan yang lebih bahkan ditambah juga dengan bagaimana prestasi terbaik itu yang bisa diraih gitu. Seperti itu Pak.
0: Baik, kemudian kita kembali ke Gus Solah begitu ya. Nanti mungkin dari sudut pandang Pak Arief juga sama begitu, berkaitan dengan sejauh mana Jawa Timur sendiri optimistis begitu ya Pak ya, untuk bisa mempertahankan tradisi prestasi puncak silat di level nasional melalui kejurprov ini begitu ya.
2: Ya, mungkin ini momentum insya Allah. Ini momentum yang tidak boleh dilewatkan oleh IPSI Jawa Timur untuk bisa meraih prestasi terbaik. Termasuk target medali harus terpenuhi. Ya, harus terpenuhi sehingga kita akan betul-betul ikhtiar semaksimal mungkin atas nama pengurus, dan kami mohon pelatih yang ditunjuk ya oleh IPSI Jawa Timur ini betul-betul menjalankan strateginya dengan baik untuk bisa meraih prestasi terbaik. Ya, medali tidak hanya sekedar medali, tapi harus pulang membawa emas, gitu. Harus membawa emas sesuai dengan target kita. Dan kami memang tetap harus terukur ya, hati semua itu memiliki target, tapi harus terukur, tidak kemudian asal-asalan. Kita targetnya harus sekian lah, sekian itu harus tadi terukur. Kalau memungkinkan ya kita akan raih, kita akan dapat. Kalau tidak memungkinkan ya perlu ada evaluasi barangkali. Sama dengan yang atlet-atlet yang dikirim oleh teman-teman IPSI kabupaten kota yang dikirimkan itu sudah melalui proses seleksi dan sangat terukur bahwa kelas mana yang harus kami kirimkan, kelas mana yang harus kami isi, bahkan target apa yang harus didapatkan oleh masing-masing delapan di dalam event kejurprov besok. Sama halnya mungkin seperti itu. Makasih Mbak.
0: Baik. Kalau menurut Pak Arief pun juga demikian, senada dengan apa yang disampaikan Gus Solah begitu.
1: Iyalah. Kita ini kan sebagai pengurus yang selalu komunikasi. Baik. Selalu duduk bersama memikirkan bagaimana keberlangsungan maupun peningkatan kualitas

0: di tanggal 18 ya.
1: Yeah.
0: Kalau nggak salah tanggal 18 Mei itu adalah bertepatan dengan hari ulang tahunnya IPSI yang ke-78. Nah, sehingga momentum ini akan menjadi semangat tersendiri.
2: Baik. Lantas bagaimana dukungan dari pemerintah daerah begitu ya Pak ya terhadap pembinaan pencak silat begitu?
1: Saya apa?
2: Gus Solah terlebih dahulu.
0: Monggo Pak.
1: Gus Solah dulu katanya.
2: Oh, oke. Okay. Monggo terserah. Wow, senyaman ya.
0: Ya, alhamdulillah kalau pemerintah ini kita ini tadi sudah disampaikan oleh salah satu penanya bahwa IPSI ini berada di KONI ya, dengan cabang olahraga yang lain. Sehingga perhatian partisipasi pemerintah dalam berkaitan, mohon maaf mungkin terkait dengan anggaran, IPSI ini berada di KONI. Jadi dari pemerintah provinsi ya ke apa dispora barangkali yang olahraga itu, kemudian ke KONI, dari KONI baru kemudian didistribusikan ke IPSI. Alhamdulillah sampai saat ini masih mendapatkan perhatian apa dari pemerintah terkait dengan apa istilahnya anggaran barangkali gitu, dan itu berdasarkan prestasi. IPSI akan mendapatkan perhatian lebih kalau memang mampu menunjukkan prestasi yang terbaik. Misalkan kita punya atlet yang mendapatkan medali emas di PON misalkan, jumlah 1 dengan jumlah 5 ini juga akan mempengaruhi perhatian pemerintah kepada kita. Makanya tadi di awal kami sampaikan, apabila target medali ini terpenuhi, maka perhatian pemerintah provinsi kepada IPSI akan lebih. Karena apa? Kita mampu memberikan ini prestasi yang kami berikan yang bisa membawa nama baik dan membanggakan Jawa Timur. Maka ya perlu harus diperhatikan untuk pembinaan, untuk pelatihan, untuk anak-anak kita dan sebagainya ke depan. Karena apa? Jenjang tadi yang usia yang sudah ditentukan tadi itu masih ada harapan. Yang kemarin juara PON ya mendapatkan medali emas karena usianya masih memungkinkan, itu menjadi atlet apa istilahnya puswada yang sudah dibina sampai nanti pada kejuaraan atau pekan olahraga nasional tahun berikutnya. Ini sudah kita siapkan, makanya tidak bisa sesederhana itu setelah selesai tanding selesai barbar, enggak, tapi tetap kita akan melakukan pembinaan ini butuh support, butuh perhatian, termasuk butuh pembiayaan. Harapan besar kami setelah ini nanti di saat kami memenuhi target medali yang kita dapatkan, perhatiannya mudah-mudahan semakin semakin baik, semakin meningkat, terutama dalam hal apa kebutuhan anggaran.
2: Baik. Ya, kemudian Pak Arief, seberapa besar sih Pak peran Kejur Prof begitu ya dalam memetakan kekuatan pencak silat tiap daerah di Jawa Timur?
1: Kalau ditanya itu, besar sekali. Ini gini ya, ini menyangkut juga pembuktian pembinaan di tingkat kota kabupaten. Ketika ada Kejur Prof, tentu seperti yang dikatakan Pak Anu tadi, masing-masing kota kabupaten pasti menyiapkan atlet terbaiknya. Nah, ini menjadi tolak ukur bahwa yang terbaiklah yang bisa mewakili Jawa Timur. Tentu persaingan di antara kota kabupaten sendiri menjadi sangat ketat dan sangat kuat. Artinya bahwa seperti Mbak tadi tanya, ya tentu sangat luar biasa hasil dari Kejur Prof ini gitu. Kenapa? Kita sadar yang dihadapi juga tidak pesilat yang mudah dikalahkan di masing-masing provinsi. Tahu lah bahwa kita persaingan antar provinsi itu sangat kuat sekali gitu. Belajar dari banyak pengalaman dari PON ke PON, Jawa Timur ibaratnya masuk papan atas lah kalau untuk persaingan. Meskipun naik turun prestasinya, tapi kan setidaknya Jawa Timur juga menjadi barometer persilatan di Indonesia. Tidak jarang dan tidak kecil juga atlet Jawa Timur bisa mewakili IPSI di tingkat internasional, tingkat dunia. Bahkan tolak ukurnya juga salah satunya Jawa Timur, seperti itu.
2: Oke, baik. Tapi sudah merata ya Pak ya, tiap daerah ya Pak ya?
1: Untuk persaingan di kota kabupaten, saya bilang merata. Masing-masing mereka punya atlet di masing-masing kelas yang

0: layak ditonjolkan gitu. Surabaya yang juga jadi barometer juga di Jawa Timur, Malang, kemudian Jember, Kediri, Madiun, banyak lah. Apalagi apa di Bojonegoro, hampir semua kalau ngomong soal kualitas tidak merata sekali gitu.
1: Baik, jadi intinya tidak ada yang mendominasi begitu ya Pak ya? Semua merata ya?
0: Merata, okay, secara baik. Kualitas. Tapi sebenarnya yang bisa menjawab ini yang secara detail malah dari kawan-kawan dari BINPRES seperti itu.
1: Okay.
0: Bukan, ya gitu ya.
1: Baik, kita ke Gus Solah kembali. Gus, bagaimana kesiapan perangkat pertandingan dan wasit begitu ya dalam menjaga kualitas kompetisi?
2: Terkait dengan wasit juri, alhamdulillah kita punya lembaga tersendiri yaitu wasit juri yang memang tersertifikasi dan standarnya sudah internasional, bahkan yang dimiliki oleh Jawa Timur dan sudah cukup berpengalaman dalam hal ini, sehingga kualitas dan kemampuannya untuk memimpin jalannya pertandingan nanti tidak akan kita ragukan lagi. Ini yang kaitannya dengan kualitas wasit juri yang dimiliki oleh Pemprov Jatim. Sedangkan untuk pelaksanaan sendiri, kami juga patut bangga karena sebenarnya hampir setiap kabupaten kota itu sudah terbiasa menyelenggarakan kejuaraan. Sehingga bisa menilai, bisa mengamati sejauh mana persiapan dari panitia pelaksana. Mulai dari gedung, ya, mulai dari venue, mulai dari fasilitas, tempat penginapan, kemudian MCK, kemudian beberapa perangkat-perangkat yang lain, karena di dalam kejuaraan atau pertandingan pencaksilat ini tidak bisa disamakan dengan kejuaraan cabur olahraga yang lain. Kita butuh banyak orang barangkali terkait dengan pemenuhan pelaksanaan kegiatan itu, mulai dari timbang, mulai dari nonser, mulai dari pencatat, mulai IT, ya loh, kemudian beberapa perangkat-perangkat yang lainnya. Insya Allah semua sudah kita siapkan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan standar yang harus ada di tingkat provinsi tentu, yang berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan. Dan tadi sedikit menambahkan jawaban terkait dengan kesiapan di masing-masing cabang. Hampir merata memang jumlah atlet yang dikirimkan di masing-masing cabang. Ya, rata-rata di atas 10 lah ya, di atas 10.
1: Halo? Iya. Gus Solah? Masih bersama kami? Oke, tampaknya ada sedikit kendala begitu ya dalam hal sinyal. Iya, Gus Solah masih bersama kami begitu? Oh baik, mungkin Pak Arief bisa melanjutkan kembali begitu ya. Iya.
0: Jadi kalau soal apa merata tadi ya, sudah saya katakan bahwa masing-masing kota kabupaten punya andalan di masing-masing kelasnya. Contoh kak, misalnya Surabaya hebat di kelas ABCD misalnya gitu. Yang lain juga punya gitu. Soalnya ini membuktikan kalau pembinaan di masing-masing kota itu bagus. Tentu ini juga menjadi catatan bagi Pemprov IPC Jatim bahwa itu juga menjadi pembinaannya di Jawa Timur yang bagus gitu. Artinya kemerataan ini menunjukkan esensi dari pencaksilat itu sangat-sangat menjadi andalan untuk olahraga di Jawa Timur. Yang bisa dibilang itu barometer tadi itu. Itu.
1: Baik. Kemudian apa upaya pihak panitia begitu agar pertandingan ini juga berlangsung aman dan kondusif mengingat banyaknya peserta, ada 390 atlet yang berlaga nantinya begitu, Pak.
0: Ya, kalau untuk aman upayanya ya. Ya kita pasti kita melengkapi peraturan. Ada semua diatur dalam THB. Artinya diatur dalam peraturan pertandingan yang diatur sesuai dengan peraturan pencaksilat sendiri. Kita menggunakan peraturan pertandingan pencaksilat yang terbaru ya, artinya yang sudah ditetapkan oleh PPIPSI gitu. Jadi tolok ukurnya memang dari kualitas perwasitan pasti seperti itu ukurannya kan. Masih masyarakat melihatnya wasitnya bagaimana kan gitu ya. Hmm. Saya jamin wasitnya akan baik dan akan netral.
1: Baik.
0: Karena saya tahu di perwasitan Jawa Timur selalu diadakan refreshing, selalu diadakan semacam pelatihan-pelatihan seperti itu.
1: Mm-hmm.
0: Terakhir kita bikin pelatihan pelatih juga di situ ada unsur refreshingnya wasit juri. Membuat peraturan itu diuji cobakan di dalam pelatihan itu sendiri. Peraturan-peraturan tidak jelas sendiri. Mm-hmm. Itu, Pak.
1: Mm-hmm. Baik. Gus Sola sudah bersama kami begitu ya di kesempatan pagi hari ini. Baik, iya, Gus Sola, melihat perkembangan pencak silat yang semakin pesat begitu ya, bagaimana pembinaan khusus bagi daerah yang prestasinya ini masih dirasa tertinggal atau kurang begitu, Gus?
2: Alhamdulillah, ikhtiar dari Pemprov Ipsi untuk menyelenggarakan kegiatan semacam pelatihan diklat, wasit juri, pelatih dan sebagainya, alhamdulillah sudah cukup intens untuk kita lakukan dalam rangka tadi pembinaan supaya merata. Kami menginstruksikan melalui edaran supaya masing-masing kapengkot, ya, masing-masing kabupaten dan kota itu mengirimkan misalkan pelatih, dikirimkan dua atau tiga pelatih untuk mendapatkan pelatihan, untuk mendapatkan pembinaan dari Pemprov. Tentunya narasumbernya adalah narasumber yang punya kualifikasi, punya kapasitas yang sangat mumpuni. Di sisi yang lain juga ada pelatihan diklat terkait wasit dan juri. Ini juga dilakukan oleh Pemprov Ipsi dalam rangka untuk memberikan pembinaan dan supaya teman-teman yang ada di cabang ini punya standarisasi semua. Standar pelatihnya sama, standar wasit jurinya juga sama. Dan kemudian mengadakan event kejuaraan sebagai bentuk real, ya, untuk ya paling tidak semacam jam terbang barangkali untuk menguji kemampuan anak-anak kita, atlet-atlet kita yang ada di daerah. Karena ukuran punya kemampuan, ukuran punya kualitas baik dan punya atlet itu biasanya ya menyelenggarakan event kejuaraan. Dan alhamdulillah ini hampir semua kabupaten kota telah melakukan ini, sehingga ini yang patut kita banggakan. Kami yang atas nama Pemprov Ipsi ini tinggal memberikan motivasi dan kemudian melakukan semacam safari atau mungkin kunjungan untuk memberikan support kepada teman-teman yang ada di datang supaya betul-betul merata sesuai dengan keinginan atau hasil musyawarah kerja di tingkat Ipsi barangkali itu.
1: Mm-hmm, baik, kemudian kita ke satu WhatsApp lagi begitu yang sudah dikirimkan pesan singkatnya. Ini dari Pak Agus begitu menanyakan soal bagaimana dengan porsi latihan atlet sendiri kalau di kejur Prof. Oh baik, kalau misalnya di tingkat kejur Prof itu apakah memang ditentukan setiap pengkot atau pengcap? Tapi bagaimana kalau di atas kejur Prof misalnya PON, apakah juga ditentukan oleh mereka atau mungkin masuk di yang disampaikan tadi oleh Pak Arief yaitu di pelatnas? Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Arief mungkin bisa menjawabnya begitu?
0: Ya, kalau
1: porsi latihannya
0: untuk atlet. Jadi gini, pelatih itu punya program yang sudah ditetapkan dalam kepelatihan itu sendiri kan. Di biro pelatihan di Jawa Timur itu punya program untuk memberikan porsi latihan pada masing-masing atlet. Seluruh atlet diperlakukan sama untuk porsi latihan, tapi ada hal-hal teknis khusus juga yang diberikan pada masing-masing kelebihan daripada atlet itu sendiri. Misalkan ini, atlet A punya kelebihan apa gitu ya. Itu ada pelatih yang memberikan program kelebihan itu sendiri. Artinya kalau dibilang porsi latihan ya sesuai standar dengan yang diberikan oleh pelatihan gitu.
1: Mm-hmm. Yang mengelola pengkot dan pengcap begitu ya Pak ya. Kalau untuk yang
0: kalau di tingkat kota kabupaten untuk mengikuti kejurprov ya memang dari pelatih-pelatih daerah gitu. Dari kota kabupaten gitu.
1: Jadi nanti kalau misalkan ajangnya itu beda lagi tingkat nasional.
2: Tingkatan masing-masing.
1: Ya, oh baik. Jadi kalau di PON pun itu juga ada yang namanya pelatnas tadi ya Pak ya?
2: Kalau sudah masuk saja tingkat nasional.
0: Monggo Gus.
2: Puslatnas juga ada.
1: Okay.
2: Di tingkat masing-masing itu kan punya pelatih ya. Di saat atlet ini meraih prestasi di tingkat provinsi, maka kemudian di tingkat provinsi ini juga akan ada puslatda. Ya, dan juga akan menunjuk pelatih. Belum tentu pelatih di tingkat kabupaten kota itu akan sama menjadi pelatih di tingkat provinsi. Kan itu kan,
1: baik.
2: Karena di Puslatda ini kan sudah saringan dari beberapa atlet yang berada di kabupaten kota, sehingga tanggung jawabnya adalah tanggung jawab provinsi untuk menunjuk siapa pelatih Puslatda. Di saat nanti atlet-atlet kita yang ada di Puslatda ini lolos pada kejurnas prapon misalkan, maka anak-anak atau adik-adik kita, atlet-atlet kita yang lolos ini akan menjadi putlatnasnya IPSI Pusat. Dan kita atau IPSI Jawa Timur berhak untuk mengajukan pelatih untuk mendampingi anak-anak ini, kan itu kan? Tapi ini menjadi kewenangan IPSI Pusat untuk menunjuk siapa pelatihnya. Misalkan usulan dari kami ini diterima, maka pelatih yang dari Provinsi Jawa Timur ini tetap akan mendampingi anak-anak dan adik-adik kita yang menjadi atlet puslatnas, kan itu, di kejuaraan nasional prapon. Ini kan urutan berikutnya setelah kejur prof ini kan naik ke kejur
0: nas,
2: nas prapon ya, baru kemudian pon. Harapannya adik-adik kita, anak-anak kita yang ini nanti lolos dan yang terbaik ini nanti akan mengikuti kejur nas prapon, karena ponnya di tahun 2027 ya, kualifikasi prapon itu di tahun 2027, waktunya sudah sangat dekat barangkali untuk persiapan itu. Sehingga kami perlu doa semua masyarakat Jawa Timur khususnya dan seluruh pendengar yang mendengarkan ini, mohon doa restunya, mudah-mudahan IPSI Jawa Timur ini betul-betul mampu mencetak dan mendapatkan hasil terbaik di dalam mendapatkan target medali emas tentunya.
1: Amin. Baik, Gus, mungkin juga bisa disampaikan upaya IPSI Jatim sendiri begitu untuk menjaga regenerasi atlet agar tetap berkelanjutan ini seperti apa?
2: Nih, tadi apa semacam animo tadi ya, kami punya keyakinan bahwa anak-anak kita ini di beberapa daerah ini luar biasa.
1: Okay.
2: Bahkan di dalam diskusi tingkat provinsi ada kekhawatiran atlet yang sudah masuk di Puslatda ini, kalau kemudian nanti akan dipertandingkan dengan atlet-atlet yang ada di beberapa daerah yang melihat kualitasnya juga bagus, ini juga sempat ada diskusi, wah jangan-jangan nanti malah yang ini atlet yang dari daerah, padahal kita ini sudah menyiapkan atlet di Puslatda ini sudah jauh-jauh hari, tapi regenerasi itu tetap ada. Seperti kejuaraan besok ini kan ada atau ada kelas-kelas tertentu yang tidak kita pertandingkan karena memang sudah sidik, karena memang sudah juara di PON kemarin sehingga pasti tidak dipertandingkan lagi dengan beberapa pertimbangan. Misalkan karena memang sudah mendapatkan pembinaan dan pelatihan khusus dan kemudian untuk menjaga supaya atlet ini tidak cedera, supaya kondisinya juga masih tetap ini dan seterusnya, banyak pertimbangan sebenarnya. Tapi tidak lepas dari itu, ya masih ada lah bibit-bibit yang terbaik sebagai embrio ke depan. Ini contohnya yang kemarin saja kita memberikan amatan dan sekaligus memberikan kebijakan bagi atlet yang mungkin karena ada uzur, karena ada halangan dan sebagainya, otomatis muncullah atlet yang lain yang sudah disiapkan. Di Jawa Timur itu ada semacam atau pantauan ya, Pak Kawan itu yang bidang apa yang biasanya ngamati teman-teman prestasi di beberapa daerah bahwa ini punya potensi dan sebagainya lah, pada saatnya nanti akan diambil. Itu
1: baik.
2: Ada seperti itu.
1: Baik, Pak Arief mau menambahkan?
0: Ya, cukup.
1: Sudah cukup baik. Ya, baik. Ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua begitu ya. Mungkin dari masing-masing narasumber juga bisa menyampaikan apa pesan begitu ya dari diskusi kita di pagi hari ini begitu. Kita mulai dari Pak Arief terlebih dahulu. Monggo silakan Bapak.
0: Ya, tentu kami dari IPC Jatim berharap bahwa di Kejurprov ini berjalan sukses, lancar, aman, dan menghasilkan atlet yang berkualitas. Karena mau gak mau tuntutan persaingan harus dijawab dengan prestasi terbaik. Dan satu lagi yang paling penting, mohon doa restu masyarakat agar setiap langkah IPSI atau setiap langkah IPSI Jatim bisa menuju sukses. Saya kira itu dari saya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Kemudian Gus Solah, apa pesannya juga begitu ingin disampaikan berkaitan dengan topik kita hari ini? Monggo silahkan.
2: Terima kasih. Mari kita jaga kebersamaan bahwa pencak silat ini tidak hanya sekedar sebuah aliran organ aliran pencak silat atau hanya sekedar organisasi. Tapi mari kita bangun, kita jaga budaya bangsa kita ini, dan mari kita tunjukkan prestasi terbaik di dalam hal olahraga pencak silat. Kita harus menjaga nama baik pencak silat di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, mungkin slogan atau yang moto yang sering kali diucapkan oleh PONI dan cabang olahraga di Jawa Timur, biasanya kalau kemudian kita mengatakan dan salam olahraga, jawabannya adalah jaya. Dan karena kita berada di Jawa Timur, ya, Ibu Gubernur biasanya mengatakan Jawa Timur ini adalah gerbang baru Nusantara. Sehingga Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Karena ini khusus terkait dengan benda silat, maka yang ada adalah prestasi emas untuk Jawa Timur.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Gus Solah. Kemudian terima kasih juga Pak Arief. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali gitu ya. Sukses untuk penyelenggaraan Kejurprov yang segera akan berlangsung karena tanggal 17 itu merupakan opening ceremony begitu ya Pak ya. Setelah itu akan dilanjutkan pada 18 hingga 21 Mei ya. Baik, sukses selalu. Amin. Semuanya berjalan lancar. Dan terima kasih untuk kebersamaannya sekali lagi untuk bisa bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya.
0: Assalamualaikum Gus.
1: Terima kasih Gus Solah.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Sami-sami, matur nuwun.
1: Baik, terima kasih juga Pak Arief untuk kebersamaannya. Ya. Terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresh Doctor mengakhiri tugas. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI.co.id, sumber

Pemilik nama lengkap Ermi Mariam Nurjana ini mulai terjun ke kancah musik jazz di era tahun 1980-an. Namanya langsung melejit lewat lagu Kasih ciptaan Richard Kyoto yang direkam tahun 1986. Lewat album itulah ia dinobatkan sebagai penyanyi jazz terbaik. Tembang lawasnya bisa Anda dengarkan di acara PPH, Pustaka Pirangan Hitam, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas hanya ada di PPH, Pustaka Piringan Hitam, FM 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

2026. Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria mengumumkan dana bantuan untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS yang disalurkan melalui BUMN. Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui akun Instagram resmi BUMN, tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiunan PNS. Setelah ditelusuri, video yang beredar tersebut memanipulasi foto Doni. Hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 99,9%.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Pendengar, selamat pagi. Program Halo RRI kembali hadir menyapa Anda di kesempatan kali ini. Akan ada banyak informasi untuk Anda di hari ini melalui beberapa pendengar yang sudah mengirimkan voice note begitu ya. Nanti kita akan coba untuk cari tahu seperti apa hal tersebut ya. Kemudian juga Anda juga bisa bergabung bersama kami. Anda bisa sampaikan keluhan Anda berkaitan dengan pelayanan publik. Anda bisa kirimkan di 081-3314-992 dan juga di 534-5474 ya. Jadi Anda bisa sampaikan di hari ini berkaitan dengan keluhan layanan publik apa yang menjadi pokok bahasan Anda begitu ya, entah itu soal parkir liar begitu ya yang sering kali dikeluhkan dan viral di media sosial. Kemudian juga ada juga berkaitan dengan jukir liar maksudnya ya. Kemudian juga berkaitan dengan jalanan yang berlubang, yang rusak dan lain sebagainya. Mungkin ada pelayanan rumah sakit yang kurang memuaskan dan lain sebagainya. Anda bisa sampaikan pendengar di kesempatan kali ini. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 534-5474 atau 081-3314-992.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sedikit merefresh begitu ya, apa yang hari Rabu lalu disampaikan rekan saya Sari Julia begitu, bahwa ada pendengar yang juga sudah menyampaikan informasinya, sedikit kembali mengulas begitu ya, biar gak lupa pendengar. Jadi pada hari Rabu lalu ada Pak Pras kalau gak salah itu mengeluhkan begitu ya, menyampaikan bahwa di jalan Opa arah Kutai itu ada polisi cepek yang mengganggu karena dekat sekali dengan lampu merah, bukannya malah mempermudah tapi bikin macet. Kita kan simak bersama kembali begitu ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Pras kala itu.
1: Halo, saya Pak Pras dari Surabaya melaporkan di jalan Opak itu ada polisi cepek yang sangat mengganggu dan mohon kerjasamanya untuk ditertibkan. Terima kasih.
0: Baik, dari apa yang disampaikan oleh Pak Pras tersebut, kemudian ditanggapi juga oleh Bapak M. Fixer begitu ya. Jadi dari pihak Pak Fixer ini sudah menyampaikan begitu untuk kemudian dikoordinasikan kembali berkaitan dengan hal tersebut begitu ya. Jadi masih dalam tahap pengkoordinasian kala itu. Jadi nanti kita akan coba kembali untuk mencari hal lainnya di kesempatan kali ini. Jadi apa yang disampaikan Pak Fixer tadi, apa yang disampaikan Pak Pras tadi sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh Pak Fixer begitu ya di Satpol PP, nantinya akan dicek dan akan ditindaklanjuti seperti itu. Jadi itu dari hasil penelusuran dari rekan-rekan pada hari Rabu yang berdinas. Nah, kemudian juga ini ada yang kembali bergabung begitu. Jadi Rabu kemarin juga ketika ada Halo RR itu ada yang tanya terkait seorang pensiunan yang sekarang kesulitan membayar iuran BPJS secara transfer. Jadi pihaknya bertanya apakah bisa tunai dari Pak Yuda begitu ya. Pak Yuda. Oke. Oh baik, nanti yang akan mengkonfirmasi itu adalah Yuda Meilani dari pihak BPJS-nya begitu ya. Oke, nanti kita akan coba mencari tahu bagaimana informasi berkaitan dengan hal tersebut. Apakah memang bisa begitu ya untuk bisa membayar tunai, karena ada seorang pensiunan ini yang sangat kesulitan ketika membayar iuran BPJS secara transfer. Mungkin karena sudah sepuh begitu ya, jadi tidak bisa melakukan aktivitas pembayaran melalui ATM dan lain sebagainya kalau biasanya dihandle oleh anaknya atau mungkin cucunya, karena kebetulan juga yang bersangkutan ini tidak ada atau mungkin kurang ada yang membantu begitu ya. Coba kita nanti akan koordinasikan bersama dengan staff dari BPJS Kesehatan begitu, Yuda Meilani, berkaitan dengan hal tersebut. Saya tidak sendiri pendengar, ada rekan saya Atit dan juga Adi Nugroho yang menemani untuk bisa menyambungkan dengan setiap narasumber begitu untuk konfirmasi dari apa yang menjadi aduan Anda. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 081-3314-992 atau di 534-5474. Jadi Anda bisa sampaikan di hari ini berkaitan dengan keluhan pelayanan publik apapun ya. Mulai dari pelayanan rumah sakit misalnya, kemudian air, listrik, kemudian juga jalanan yang rusak ya, kemudian adanya pengerjaan proyek milik pemerintah kota atau bahkan daerah misalnya nggak rampung-rampung, Mbak, saya ini terisolasi di rumah misalnya, seperti itu. Ini bisa disampaikan kepada kami dengan cara mengirimkan pesan singkat atau bahkan menghubungi kami baik di 534-5474 atau 081-3314-992.

0: Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan kali ini. Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI. Dan pendengar, kita sudah bersama dengan beliau adalah staf BPJS Kesehatan begitu ya, Ibu Yuda Mailani. Halo, selamat pagi Bu.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Ya baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama Pro 1 RRI Surabaya. Jadi beberapa waktu yang lalu itu kan ada pendengar begitu ya, yang kebetulan seorang pensiunan yang sekarang ini sedang kesulitan membayar iuran BPJS secara transfer begitu. Jadi beliau ini bertanya apakah bisa jika dilakukan secara tunai dan di mana begitu Bu, kalau memang bisa. Silahkan Ibu.
1: Oke. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kebetulan di BPJS Kesehatan untuk pembayaran iuran ini memang ada beberapa segmen ya Mbak. Perlu diperjelas terlebih dahulu, peserta tersebut itu adalah pensiunan yang mendaftarkan secara mandiri atau melalui virtual account. Jadi di Ciamik itu kan ada dua segmen Mbak. Segmen pekerja penerima upah itu terdiri dari badan usaha, kemudian pensiunan aparatur sipil negara, kemudian ada PBPU yaitu pekerja bukan penerima upah, di mana peserta ini melakukan pendaftaran secara mandiri, itu yang dibayarkan setiap bulan. Nah, jadi perlu ditegaskan, pensiunan ini pensiunan dari mana Mbak? Seperti itu.
0: Baik, beliau tidak menyampaikan pensiunan dari mana begitu Bu, hanya menyampaikan bahwa beliau ini seorang pensiunan begitu ya, yang ingin membayar BPJS-nya itu tidak secara transfer, mungkin karena ini ya, ke teknologi yang semakin berkembang, jadi beliau tidak bisa menyeimbangkan begitu ya, sehingga beliau memilih untuk tunai begitu.
1: Begitu. Sebenarnya pembayaran iuran CKN yang secara tunai ataupun secara transfer itu bisa dilakukan Mbak. Jadi kalau untuk pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri yang mendaftarkan sendiri kemudian memiliki kewajiban pembayaran setiap bulannya, itu bisa melalui tunai pada bank yang bekerja sama. Jadi misalkan ke teller bank BNI, BRI, Mandiri, kemudian ke BCA, Bank Jatim, Muamalat, BSI, dan lain-lain. Tidak hanya terbatas di teller bank, Mbak. Tapi bisa dilakukan melalui PPOB, jadi Payment Online Banking. Jadi pembayaran melalui kanal-kanal seperti Indomaret, Alfamart, kemudian kantor pos, agen Briling, agen BNI 46, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Seperti itu,
0: Jadi memang yang sudah disiapkan untuk memudahkan masyarakat yang mungkin tidak bisa melakukan pembayaran secara transfer begitu Ibu ya.
1: Betul, kalau pembayaran itu memang mohon maaf tidak kita sarankan transfer Mbak. Karena pada M-Banking, misalkan ya kita memiliki yang sekarang mungkin M-Banking yang mudah nggih, itu masuknya ke menu ada pembayaran BPJS Kesehatan. Seperti itu, nanti tinggal memasukkan nomor virtual account atau nomor kartu. Biasanya kendalanya tuh nomor virtual account tuh yang mana ya? Itu menggunakan nomor kartu JKN-nya Mbak.
0: Baik.
1: Seperti itu. Nah, tapi khusus untuk bank BCA, itu memang dia ada di menu khusus, bukan di menu transfer. Jadi di menu multi payment Mbak. Seperti itu,
0: Baik, kemudian barangkali jika ada pendengar juga yang ingin membayar itu tidak secara bulanan. Kalau di BPJS yang ketenaga kerjaan itu kan bisa sampai beberapa bulan ke depan begitu ya Bu ya. Apakah ini juga sama juga bisa dibayarkan untuk beberapa termin bulan ke depan begitu?
1: Bisa Mbak, jadi pembayaran iuran CKN, mohon maaf bagi yang rutin membayarkan, tidak ada tunggakan, itu bisa melakukan sampai dengan maksimal 12 bulan. Jadi pada, kalau di menu bank BNI Mandiri, itu memang ada memasukkan bulan. Jadi kalau kita tekan bulan pelayanan, bukan bulan iuran satu bulan, itu hanya mencakup bulan berjalan saja untuk satu keluarga. Tapi kalau misalkan ingin 2, 3, sampai 12 bulan, bisa.
0: Baik.
1: Jadi akan terakumulasi bulan-bulan yang akan datang. Kecuali ini Mbak, mohon maaf, peserta tersebut memiliki tunggakan, G. Misalkan saya tidak melakukan pembayaran di bulan Mei. Nah, saya lupa. Saya melakukan di bulan Juni. Nah, kalau kita menekan angka 1, itu akan akumulasi pada bulan Mei dan Juni. Nah, kalau kita menekan angka 2, berarti akumulasi bulan Mei, Juni, plus 1 bulan di Juli.
0: Okay,
1: jadi kita mohon juga ketertiban dari peserta JKN untuk melakukan pembayaran iuran setiap bulannya sebelum tanggal 10. Kalau misalkan udah kita bayar di muka nih, boleh, silahkan, sangat kita anjurkan seperti itu. Mm-hmm. Jadi biar tidak lupa.
0: Mm-hmm. Baik. Kemudian dalam hal memudahkan masyarakat untuk bisa membayar begitu ya, mm-hmm. ini di JKN Mobile sendiri juga sudah mm-hmm. bisa digunakan untuk pembayaran begitu ya Bu ya?
1: Pembayaran bisa Mbak, tapi mm-hmm. hanya khusus tertentu seperti Tokopedia. Oh. Kemudian sebenarnya lebih memudahkan bagi peserta Nyon Sewu kalau misalkan pendengar RRI memiliki rekening bank, itu bisa auto debit Mbak.
0: Oh baik. Jadi malah gampang JKN. Begitu ya Ibu ya?
1: Inje, malah gampang kalau di mobile JKN itu sudah ada pendaftaran auto debit, tapi memang kita masih terbatas untuk bank-bank tertentu atau melalui Tokopedia, Shopee Pay dan lain-lain seperti itu.
0: Mm-hmm. Kalau Inje. Untuk yang debit itu berarti kita harus ke banknya atau bagaimana Ibu? Mekanisme Inje. Untuk pembayarannya?
1: Kalau pembayarannya kan itu terpotong dari rekening yang bersangkutan ya Mbak, mm-hmm. seperti itu. Tapi kalau untuk pendaftaran itu bisa langsung ke bank agregator, terutama BNI, BRI, Mandiri, kemudian bank BCA, itu masih bisa.
0: Oh baik, jadi nanti akan dibantu oleh pihak teller banknya begitu ya, untuk bisa memasukkan nomor rekening yang dituju sebagai auto debit setiap pembayaran. Betul. Begitu ya.
1: Oke, tapi kalau misalkan itu untuk peserta yang existing ya Mbak.
0: Peserta existing,
1: jadi peserta yang sudah lama terdaftar JKN tapi ingin melakukan pembayaran auto debit. Tapi kalau untuk peserta yang baru daftar misalkan tindak ke kantor, kemudian ada formulir auto debit, kita pun bisa membantu Mbak untuk menyerahkan ke bank. Tapi tetap kuasa tetap dari peserta ke banknya.
0: Baik. Dan itu juga berlaku bagi mereka yang mendaftar secara mandiri atau bahkan dari perusahaan begitu Ibu ya?
1: Kita sarankan untuk yang peserta mandiri saja Mbak.
0: Peserta mandiri saja ya. Okay,
1: kalau peserta dari perusahaan itu Nyon Sewu kan dia sudah dipotong setiap bulannya
0: kantor.
1: Nanti penyetorannya jadi dari kantor itu menggunakan virtual account kode badan usaha. Itu memang belum kita sarankan Mbak, karena kan setiap bulan pastinya sebuah perusahaan itu pasti ada in dan out-nya pegawai itu akan mempengaruhi jumlah iuran. Tapi kalau yang untuk peserta mandiri ini kan sudah terdaftar sesuai dengan KK yang didaftarkan ke kami, iurannya masih tetap sama sesuai dengan kelas yang dipilih seperti itu.
0: Baik. Luar biasa informasinya, cukup jelas di kesempatan kali ini. Mungkin Ibu Yuda Mailani juga bisa menyampaikan pesan juga kepada para pendengar begitu ya berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Silahkan Ibu.
1: Oke, baik, terima kasih khusus untuk pendengar RRI di Surabaya. Terima kasih atas pendaftaran ataupun sudah menjadi peserta JKN, baik melalui peserta mandiri maupun untuk badan usaha yang lain. Khusus untuk para pendengar RRI yang mendaftarkan sebagai peserta mandiri, kami ingatkan jangan lupa membayarkan iuran tepat waktu sebelum tanggal 10 supaya pelayanan kesehatan tetap dapat digunakan dan tidak terjadi kendala denda pelayanan. Begitu Mbak, terima kasih.
0: Terima kasih sekali lagi Ibu Yuda Mailani. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu Ibu ya.
1: Baik, titip pesan juga Mbak, kalau misalkan untuk para pensiunan bisa dicek terlebih dahulu apakah pensiunan ini dari badan usaha ataupun pensiunan dari ASN, nanti bisa kontak ke call center atau di Pandawa kami. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu. Selamat pagi.
1: Terima kasih Mbak. Selamat pagi. Semangat, tetap sehat selalu.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ya, pendengar, demikian tadi ya penjelasan dari Ibu Yuda Mailani, begitu dari teman-teman dari BPJS Kesehatan begitu. Jadi bagi pendengar yang kemarin juga kebetulan sudah on air begitu ya bersama kami menyampaikan keluhan, gimana ya caranya kalau misalnya bayar iuran BPJS itu gak secara transfer tapi tunai. Nah, mungkin bisa ke gerai-gerai yang sudah disiapkan, seperti gerai retail modern begitu ya yang tadi disebutkan oleh Ibu Yuda Mailani. Kemudian juga bisa ke apa namanya kantor pos begitu ya. Atau yang lebih memudahkan lagi, kalau misalnya yang bersangkutan atau pensiunan itu mendaftar secara mandiri misalnya, nanti bisa ke bank yang dituju begitu ya. Biasanya kalau misalkan pensiunan itu menggunakan bank Himbara begitu ya. Jadi nanti bisa ke sana, kemudian disampaikan ke tellernya kalau mau auto debit begitu untuk pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Nanti akan dibantu bersama dengan teman-teman di bank yang bersangkutan begitu ya. Atau ini juga biar memudahkan juga begitu, mungkin ada kerabat atau siapapun yang bisa diminta tolong. Kita kan punya mobile JKN begitu pendengar ya. Nah di sana itu bisa pembayarannya tidak hanya 1 bulan, tapi bisa sampai terminnya itu 12 bulan ke depan. Jadi biar gak bingung, biar gak lupa begitu. Kadang-kadang kan kita kan lupa ya, saking banyak yang harus diurus begitu, sampai kadang-kadang oh iya ternyata belum bayar BPJS kesehatannya. Nah kalau misalkan hal itu terjadi begitu ya, nanti pas waktu proses Anda ingin berobat tidak bisa tercover karena adanya tunggakan begitu. Sehingga memudahkannya itu adalah dengan cara membayarnya sampai beberapa termin bulan ke depan. Misalnya dalam 1 tahun Anda bayarkan begitu ya, atau mungkin 6 bulan ke depan begitu. Nanti biasanya akan dibantu oleh saudara atau keluarga tetangga begitu ya, yang bisa ini saya gimana nih cara bayarnya kalau misalnya pakai mobile JKN, karena di sana juga ada fitur untuk pembayaran yang memudahkan Anda untuk bisa mengaksesnya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu pensiunan yang kemarin juga sempat menghubungi kami, kalau memang kurang bisa untuk bisa bayar tuh transfer, mungkin bisa ke retail modern yang tadi disebutkan. Kantor pos boleh, kemudian juga ke banknya boleh langsung auto debit begitu ya. Kemudian juga paling enak ya auto debit ya, biar enggak ribet begitu ya. Dan kita juga yang pasti saldonya ada di rekening tersebut, maka dengan sendirinya setiap bulan itu akan terpotong seperti itu. Tapi harus ada pantauannya secara langsung ya. Terima kasih untuk penjelasannya Ibu Yuda Mailani dari BPJS Kesehatan. Pendengar, kita jeda sesaat lagi begitu ya. Kemudian nanti kita akan putarkan juga voice note yang sudah dikirimkan di 081 3314 9992.

0: termasuk pengunjung. Baik, kita akan update mengenai gedung PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang tadi pagi juga terbakar ya. Kita sudah bersama dengan Pak M. Rohim, beliau adalah Kabid Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Selamat pagi Bapak.
1: Ya, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktu berbincang bersama kami di pagi hari ini. Bapak mungkin update informasi berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di gedung PPJT RSUD Dr. Sutomo begitu Pak. Api sudah padam gitu ya Pak?
1: Ya, sudah
0: padam begitu ya. Pemadaman dilakukan pukul berapa Pak untuk api sudah usai semua begitu, sudah tidak terlihat begitu?
1: APP jam 7.35 api pemadaman, tapi pembasahannya.
0: Mm-hmm. 7.35 itu mulai pembasahan begitu ya Pak ya?
1: Ya.
0: Baik, mungkin bisa diceritakan sedikit soal kronologi terjadinya kebakaran tersebut begitu Pak?
1: Jadi apa titik api itu ditemukan di lantai 5 Pak? Bentar ya, saya sambil
0: ngetik. Iya, silakan Pak.
1: Jadi lantai 5 terus masih ada pasien juga yang di lantai 6 kita evakuasi.
0: Iya. Kemudian Pak, jadi kronologi kebakarannya itu api berasal dari sisi gedung.
1: Dari lantai 5.
0: Dari lantai 5 begitu Pak. Itu karena konsleting atau apa Pak?
1: Sementara masih belum ya.
0: Oh baik, jadi penyebabnya ini masih belum diketahui begitu ya Pak ya?
1: Ya, di lantai 5.
0: Baik, jadi sampai sejauh ini penyebabnya masih di proses pendalaman begitu, karena apa begitu ya, dan sumbernya atau berasal dari lantai 5 begitu ya Pak ya, di gedung PPJT-nya di lantai 5 begitu ya Pak ya.
1: Ya.
0: Tidak ada korban jiwa Pak dalam hal ini, karena di sana mengingat juga banyak pasien begitu?
1: Ya, ada dua korban Pak, yang di lantai 60 dan ada informasi yang satu memang sudah di ICU, pasien kritis dan dinyatakan meninggal Pak.
0: Baik. Jadi ada dua korban begitu ya, yang ada di lantai 6 dan satunya di ICU begitu ya Pak ya, kebetulan juga sedang mendapatkan penanganan serius begitu ya. Jadi sampai saat ini pihak rumah sakit masih belum memberikan keterangan resmi ya Pak ya, terkait sumber api itu dari mana ya?
1: Ya Pak.
0: Baik. Tapi untuk saat ini pembahasan sudah usai dilakukan ya Pak?
1: Iya.
0: Dan ya, semua masih ada asapnya. Oke, asap masih ada tapi pembahasan sudah usai dilakukan ya.
1: Oke.
0: Apakah ada petugas yang memang di standby-kan begitu Pak? Jadi ada yang berjaga ya, di sana? Halo?
1: Halo.
0: Iya, apakah ada masih ada petugas yang berjaga di sana? Masih ada ya Pak ya? Oke. Baik. Jadi masih ada petugas yang berjaga di sana, khawatir kalau ada api yang masih muncul ya. Begitu ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak update informasinya di kesempatan pagi hari ini, sudah menyempatkan waktu bersama kami Pro 1 RRI Surabaya. Selamat pagi Bapak, selamat bertugas.
1: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami, Bapak M. Rohim, Kabid Pemadam Kebakaran Kota Surabaya. Jadi pendengar, asal api ini masih belum diketahui dari mana begitu ya. Jadi penyebab kebakarannya itu apa, tapi yang pasti kronologinya si api ini muncul dari lantai 5 dan ada korban jiwa dalam hal ini, karena memang yang dievakuasi ya, ada dua korban begitu ya, satunya memang seorang pasien di ICU, yang kemudian juga satunya lagi yang terjebak begitu di lantai 6 tapi sudah dievakuasi. Kemudian juga pihak rumah sakit masih belum memberikan keterangan resmi berkaitan dengan sumber api itu berasal dari mana begitu. Kemudian juga saat ini pembahasan

0: sudah usai dilakukan, namun masih ada petugas pemadam kebakaran yang berjaga atau standby di gedung PPJT Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jadi kejadiannya itu pagi tadi begitu benar, dan pembasahan itu dimulai pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Nanti ketika ada informasi terbaru berkaitan dengan hal tersebut, kita akan sampaikan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan pelayanan publik terkait dengan beberapa hal begitu ya. Di kesempatan kali ini Anda bisa sampaikan ke ruang dengar kami untuk bisa nanti kita akan on air kan. Anda bisa kirimkan pesan singkat atau bahkan voice note juga boleh ya. Voice note di 081-3314-992 atau bahkan di 534-5474 ya. Baik, kita masih mencoba menyaring. Jadi nanti kita akan hadirkan satu persatu. Sebenarnya ada satu voice note begitu ya, tapi ini lebih ke ini ya, kampus begitu ya. Bukan pelayanan publik begitu ya. Jadi ini yang ada salah seorang mahasiswa begitu yang menyayangkan aksi coret-coret begitu ya, di musola di kampus tersebut begitu. Kemudian juga amat sangat disayangkan karena di sana ini juga banyak yang tidur-tiduran begitu ya. Jadi musolanya itu digunakan untuk tidur, sedangkan yang beribadah ini agak sedikit kesulitan begitu ya. Jadi serba salah kalau mau mengingatkan, kemudian juga bingung ya, khawatirnya nanti yang diingatkan itu malah nyerang balik begitu ya, marah dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak diingatkan, sempit begitu untuk bisa digunakan untuk beribadah begitu. Tapi terima kasih untuk Mutiara yang sudah mengirimkan pesan singkatnya di kesempatan kali ini ya. Kemudian pendengar, ada pendengar juga yang ingin bergabung bersama kami, ada siapakah? Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Presti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Yanti, silahkan ya, Oma.
1: Baik, sehat dan bahagia tentunya Mbak Presti.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Saya tadi waktu mendengar Kak Presti mengenai BPJS, saya masih belum selesai pengajian. Jadi ini baru selesai. Ternyata kok sudah selesai belum mengenai BPJS itu?
0: Iya, sudah selesai tadi. Wawancaranya sudah usai begitu ya Oma ya.
1: Iya. Apa saya antusias sekali. Enggak, mau menanyakan mungkin ada solusi, barangkali Mbak Presti bisa mengetahui gitu loh ya. Saya enggak terlalu. Tadi temanya apa, Kak Presti?
0: Tadi kebetulan ada seorang pensiunan yang mengalami kendala dalam hal pembayaran BPJS kesehatan begitu. Beliau ini tidak bisa transfer begitu ya. Jadi tidak bisa melakukan pembayaran online. Iya. Mungkin yang bersangkutan itu senja sekali dan kurang bisa menyeimbangkan dengan teknologi begitu Oma.
1: Iya. Ya kita harus memahami, tetapi selalu lansia termasuk saya juga, walaupun saya sering baca sering, tapi harus ada yang mendampingi, entah itu anak, ponakan atau yang apa yang biasa membantu kita di dokumen-dokumen gitu loh ya, di surat-surat itu memang harus gitu. Tapi akhirnya dari BPJS menjelaskan apa ya?
0: Dari BPJS sudah menjelaskan begitu ya, karena ada beberapa opsi begitu yang ditawarkan. Ya. Tadi Ibu Yuda Mailani, staf BPJS Kesehatan mengatakan, iya Bu Yuda, iya betul, dari BPJS Kesehatan Oma.
1: Oh, ya. Dari BPJS Kesehatan ya, Yuda Mailani.
0: Iya. Jadi beliau ini menyampaikan kalau misalnya para pensiunan itu mungkin bisa, kalau misalnya mau memudahkan ya auto debit begitu Oma ya. Jadi nanti bisa ke bank Himbara. Biasanya kan kalau misalkan pensiunan banknya Himbara ya Oma ya. Jadi nanti bisa disampaikan ke tellernya, diminta tolong untuk bisa benerin ini apa namanya, nomor rekeningnya ke mobile JKN-nya. Jadi nanti secara otomatis itu akan terpotong setiap bulannya begitu. Atau bisa juga dengan menggunakan ini apa namanya, datang ke retail modern begitu, seperti yang ada modern, begitu, yang biru, yang merah begitu ya Maya.
1: Saya menggunakan itu Kak Presti.
0: Iya, betul sekali.
1: Itu gampang sekali debit segala macam akhirnya. Mudah-mudahan Pak siapa itu sudah bisa mendapatkan solusi yang baik dan positif ya, karena kasihan loh Kak Presti.
0: Iya, betul.
1: BPJS saya sampai merinding tadi itu dengar rekamannya, kan saya masih mengikuti pengajian begitu saya dengerin. Wah, saya ini kan lagi Mbak Presti sudah ganti kabel.
0: Iya.
1: Barangkali bisa ya. Jadi gini, mungkin ya, kan saya menurut dapat informasi dari yang bisa dipegang ya, bahwa tanggal 13 Mei ini ada perubahan, Mbak Resi, ada peraturan perubahan BPJS. Tadi dijelaskan nggak dengan Bu Melani itu?
0: Oh, enggak, Oma. Apa itu perubahan 13, apa?
1: Maaf ya kalau saya salah, saya mohon maaf. Tapi ini bisa dipegang. Saya juga dari yang biasa untuk mentransfer BPJS saya dengan keluarga ya, anak-anak. Tapi kalau saya BPJS itu saya tunggal, anak-anak masing-masing dengan keluarganya gitu. Jadi bisa apa ya, mempermudahkan. Jadi katanya tanggal 13 ini BPJS sebetulnya sudah lama, Mbak Flesi, itu di ini kan, tapi keputusan deal tanggal 13 Mei 2026, BPJS akan dirubah mengenai pakai, tidak pakai BPJS saja tapi bisa pakai KTP untuk lansia gitu loh, cukup dengan KTP. Jadi ada dengan KTP terus keluar nama barunya KRIS, KRIS. Kelas rawat inap standar gitu. Jadi apa namanya, dulu kan ada kelas-kelas ya, Kak Fresti ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi sistem baru KRIS ini kelas rawat inapnya distandarkan gitu. Nah, tetapi kan dulu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu, sekarang ada yang apa, satu kelas 4 orang, satu kelas 3, menurut itulah. Tapi sekarang pakai KRIS, Mbak Presti. Cuman ada, kalau menurut saya ya, saya belum masuk dulu tahun kemarin yang saya dioperasi, ada benda di dalam belakang lutut saya kan ya, itu masih pakai kelas ya. Nah, tetapi di sini saya merasa maaf, saya kelas 1 ya, Kak Presti dulu ya, itu cuman kalau mendapatkan obat tidak maksimal. Maksudnya gini loh, maksimal ada obat standar BPJS, tetapi kalau kita di luar itu kita harus mengeluarkan uang sendiri, kita beli sendiri loh. Padahal maaf ya, saya satu bulan itu memang saya siapkan asuransi Kak Presti ya, di angka 300 Kak Presti. Kan ya, jadi nggak tahu, tanya BPJS loh, jangan tanya BPJS. Logikanya apa? Saya dikasih apa namanya, alasannya apa? Jadi saya kan ada logika gitu ya, apa, kenapa, apa sebab? Itu saya kejar terus, Kak Presti. Lalu katanya gini, BPJS ini kan, mudah-mudahan saya nyebut ini mendengar ya dari BPJS. Jadi kita harus bisa balance dengan orang yang tidak di kelas bawah. Loh, saya aja kelas bawah kok, saya bilang begitu. Jadi berbagi gitu loh. Loh, soal berbagi, jangan khawatir. Asal dijelaskan bahwa kita berbagi dengan orang ini. Tapi kita jangan bilang harus nebus obat sendiri. Kalau ada standarnya itu dikasih tahu, klarifikasinya tuh bagaimana gitu loh Kak.
0: Baik, Oma mohon maaf, kalau misalnya per bulannya itu kan ada 3 klasifikasi begitu ya.
1: Betul.
0: Kelas 3, kelas 2, kelas 1 sudah gak ada ya. Karena sudah memang semua,
1: semua.
0: Oke, itu per 13 Mei kemarin.
1: Mei, iya betul.
0: Oh, baik.
1: Jadi sistemnya pakai KTP saja bisa, tapi dengan dirubah dari BPJS jadi KRIS.
0: Oke, baik.
1: KRIS itu kelas rawat inap standar. Nah, jadi tolong mungkin yang belum belum mendengar itu, saya kerja terus kan ya ke BPJS, ke Menteri apa namanya, kesehatan itu. Nah, jadi bukan apa ya, ya ada sistem yang baru-baru itu. Cuman kita ini kalau ke Faskes kan harus apa namanya, ininya loh, mau ke tempat yang poli khusus, misalnya gigi ya, atau poli khusus deh apa gitu, harus pakai rujukan. Loh, kalau memang itu peraturan tidak masalah Kak Fresti, tetapi apa ya, prosesnya itu jangan dilamain, harus nunggu tanggal sekian, tanda tangan lagi. Saya punya dua sih untuk kesehatan itu ya Kak Presti ya. Jadi kasihan orang-orang yang Masya Allah yang di bawah gitu ya, saya juga di bawah sih ya. Jadi harus nunggu lagi, mau ke poli ini, nunggu. Dan itu berlaku satu, apa namanya, satu rujukan itu,
0: 3 bulan Oma ya.
1: Betul, 3 bulan. Dan 3 bulan juga satu rujukan, tidak boleh satu atap ada 2 rujukan. Gak boleh. Bukan gitu. Satu rujukan itu tidak di dalam satu atap. Misalnya kita ambil poli gigi sama poli mata atau poli mata dengan saraf, itu enggak boleh. Kita disuruh bayar sendiri gitu. Jadi saya bilang buatlah, keluarkan buku panduan. Jadi bisa kan dibaca dengan anggotanya. Jadi enggak kasihan Kak Presti gitu loh. Tetapi dimanapun BPJS itu, saya juga tanya Kris, ini dimanapun saya berada di kota, saya kan sering berada beberapa kota, itu berlaku juga boleh. Apalagi sekarang pakai KTP, tapi KTP pakai apa sistem ini loh Kak Presti, netra itu loh, disinar gitu loh netra kita. Jadi nggak pegangan tangan. Jadi itu lebih aman. Harus otentik setiap sebulan sekali. Otentik, maksudnya otentik itu foto kita itu dikirimkan, menyatakan bahwa yang bersangkutan itu masih hidup, karena banyak yang ada pelanggaran lah. Ya bisa dimaklumi lah gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apa, tarif iurannya naik Kak Presti? Menurut standar itu ya, itu naik. Nah ini kan menurut saya kan memberatkan juga. Nah jadi kalau baik, misalnya
0: mohon maaf Oma, jadi apa yang Oma sampaikan ini keluhannya untuk tarifnya naik tapi kelasnya itu ikut standar begitu ya?
1: Betul.
0: Dari berapa ke berapa Oma?
1: Nah itu saya tidak menyebutkan dulu, nanti kan keluar itu. Nah standarnya ini, apa iurannya itu kan kasihan buat orang. Kalau kita suruh berbagi iuran, tidak masalah kok, kita masih bisa kan Kak Presti ya. Itu keluhannya saya. Lalu juga ada keluar juga peserta PBI. PBI ini kan penerima bantuan iuran.
0: Betul.
1: Itu nggak masalah kalau kita masih bisa, kita berbagi nggak masalah. Jadi Kris ini dibarengi dengan PBI, penerima bantuan iuran gitu loh. Tidak masalah untuk orang-orang yang memang betul-betul yang membutuhkan gitu loh. Saya ikut acungkan jempol itu, saya positif ikut gitu loh. Nah ini iurannya itu juga kan berubah, itu yang saya tanyakan kelas rawat inap. Jadi potensi iuran ini harus menyesuaikan standarnya itu. Terus pilihan terbatas dan juga kasihan. Bolehlah kita ini iurannya naik, tetapi tolonglah jangan disesuaikan mengenai kita kalau ke rumah sakit atau yang dituju ya, dari faskes itu kita jangan sampai ngantri loh. Maksudnya tuh ngantri sesuai kan memang harus melalui
0: Faskes pertama, rujukan
1: mobil
0: JKN,
1: pendaftaran itu,
0: iya, BP.
1: Apa sih tadi yang disebutkan sama Mbak Fri,
0: mobil JKN
1: gitu. Kan kita daftar sebelumnya. Kalau orang sudah mendadak dapat kecelakaan, itu sistemnya bagaimana? Dan jangan sampai ngantri terlalu panjang lah, kasihan. Kalau saya
0: kasih.
1: Bisa lah gitu. Jadi antriannya itu harus penerapannya penyesuaian dengan peningkatan iurannya. Hanya itu aja.
0: Baik, terima kasih Oma.
1: Baik, mudah-mudahan dengan sistem yang baru ini sudah lumayan, tidak pakai BPJS tapi diganti Kris. Kita dengan KTP sudah cukup.
0: Baik, terima kasih.
1: Gitu. Iris mata, jadi pakai itu setiap datang kita di sini.
0: Siap.
1: Baik, sampai jam berapa Kak Presti?
0: Sudah usai Oma ini Oma.
1: Enggak, Kak Presti sudah berhenti ini.
0: Iya, sudah selesai nih. Sampai Halo RRI. Baik.
1: Mudah-mudahan berkah sehat sampai rumah pun.
0: Amin.
1: Bertemu dengan keluarga dalam perjalanan sampai rumah, dibarengi berkah lancar, selamat, bahagia, sehat. Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduan Oma tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Halo RRI di edisi hari ini 15 Mei 2026. Nanti kita ketemu Senin depan, nanti bagaimana aduan dari Oma nanti kita akan diskusikan lagi begitu ya, bersama dengan Ibu Yuda Mailani kalau bisa lagi ya on air bersama kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Sesaat lagi ada rekan saya Dini Wardani menemani Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.
2: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, kebakaran hebat melanda Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada pagi ini sekitar pukul 06.30 menit waktu Indonesia Barat. Kobaran api muncul dari lantai 5 gedung yang berada di kawasan Jalan Dharmawangsa, Surabaya. Ketua Tim Kerja Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Trian Jaya, mengatakan titik api diduga berasal dari ruang bedah jantung dan ruang dokter di lantai 5 gedung tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Satreskrim Polres Ngawi mengungkap kasus dugaan pengeroyokan yang terjadi di Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan 7 orang yang diduga terlibat aksi kekerasan terhadap 2 korban. Semua pelaku berasal dari wilayah Kabupaten Ngawi yang masing-masing berinisial YA 27 tahun, FS 30 tahun, HBS 38 tahun, JAA 29 tahun, AP 18 tahun, serta 2 anak di bawah umur. Dan situasi tersebut, pendengar, akibat kejadian tersebut korban mengalami sejumlah luka dan melaporkan peristiwa itu ke Polsek Geneng pada Selasa lalu. Kapolres Ngawi melalui Kasat Reskrim AKP Aris Gunadi menegaskan pihaknya akan menindak tegas segala bentuk aksi kekerasan yang meresahkan masyarakat. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Mendengar, selamat siang. Apa kabar Anda siang hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya siang ini. Edisi hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Dan nanti kita akan update ya informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan juga redaksi di siang hari ini. Anda nanti juga kami ajak untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan hari ini kami akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat begitu ya, yang akan diserahkan langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya bersama dengan Khotib Profesor Dr. Haji Aswadi Syuhada MAG. Beliau dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya begitu ya, dengan tema kisah empati para nabi dalam Al-Qur'an. Dan juga pendengar, nanti kami juga akan hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa bergabung dalam program kami Musik Kita 100% Indonesia pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Surabaya siang ini.

Trans atau RRI Surabaya akan menemani Anda sampai akhir malam ya, sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti nanti akan ada kawan-kawan yang bertugas di kesempatan hari ini begitu ya, edisi hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Dan hari ini setelah tadi ada rekan Fresh Doktora yang menemani Anda dalam Surabaya pagi ini, ada ditemani Dini Wardani Surabaya siang ini. Dan nanti Surabaya sore ini ada rekan Dio Pratama nih, hingga nanti 24 waktu Indonesia Barat ada rekan Jo Adi Yuanda tuh kan menemani Anda sampai nanti malam gitu ya. Jadi nggak usah berpaling ke lain hati karena kami di sini akan tetap setia bersama Anda. Pendengar, kebakaran hebat ya melanda Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada pagi tadi sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Kobaran api muncul dari lantai 5 gedung yang berada di kawasan Jalan Dharma Wangsa Surabaya. Ketua Tim Kerja Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Trian Jaya, mengatakan bahwa titik api ini diduga berasal dari ruang bedah jantung dan ruang dokter di lantai 5 gedung tersebut. Dan berdasarkan dugaan sementara, mendengar, kebakaran ini dipicu korsleting listrik ya. Laporan pertama diterima oleh petugas pemadam sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat dan langsung ditindaklanjuti dengan pengerahan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Dalam proses penanganan, petugas juga mengerahkan 2 unit Bronto Skylift setinggi 55 meter dan 42 meter untuk membantu evakuasi pasien dari gedung bertingkat. Menurut Trian Jaya, Bronto Skylift 42 meter ini digunakan untuk mengevakuasi 2 pasien dari lantai 6 gedung PPJT begitu ya. Dalam proses evakuasi tersebut, mendengar, satu pasien dilaporkan meninggal dunia, sementara satu pasien lainnya berada dalam kondisi kritis. Petugas pemadam akhirnya berhasil mengendalikan api sekitar pukul 07:35 waktu Indonesia Barat setelah berjibaku memadamkan kobaran api asap tebal yang memenuhi gedung tersebut. Trian Jaya mengungkapkan proses pemadaman juga sempat mengalami kendala karena kepulan asap yang sangat pekat ya, serta kondisi jendela gedung yang tidak dapat dibuka secara manual. Dan kebakaran yang terjadi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya ini mengakibatkan satu pasien meninggal dunia ya. Jadi kami juga turut berduka begitu ya, turut berbelasungkawa dengan kebakaran ya yang terjadi di gedung PPJT Dr. Sutomo Surabaya yang memang sempat terkendala hidran dan juga jendela yang tidak bisa dibuka secara manual ya. Dan penanganan pemadam kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya ini memang cukup terkendala berbagai hal begitu ya. Di antaranya adalah hidran dan juga jendela yang tidak bisa dibuka secara otomatis begitu ya, karena jendelanya harus dibuka secara manual. Pemadaman api juga terkendala hidran, yakni hidran yang ada di rumah sakit ini memiliki tekanan yang sangat rendah. Selain air, Trian Jaya juga menerangkan kalau titik kebakaran ini juga sulit terjangkau karena kondisi jendela gedung yang tidak bisa buka tutup. Sehingga untuk langkah penyelamatan, tim pemadam sempat melakukan pemecahan kaca agar asap yang terkepung di lantai tersebut bisa keluar begitu ya. Dan petugas pemadam kebakaran terpaksa memecah kaca gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Menurut penuturan Trian Jaya, lantai 5 gedung PPJT RSUD Dr. Sutomo ini merupakan ruang bedah jantung. Selain itu juga ada ruang dokter dan profesor di lantai yang sama. Dan saat kebakaran terjadi, seluruh pasien yang ada di gedung tersebut telah dievakuasi ke IGD. Dan satu pasien dilaporkan meninggal dunia.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Fauzi Faghi Al-Lamsyi bin Sumarwi, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pakal Mulyo nomor 18 RT 4 RW 1 Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1106/PDTTG/2026/PDTSBY antara Nur Fadilah binti Paimo sebagai penggugat dan Fauzi Faghi Al-Lamsyi bin Sumarwi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Dengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Agus Suherman bin Ngartiman, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Pogot 2 nomor 1 RT 6 RW 7 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1226/PDTTG/2026/PDTSBY antara Nurul Hanita binti Syafaat Syarif sebagai penggugat dan Agus Suherman bin Ngartiman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Pemilik nama lengkap Ermi Mariam Nurjana ini mulai terjun ke kancah musik jazz di era tahun 1980-an. Namanya langsung melejit lewat lagu Kasih ciptaan Richard Kyoto yang direkam tahun 1986. Lewat album itulah ia dinobatkan sebagai penyanyi jazz terbaik. Tembang lawasnya bisa Anda dengarkan di acara PPH, Pustaka Pirangan Hitam, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas hanya ada di PPH, Pustaka Piringan Hitam FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

Anda masih ditemani Dini Wardani pagi jelang siang hari ini. Pendengar, saat ini menit ke-33 lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ini ada yang ramai begitu ya. Yang lagi ramai kalau Anda menyimak ya di media sosial dan juga media mainstream. Pendengar, Kemendikbud Saintek ya. Ini mengubah nama teknik menjadi jurusan teknik, maksud kami ya, menjadi jurusan rekayasa. Kementerian Pendidikan Teknik Sains dan Teknologi, Kemendikti Saintek, ini resmi mengubah nomenklatur program studi teknik menjadi rekayasa di seluruh perguruan tinggi Indonesia. Perubahan ini berlaku sejak 9 September 2025 dan menggantikan aturan yang telah berlaku sejak 2022. Perubahan ini ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 96/B/KPT/2025 tentang nama program studi pada jenis pendidikan akademik dan pendidikan profesi yang ditandatangani Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Chairul Munadi. Dan hal ini, pendengar, ini menuai respon ya dan juga pro kontra di masyarakat. Jurusan teknik yang selama ini kita kenal dengan jurusan teknik elektro, teknik sipil, teknik apa aja ya. Banyaklah pokoknya. Ini menjadi rekayasa, rekayasa sipil, rekayasa elektro, rekayasa informatika dan lain sebagainya ya. Dan ini menjadi menuai beragam pro dan kontra karena dianggap tidak relevan atau tidak ada korelasinya begitu ya dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya. Apalagi nanti kalau sarjana

0: Selamat pagi menjelang siang.
1: Selamat pagi menjelang siang. Baik, Pak Joni.
0: Ya,
1: iya, monggo. Salam sehat, Pak Joni, monggo.
0: Brian siapa ini?
1: Ya.
0: Kemen Menteri Mendi.
1: Mendi Dagmas.
0: Jadi kan nganeh-nganeh.
1: Benar ya, Pak. Banyak yang nggak setuju nih ya.
0: Wah, sangat tidak setuju. Okay. Apalagi beliau sendiri kan yang punya inisiatif menghilangkan prodi, kan nggak benar itu.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, sekarang ya program studi itu sudah berjalan berpuluh-puluh tahun.
1: Benar.
0: Kalau perkara
1: nama
0: lapangan
1: doang.
0: Lapangan kerja sulit, banyak kelulusan tidak kerja karena tidak linier dengan keilmuan. Jangan ngowang-ngowain prodi, ngapain kan begitu?
1: Benar.
0: Ya itu kan tanggung jawab pemerintah, penyediaan lapangan kerja. Jangan mengintervensi perguruan tinggi, kan begitu, ya, Mbak. Lantas tadi disebut diganti apa tadi?
1: Yang apa tuh, Pak?
0: Teknik diganti apa, Mbak?
1: Teknik diganti rekayasa. Rekayasa. Oh, jadi kayak teknik sipil, rekayasa sipil. Teknik elektro, nah, rekayasa elektro.
0: Padahal ada teknik lingkungan, teknik macam-macam.
1: Ya.
0: Nggak betul lah. Jadi saya nggak habis pikir ya. Harusnya beliaunya itu sebelum mempunyai kebijakan, itu mengadakan simposium ya.
1: Iya.
0: Dengan
1: benar.
0: Semua rektorat, seperti apa sih enaknya kan gitu. Jangan ditekel-tekel sendiri seperti itu. Jadi itu salah kaprah itu. Ini
1: baik.
0: Makanya kita prihatin ya sekarang pemerintah sekarang nih, saya jujur saya katakan amburadul, Mbak Dini.
1: Tidak ada
0: tegas sama sekali, tidak ada integritas.
1: Termasuk
0: maaf jujur aja program-program presiden itu. Wah, itu duit diorot-orot kemana-mana. Artinya program yang belum jelas karena hanya berasaskan ambisius ya. Sehingga ada program-program yang menyerap keuangan negara cukup besar, tapi belum tentu efektivitasnya terbukti, kan begitu.
1: Oke, baik.
0: Seharusnya ada grand design yang terintegritas lah. Biar betul-betul ini, Mbak, ada hasil nyatanya gitu loh.
1: Baik.
0: Jadi secara pribadi saya kurang setuju, Mbak Dini.
1: Iya, baik.
0: Diganti program apa tadi?
1: Teknik
0: rekayasa.
1: Rekayasa.
0: Kan ya, lucu banget itu.
1: Iya.
0: Terus baik. Ini yang satu perkara kebakaran, Mbak Dini.
1: Iya.
0: Kita tinggal lemah ini. Walaupun sudah memasuki era digitalisasi, tapi jangan sok digital.
1: Yeah. Nah,
0: sekarang kalau kayak pintu manual diganti elektrik semua. Kalau sudah ada begitu nggak bisa membuka kan bahaya juga.
1: Nah,
0: gitu.
1: Benar.
0: Termasuk kendaraan, Mbak Dini. Bus-bus itu sekarang banyak elektrik loh. Ini kan bahaya sekali kan gitu. Harusnya di dua pilihan ya. Ada disediakan dua item lah. Digital dan konvensional. Jadi yang nggak paham, kalau ada trouble bisa yang pakai konvensional kan begitu.
1: Baik.
0: Itu Mbak Dini. Terima kasih. Baik. Selamat.
1: Terima kasih.
0: Pagi menjelang siang.
1: Baik. Terima kasih Pak Joni. Selamat pagi menjelang siang. Sehat selalu Pak Joni. Terima kasih untuk urung rembuknya ya di pagi hari ini. Memang pendengar, dengan pengubahan nama jurusan teknik menjadi rekayasa ini juga menjadi pro kontra di masyarakat begitu ya. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendik Saintek ini mengumumkan perubahan nama jurusan teknik menjadi rekayasa. Ini banyak yang disesalkan ya oleh masyarakat, khususnya oleh para netizen, karena merasa bahwasanya nanti sarjananya jadi sarjana rekayasa dong. Masa sekolah susah-susah, sekolah tinggi-tinggi, sarjananya direkayasa begitu ya. Dan aturan ini memang ditetapkan sejak tanggal 9 September 2025 dan mulai berlaku secara nasional di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, pendengar. Dan perubahan nama ini juga langsung menjadi perhatian publik karena istilah teknik sudah tidak digunakan lagi begitu ya. Padahal istilah teknik ini telah digunakan puluhan tahun dan juga melekat kuat di dunia pendidikan tinggi Indonesia. Ada beberapa orang yang merasa bangga begitu ya karena dia bisa mampu untuk memasuki jurusan-jurusan atau prodi-prodi yang itu memang sangat susah, sangat luar biasa susahnya dan persaingannya sangat ketat begitu ya. Utamanya teman-teman teknik ya, memang karena memang persaingannya sangat ketat dan kompetensi nya ini juga harus benar-benar orang-orang pilihan ya, dalam tanda kutip ya, ketika dia bisa masuk ke jurusan-jurusan teknik tersebut, malah diganti nama rekayasa. Jadi kayak susah-susah belajar, namanya rekayasa. Dan perubahan ini kebijakan ini memunculkan beragam respon di

0: masyarakat di kalangan akademisi ya, karena sebagian menilai perubahan ini sebagai langkah modernisasi pendidikan tinggi. Namun ini juga yang banyak yang menilai bahwa istilah tersebut ya ini tidak relevan lagi. Kita sapa dulu, selamat siang. Halo. Ya, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana?
1: Iya, dengan khusus ini dengan Radio RRI Surabaya.
0: Iya, ada ini langsung on air, Bu. Iya, ada hari ini kita bahas tentang teknik, jurusan teknik menjadi jurusan rekayasa. Menurut pendapat Ibu seperti apa?
1: Enggak, saya lagi enggak anu on airnya.
0: Oke, kalau begitu ya Bu, terima kasih ya. Oke, pendengar ini ada yang bergabung juga ya, ternyata tidak tanya on air. Nah ini saya juga bingung ya, kok bisa masuk gitu ya. Oke, kalau begitu nanti kita akan tanya lagi begitu ya. Bagaimana pendapat Anda ketika jurusan teknik ini diganti dengan jurusan rekayasa yang tentu saja ini tidak tidak semerta-merta mendapatkan persetujuan dari masyarakat begitu ya. Pengamat pendidikan tinggi menilai bahwa perubahan nomenklatur ini merupakan hal yang wajar dalam sistem pendidikan modern selama tidak mengubah kualitas pembelajaran. Dan pemerintah berharap ya dengan perubahan nomenklatur ini dapat memperkuat daya saing lulusan Indonesia di tingkat internasional sekaligus menyelaraskan sistem pendidikan nasional dengan perkembangan global. Nah, bagaimana menurut Anda pendengar? Apakah setuju juga gitu ya ketika jurusan teknik ini diganti menjadi jurusan rekayasa dan ini juga sarjananya maka akan menjadi sarjana rekayasa begitu ya. Baik, kami masih akan ngobrol bersama Anda sampai nanti merapat 11 waktu Indonesia Barat.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Canji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulu, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan nanti mendengar tepat pukul sesaat lagi begitu ya, nanti tepat pukul 11.30 sampai selesai ya, nanti kita akan hadirkan siaran langsung dan siaran langsung salat Jumat begitu ya, yang disiarkan langsung dari Masjid Nasional Al Akbar Surabaya. Nanti akan bersama dengan Profesor Dr. Haji Aswadi Syuhada MAG pendengar, dengan tema kisah empati para nabi dalam Al-Qur'an. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti acara kami dan selamat berakhir pekan bagi Anda yang hari ini merayakan libur bersama dengan orang-orang terkasih.

Kalau dengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laid, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu. Maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah Piala Dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026?

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mascantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan terakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi asis untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonfirmasi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdense.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komen?
2: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan Ake.
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.
5: Sí, sí, no.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Supun Pakapon Teratsaku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konpres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu cukup banyak. Persebaya melakukan upaya dan di Surabaya kemarin sudah juga dan sesi demo hari ini juga. Menurut coach besok tidak akan menjadi lagi. Belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu ini di Piala Indonesia. Pernah sedih karena sementara sudah degradasi ke kedua, tapi itu justru malah sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain yang lagi lulus dan pemain lebih serius sehingga progres tidak terlalu dengan yang mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memalaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Lirdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elite menurunkan Zaini.
2: Bagian lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kamis siang, FMA membungkam Elona FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. EKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi. Kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua.
2: Di laga lainnya, TLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menyebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuan yang kita transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan waktu yang lama bagi Fajar Saputra.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Mendengar, kita masih akan menantikan ya siaran langsung sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya hari ini, mendengar. Dan nanti ini akan bersama dengan Profesor Dr. Haji Aswadi Syuhada MAG dan dengan tema kisah empati para nabi dalam Al-Qur'an. Dan dari studio Brosat RRI Surabaya, pendengar, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semuanya.

Masih menantikan siaran langsung sholat Jumat yang akan disiarkan langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Pendengar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, sholat Jumat ini memiliki banyak sekali manfaatnya, baik secara spiritual, sosial maupun moral, yang memperkuat keimanan dan juga kebersamaan umat Islam. Dan jika dilihat dari manfaat spiritual begitu ya, dilansir dari rri.co.id, manfaat spiritual yang bisa kita dapatkan ketika melaksanakan sholat Jumat ini adalah penyucian diri. Karena sholat Jumat berfungsi sebagai sarana untuk penyucian diri dari dosa-dosa kecil yang dilakukan di antara dua Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa sholat lima waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya bisa menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Kemudian sholat Jumat ini juga memiliki manfaat spiritual, yakni peningkatan keimanan. Karena melaksanakan sholat Jumat dengan khusyuk ini juga bisa memperkuat keimanan dan meningkatkan kesadaran spiritual. Khutbah yang disampaikan sebelum Jumat atau sebelum sholat Jumat dilaksanakan ini memberikan nasihat dan juga pengajaran yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi para jamaah. Selain itu pendengar, sholat Jumat juga memiliki manfaat sosial ya. Di antaranya adalah memperkuat persaudaraan. Karena sholat Jumat ini merupakan kesempatan bagi umat muslim untuk berkumpul dan saling mengenal. Kemudian juga mempererat tali silaturahmi serta membangun solidaritas di antara sesama. Dan sholat Jumat ini juga merupakan kesempatan untuk saling mengingatkan. Khutbah Jumat menjadi momen untuk saling mengingatkan tentang pentingnya amal soleh dan menjauhi perbuatan dosa. Ini membantu membangun komunitas yang lebih baik dan juga saling mendukung dalam kebaikan. Sedangkan secara moral, pendengar, sholat Jumat ini juga memiliki manfaat secara moral ya, yakni membangun ketaatan yang lebih lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban melaksanakan sholat Jumat merupakan bentuk ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan umat Islam untuk meningkatkan aktivitas duniawi saat azan Jumat berkumandang ya. Jadi, saat azan Jumat berkumandang, diharapkan semua aktivitas duniawi ini bisa ditinggalkan. Selain itu, di sholat Jumat ini juga memiliki pendidikan moral karena khutbah yang disampaikan sebelum sholat Jumat seringkali mengingatkan umat muslim tentang kehidupan akhirat dan pentingnya berbuat baik yang bisa membentuk karakter dan juga moral agar lebih baik lagi. Dengan semua manfaat ini pendengar, sholat Jumat ini bukan hanya sekadar rutinitas ibadah saja, tetapi juga merupakan momen penting untuk memperkuat hubungan spiritual, sosial, dan moral di kalangan umat muslim. Dan melaksanakan sholat Jumat dengan penuh kesadaran

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: So good to be back. And there's something I want to say. Are you ready?

Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan siaran langsung sholat Jumat di siang hari ini ya, yang akan disiarkan langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar. Dan kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan kawan-kawan yang saat ini sudah bertugas di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya begitu ya. Ada rekan Nono Ahmad dari TMB dan juga ada rekan Liga Tirta di TMB dan juga ada rekan Sabila di MCR pada siang hari ini. Yang disiarkan langsung dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya bersama Khotib Profesor Dr. Haji Aswadi Syuhada MAG dengan tema Kisah Empati Para Nabi dalam Al-Qur'an. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذوا وكيلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الجنة زمرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمكم الله خطبه hari ini bertema kisah empati para nabi dalam Al-Qur'an dengan tema besarnya membentuk umat berakhlak mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seluruh para nabi, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Terlebih pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai khatamul anbiya wal mursalin, mendapatkan amanat sebagai nabiullah yang empati secara universal. Universalitas ini adalah berangkat dari ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para nabi, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an agar kita mengenangnya, terlebih di saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengenal padang pasir di Arabiyah yang semula adalah sangat tandus, yang secara ilmiah tidak mungkin bisa memberikan kesejahteraan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesejahteraan ini bukan semata-mata ikhtiar manusia, tetapi ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, wa idh qala ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minath thamarati man amana billahi wal yaumil man amana billahi wal yaumil akhir wa idh qala ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minath thamarati man amana billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatihu qalilan summa atruhu ila adzabin nar wa bisal masir. Di antara ayat yang menjelaskan, yang pada awalnya Nabiullah Ibrahim itu datang di padang Arabiyah, di tanah yang tandus, tidak mungkin
itu bisa memberikan kesejahteraan. Karena itu yang bisa mendatangkan kesejahteraan adalah wajanubni wabaniya an na'budal asnam, menjauhkan diri dari sikap syirik, hanya mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kemudian tanah yang tandus itu bisa membikin kesejahteraan umat manusia. Namun ketika tanah ini bisa memberikan kemakmuran, bukan hanya untuk kepentingan Nabi Ibrahim beserta keluarganya, tetapi ini adalah diperuntukkan oleh umat manusia, sekalipun orang-orang yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semuanya ini adalah berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah empati yang pernah difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an terkait dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam, di mana ketika mimpi ada banyak bintang, kemudian ini adalah bersujud kepadanya, tapi kenikmatan ini kemudian menimbulkan kecemburuan, di mana kecemburuan itu menjadikan sababiah Nabiullah Yusuf alaihissalam ini dimasukkan di sumur, kemudian diperbudak karena dijual. Namun ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam ini menjadi penguasa sang raja, berbagai macam ujian, fitnah dan sebagainya yang terjadi pada dirinya itu semuanya diampuni. Semuanya tidak menjadikan dendam pada diri Nabiullah Yusuf alaihissalam. Namun Nabiullah Yusuf alaihissalam justru menyatakan kepada mereka, qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Justru Nabiullah Yusuf alaihissalam ini memberikan maaf kepada saudara-saudaranya yang pernah menganiaya dan mendoliminya ini, dan bahkan memohonkan kepada Allah supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Qur'an ini benar-benar memberikan amanat kepada kita semuanya, memberikan tuntunan kepada kita semuanya agar hendaknya kita ini tanpa merespon dendam orang lain ini, tanpa merespon kecongkaan orang lain ini dengan dendam. Karena itu di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah menyatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'dadu. Jangan sampai kebencian suatu kaum terhadap dirimu itu mendorong kamu itu untuk melakukan pembalasan melebihi batas. Ini adalah tuntunan yang terkait dengan kisah empati yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang sudah seharusnya menjadi teladan di dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup berdampingan dengan yang lain itu dilandasi dengan keimanan, dilandasi dengan ketakwaan, dilandasi dengan kedamaian, sehingga hidup ini saling membantu satu dengan yang lain. Insya Allah kalau kita merealisasikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita ini akan dibantu. Di saat mendapatkan kesulitan akan dibantu oleh Allah cepat atau lambat, dengan penuh keyakinan dan tuntunan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya itu berkenan untuk memberikan pertolongan kepada yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kisah empati seperti yang dilaksanakan oleh Nabiullah Musa alaihissalam misalnya, pasca perpindahan dari negeri Mesir ke negeri Madian,
itu masih sempat, walaupun pasca mendapatkan pengejaran dari Fir'aun, kemudian baginda Nabiullah Musa alaihissalam ini pergi ke negeri Madian, seperti mana Allah berfirman, walamma tawajjaha tilqa'a Madiana qala asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Empati tentunya dilandasi dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hendaknya kita ini senantiasa mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar permohonan kepada Allah, tetapi ini empati ini direalisasikan ketika melihat ada sebuah kaum yang berebut untuk mencari air dan memperhatikan orang yang lemah tidak mendapatkannya. Ini dibantu oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Fasaqa, kemudian Nabiullah Musa alaihissalam ini membantu dua perempuan yang berada di tempat kejauhan. Ditanya, mau apa ini? Mau ambil air, namun sementara orang masih banyak antri sehingga saya harus menunggu antrian yang panjang itu. Tidak mungkin antrian yang panjang itu kemudian bisa menyela, karena itu tahu kondisi real, tahu kondisi manusia yang membutuhkan air itu, kemudian dibantulah. Salah satu riwayat ini kemudian dengan tongkatnya, mukjizat tongkatnya itu kemudian ada sumur yang tertutup dan sulit untuk dibuka. Orang itu kemudian dibukalah, kemudian diambilkan. Bantuan ini kemudian menjadi sababiah bahwa Nabiullah Ibrahim itu, Nabiullah Musa alaihissalam itu mendapatkan rezeki, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang awalnya tidak punya apa-apa, tetapi kemudian Allah memberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini salah satu bentuk empati para nabi dan para rasul yang patut kita contoh. Dan yang paling universal sikap empati yang dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman di dalam surah At-Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini betul-betul kisah empati yang pernah dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap supaya mereka itu benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala menjadi iman, sehingga semua manusia ini memiliki karakter raufun rahimun, lembut dan penuh kasih sayang. Kalau sikap yang demikian, karakter yang demikian ini kita lakukan, insya Allah damai individu kita, damai keluarga kita, damai masyarakat kita, dan damai bangsa kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semuanya untuk selalu bisa merealisasikan karakter empati para nabi dan para rasul sebagaimana yang dicontohkan di dalam Al-Quran maupun yang direalisasikan oleh para nabi dan para rasul. Amin, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahi wa biqaulihi yahdadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

تعالى ربي العظيم. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. الله أكبر. الله

Masjid Agung Semarang, bangunan masjid memadukan gaya arsitektural antara Arab, Jawa, dan Romawi. Pada halaman masjid, terdapat payung hidroponik. Sehingga mirip dengan payung Masjid Nabawi. Gaya Romawi terlihat pada pilar di pelataran masjid. Pilar-pilar bergaya Kolosium Romawi dengan hiasan kaligrafi yang sangat indah. Pembangunan Masjid Agung dimulai pada Jumat 6 September 2002 dan diresmikan di tanggal 14 November 2006 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Meski baru diresmikan di tahun 2006, ternyata Masjid Agung Semarang telah digunakan pertama kali untuk ibadah sholat Jumat tanggal 19 Maret 2004.

Siang hari ini pendengar Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita update dulu untuk informasi di siang hari ini. Pendengar, tuntutan 18 tahun penjara terhadap mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mas Menteri begitu ya, Nadiem Makarim, dalam dugaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook ya dan layanan Chrome Device Management atau CDM ini memicu reaksi publik. Sejumlah artis, influencer dan juga public figure ini juga ramai menyuarakan dukungan serta mempertanyakan tuntutan jaksa terhadap pendiri aplikasi ojek online tersebut. Jaksa penuntut umum JPU di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 190 hari kurungan dalam sidang yang digelar Rabu kemarin. Dan menanggapi hal tersebut, pendengar, ini Nadiem Makarim begitu ya, dan juga Juristan ini juga kembali menjadi perhatian publik setelah keduanya terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek periode 2019-2022. Salah satu respon yang datang dari kreator konten dan juga YouTuber Jerome Pauline ini juga melalui akun Instagram resminya, ini menilai bahwa kasus tersebut bisa menimbulkan ketakutan bagi figur profesional yang ingin terlibat dalam pemerintahan. Komentar serupa juga disampaikan oleh selebgram Ferry Irwandi yang ia mengaku selama ini kerap mengkritik kebijakan Nadiem saat menjabat menteri, tetapi menilai proses hukum dalam kasus tersebut menimbulkan banyak pertanyaan. Irwandi juga menyoroti belum terungkapnya pihak yang disebut menerima keuntungan dari dugaan korupsi pengadaan Chromebook tersebut. Dan pendangdut begitu maksud kami ya, Inul Daratista ini juga mengakui bahwa melihat kasus yang menjerat Nadiem, menurutnya keputusan Nadiem untuk terjun ke pemerintahan justru berujung pada situasi yang semakin berat ya. Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek ini juga menjadi sorotan luas publik. Selain menyita perhatian masyarakat, perkara tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai iklim profesionalisme dan juga partisipasi tokoh non-politik dalam pemerintahan, pendengar. Dan kalau melihat nama Nadiem Makarim dan juga Juristan, ini memang saat ini kembali menjadi perhatian publik ya, setelah keduanya terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek periode 2019-2022. Padahal keduanya diketahui memiliki hubungan profesional yang cukup lama sejak masa awal Gutu yang saat ini masih bernama Gojek begitu ya. Juristan disebut menjadi salah satu orang yang bekerja dekat dengan Nadiem dalam pengembangan perusahaan teknologi tersebut sebelum akhirnya ia ikut masuk ke lingkungan pemerintahan. Kini perjalanan keduanya justru berujung berbeda. Nadiem menghadapi persidangan dan tuntutan pidana di Indonesia, sementara Juristan disebut berada di Australia dengan status permanen resident atau PR. Dan kalau kita melihat ya, kedekatan profesional keduanya ini memang berlanjut ketika Nadiem ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Oktober 2019. Nah, tak lama setelah itu Juristan juga masuk ke Kemendikbudristek sebagai staf khusus menteri. Ia disebut ikut membantu berbagai agenda transformasi digital pendidikan dan kebijakan strategis kementerian. Di sisi pendidikan, Juristan diketahui merupakan lulusan Harvard Kennedy School dengan program Master of Public Administration in International Development. Dan hubungan kerja keduanya juga kembali menjadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menyusut proyek pengadaan laptop Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan nasional. Kasus ini disebut berkaitan dengan pengadaan perangkat teknologi informasi untuk sekolah-sekolah pada periode 2019-2022. Penyidik menduga terdapat pengarahan spesifikasi teknik dalam pengadaan sehingga lebih mengarah pada penggunaan perangkat berbasis Chrome OS atau Chromebook. Dalam proses penyidikan, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka, termasuk Nadiem Makarim dan Juristan. Kasus ini menjadi perhatian besar publik karena nilai proyek pengadaan yang sangat besar serta berkaitan langsung dengan program pendidikan nasional, pendengar. Dan Nadiem Makarim ya, ini dituntut 18 tahun penjara dan putusan ini dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor hari Rabu 13 Mei 2026. Nadiem ini hingga saat ini begitu ya, ini masih melakukan beberapa langkah begitu bersama dengan kuasa hukumnya. Dan pada akhirnya pendengar, Nadiem
ditetapkan sebagai tersangka korupsi Chromebook ya, setelah melakukan 3 kali pemeriksaan dan dimintai keterangan, Nadiem justru menjadi tersangka. Kejagung menetapkan Nadiem sebagai tersangka korupsi Chromebook pada tanggal 4 September 2025, dan dengan ditetapkannya Nadiem maka jumlah tersangka pada kasus ini adalah 5 orang. Dalam penyidikan yang dilakukan sejauh ini, Kejagung memeriksa 120 saksi untuk dimintai keterangan. Dalam proses persidangan, kubu Nadiem mengajukan permohonan pengalihan jenis penahanan dengan alasan kondisi kesehatan Nadiem disebut menjadi alasannya karena mengalami gangguan dan membutuhkan penanganan khusus. Kuasa hukum juga meminta agar penahanan dialihkan menjadi tahanan rumah atau bentuk penahanan lain. Permintaan itu dikabulkan dengan Nadiem menjalani tahanan rumah. Dan Nadiem menjalani tahanan rumah dengan pengawasan ketat ya, termasuk penggunaan gelang detektor elektronik di kaki, dan ia hanya diperbolehkan keluar rumah untuk keperluan pengobatan dan menghadiri sidang di pengadilan. Pada tuntutan atau sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa menuntut Nadiem dengan hukuman 18 tahun penjara. Dan jaksa menyatakan Nadiem terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam kasus pengadaan Chromebook. Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut Nadiem membayar uang pengganti sekitar 5,6 triliun rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari dugaan keuntungan pribadi dan harta yang dinilai tidak seimbang dengan penghasilan sah terdakwa. Jika Nadiem tidak dibayarkan, maka hukuman yang ditambahkan pidana penjara subsidiar 9 tahun atau secara total Nadiem bisa ditahan sekitar 27 tahun.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: que significa todo lo que es vestir esta camiseta, ha venido a jugar.
1: Tim Nasional Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan status sebagai juara bertahan. Di bawah asuhan pelatih Lionel Scaloni, La Albiceleste mengusung misi ambisius untuk mempertahankan trofi emas di turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Argentina memiliki sejarah panjang yang cerah di Piala Dunia dengan koleksi 3 gelar juara, 1978, 1986, dan 2022. Keberhasilan mereka memutus dahaga gelar di Qatar 2022 menjadi momentum kebangkitan yang membawa mentalitas pemenang ke dalam skuad saat ini. Peran Lionel Scaloni sejak mengambil alih kemudi pada 2018 sangat krusial. Ia berhasil mentransformasi tim menjadi unit yang sangat solid secara taktik dan harmonis secara internal. Sang kapten Lionel Messi menguji semangat tim menjelang Piala Dunia 2026.
2: Kami memiliki pemain luar biasa. Mentalitas yang dimiliki setiap orang adalah para pemenang dengan pola pikir kuat yang ingin menang lebih banyak lagi. Itu menular. Scaloni dan staffnya membangun semua ini. Suasana sehari-hari berasal dari mereka.
1: Scaloni sendiri menegaskan Messi akan tetap menjadi bagian tim di Piala Dunia 2026, mengingat dedikasi sang Wenger bintang yang rela bermain cedera demi tim nasional.
2: Dengan semua yang terjadi pada Leo, kita lupa apa yang dia wakili bagi kita, apa arti pertandingan beberapa hari yang lalu baginya, dan salah satu alasan dia bermain beberapa hari yang lalu adalah karena itu. Karena ide saya mungkin untuk mengistirahatkannya, tetapi saya telah berbicara dengannya. Dan sebenarnya dia pantas bermain dalam pertandingan itu, dan dia pantas mendapatkan pengakuan, karena dia adalah salah satu dari mereka yang telah memberikan kontribusi besar bagi kita. Tidak hanya di level sepak bola, tetapi di level tim yang merupakan arti mengenakan seragam ini. Dia datang untuk bermain dalam keadaan cedera, dia datang untuk bermain melawan keputusan klubnya, dan itu sudah menjelaskan banyak hal.
0: Que significa todo lo que es vestir esta camiseta, ha venido a jugar lesionado, ha venido a jugar en contra a veces de la decisión de su club, y eso dice mucho.
1: Tim Argentina akan mengkombinasikan pengalaman dan darah muda dengan kiper yang diisi Emiliano Martinez, bek tengah Cristiano Romero, dan Lisandro Martinez. Di sektor gelandang, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul. Di sisi penyerang, Lionel Messi, Julian Alvarez, dan Lautaro Martinez. Talenta muda akan diisi seperti Nico Paz, Valentin Barco, dan Julio Soler memberikan kedalaman skuad yang luar biasa. Argentina tergabung di grup J bersama Aljazair, Austria, dan Yordania. Meski favorit juara grup, tantangan tetap ada. Austria yang punya kekuatan, Aljazair berbahaya dengan kecepatan sayap, dan Yordania bisa memberikan kejutan. Meski demikian, Argentina memiliki misi mempertahankan gelar juara dunia yang kini berada di depan mata. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Update kembali ya untuk informasi kebakaran di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Sutomo Surabaya, pendengar. Manajemen RSUD Dr. Sutomo Surabaya memastikan pasien yang meninggal dunia saat insiden kebakaran Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT ini bukan disebabkan karena paparan asap kebakaran, melainkan karena kondisi penyakit yang sudah kritis sebelumnya. Penegasan itu disampaikan Direktur RSUD Dr. Sutomo Citarosita Sigit Prakoswa saat memberikan keterangannya terkait dengan kondisi pasien pasca kebakaran yang terjadi di lantai 5 gedung PPJT atau gedung jantung RSUD Dr. Sutomo Surabaya pagi tadi. Menurutnya sebelum kejadian, pasien memang berada dalam kondisi berat karena 3 organ vitalnya telah mengalami gangguan dan seluruhnya mendapat bantuan alat medis. Pasien juga disebut sedang dalam proses menuju tindakan cuci darah ketika insiden kebakaran terjadi. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Profesor Dr. Ahmad Suryawan ini juga menjelaskan bahwa seluruh alat bantu medis tetap berfungsi selama proses evakuasi sehingga kondisi pasien tidak dipengaruhi faktor luar seperti asap kebakaran. Manajemen RSUD Dr. Sutomo juga menambahkan bahwa pasien yang menggunakan alat bantu medis khususnya ventilator ini tetap mendapat dukungan penuh karena fungsi pernapasan sudah diambil alih mesin. Selain memastikan penyebab kematian pasien bukan akibat asap, rumah sakit juga menegaskan tidak ada korban luka bakar dalam insiden kebakaran tersebut. Seluruh pasien dan jenazah juga telah dipindahkan dari area terdampak sekitar 1 jam setelah kejadian, lantaran lokasi dinilai masih berisiko untuk dimasuki, termasuk bagi petugas. Sebelumnya pendengar, kebakaran terjadi di lantai 5 gedung PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada pagi tadi, sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Titik api diduga berasal dari ruang bedah jantung dan ruang dokter di area gedung tersebut.

0: motivasi hari ini.
1: Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan orang lain.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, kita buka informasi pertama pagi hari ini. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menegaskan status Jakarta masih sebagai ibu kota negara dinilai menjadi landasan hukum penting dalam proses pemindahan pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Anggota Komisi 3 DPR RI Indra Jaya menegaskan seluruh tahapan pemindahan ibu kota harus mengacu pada ketentuan konstitusional dan keputusan resmi Presiden. Dalam putusannya, MK menyatakan Jakarta tetap berstatus sebagai ibu kota negara hingga Presiden menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemindahan ibu kota ke Nusantara. Menurutnya, putusan tersebut memperjelas bahwa pemindahan ibu kota tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan dinamika politik, tetapi juga harus berpijak pada kepastian hukum dan legitimasi konstitusi. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, bagi Anda yang berkendara begitu ya di kawasan flyover Juanda, harap berhati-hati karena ancaman benang layang-layang di jalan raya kembali memakan korban. Kali ini seorang penumpang sepeda motor dilaporkan terluka parah di bagian wajah dan jari setelah terjerat benang layangan yang melintas di flyover Juanda kemarin sore. Dan situasi tersebut, pendengar, ini mengatakan bahwa korban adalah pasangan suami istri yang sedang berboncengan dari arah Juanda menuju ke arah Waru, Surabaya. Ia menceritakan saat itu kondisi jalanan cukup lenggang hingga sebuah motor berhenti secara tiba-tiba tidak jauh dari tempatnya menunggu seseorang begitu ya. Setelah dihampiri, ternyata penumpang motor tersebut sudah dalam kondisi terluka akibat benang layang-layang yang melintang di atas flyover Juanda. Dan kekuatan benang tersebut, pendengar, bahkan mampu memutus tali tas milik korban yang terbuat dari bahan cukup kuat. Hingga berita ini diturunkan, korban sudah dirujuk ke rumah sakit terdekat. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Sayang. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap wujudin mimpi kamu ya. Ada atau tanpa aku. Okay.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu nggak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

Anda masih ditemani Dini Wardani siang hari ini. Mendengar, kita update dulu untuk informasi haji begitu ya, dan juga informasi dibawakan oleh kawan redaksi di siang hari ini. Mendengar, operasional terminal Syip Amir dan layanan bis solawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah resmi ditutup lebih awal mulai pukul 8 pagi waktu Arab Saudi atau WAS pada hari ini, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Langkah antisipatif ini mendengar diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci. Perubahan jadwal penutupan ini juga merupakan pembaharuan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 pagi waktu Arab Saudi dan harus maju 2 jam lebih awal. Dan dari data dari Media Center Haji atau MCH, Kemenhaj Republik Indonesia melaporkan dari Arab Saudi. Percepatan jadwal ini bertujuan untuk mengoptimalkan mobilitas jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan jelang sholat Jumat. Sementara itu, mendengar, Kepala Pos Terminal Syip Amir Yuswan Brandes juga menegaskan bahwa perubahan ini sangat penting untuk memastikan pelayanan tetap berjalan maksimal. Penangguhan sementara arus jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram ini juga dilakukan untuk membantu pengaturan transportasi serta memastikan keamanan jamaah. Mengingat suhu udara di Mekah saat ini cukup menyengat begitu ya, dan pengaturan arus ini juga menjadi krusial guna menghindari penumpukan massa di area terbuka terminal.

0: Pendengar, kita temui reporter Ani Hasana di siang hari ini yang akan melaporkan Gubernur Jawa Timur menerima atau menyambut 58 biksu dari 4 negara dalam program laporan terkini. Kita coba dengarkan untuk informasi yang dibawakan oleh reporter Ani Hasana siang hari ini, pendengar. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani dalam program Surabaya siang ini.
1: Laporan terkini.
0: Ani Hasana, silakan laporan Anda.
2: Umat Muslim, doa itu sepanjang-panjangnya akan ditutup bahwa permohonan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa supaya diberikan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Artinya, harapan kita untuk bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia dengan berbagai ikhtiar kita semuanya tentu akan memberikan resonansi yang positif bagi kehidupan kemanusiaan di mana saja berada. Terima kasih bahwa persinggahan dari para biku yang akan ke Borobudur di akhir bulan Mei ini singgah di Gedung Negara Gerahadi, dan harapan kita ini akan menjadi bagian dari penguatan bagaimana sesungguhnya antar umat beragama kita saling bergandengan tangan membangun suasana yang sejuk, yang damai, dan kembali yang bisa memberikan bahagia bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Para biku ini jam 12 sudah harus puasa, jadi memang kita harus segera untuk bisa bersama-sama beramatama makan siang. Kembali terima kasih, mudah-mudahan bahagia selama di...
0: Ya baik, terima kasih reporter Ani Hasana dan selamat bertugas kembali. Gubernur Jawa Timur, pendengar, menerima dan juga menyambut 58 biksu dari 4 negara. Dan siang hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Musik kita, Musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Anda di program Musik Kita 100% Indonesia di siang hari ini, pendengar, dan masih ditemani Dini Wardani di siang hari ini. Kita sapa dulu ya yang udah bergabung, selamat siang.
1: Halo. Musik Kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Oma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Soleha and
0: apa itu? Terima kasih Oma, Masya Allah, tabarakallah. Sehat ya Oma?
1: Alhamdulillah, syukurillah, barakallah. Ini puasa atau apa?
0: Hari ini nggak puasa Oma, libur aja puasanya.
1: Baik. Tunggu nanti Arafah tanggal 9 ya.
0: Nah, benar.
1: Lagu ini yang dulu saya tanyakan itu bisa nggak ya?
0: Apa itu Oma?
1: Yang aku tanyakan boleh nggak dengan director musiknya itu?

0: Katanya kata Mas Indra itu diputer di ruang rindu aja, Oma.
1: Tahun 2026 loh.
0: Tapi masuknya di ruang rindu aja karena segmennya kalau di di musik kita itu enggak masuk di itu. Begitu.
1: 2026 itu kan karena dulu memang aslinya lagu Siti Fatimah di religi, tapi kan sudah di itu sama ya sudah enggak apa-apa kalau gini. Walau tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku.
0: Itu punyanya siapa ya, Oma?
1: 2014 tapi itu udah lama. Judulnya walau ku tak dapat melihat.
0: Kok enggak ada juga ya di sini ya, Oma? Enggak ada, Oma.
1: Itu Gracia, yang namanya itu anak kecil tapi si Gracia apa Fania.
0: Enggak ada tuh, Oma. Enggak disiapin tuh sama Mas Indra ya.
1: Dia seorang yang menyanyikan seorang apa sih namanya tunanetra gitu loh, perempuan.
0: Enggak ada tuh, enggak masuk tuh di sini ya. Mungkin yang lain.
1: Tuhan jagakan dia, dia kekasihku kan tetap milikku. Tuhan jagakan dia judulnya. Dari Yunisara. 2017 sampai 2018.
0: Coba ada ya. Oke, okay, Oma. Baik.
1: Kapan salamnya ya? Spesialnya buat Kakak Dini, warga Dini yang tetap ayu, tetap segala-galanya. Terus
0: terima kasih,
1: buat dia, Kang Haji Ali Wasi dan Mbak Sri Kismawati, Bunda Titi, Om Agustina, Bunda Sofesa, Mbak Tobi, Nak Dio Sakti Pablo, keluarga besar Kendari, Bunda Utri, Dagung Freddy, Ito Molana, lalu Bunda Wati, Bunda Siti Berlian, aku nyanyikan loh Bu Siti lagumu. Terus Bunda Diam tadi sudah ya, Teteh Dewi, Long Cafe, dan Mas Bro Idris, buat Mbak Ati Sitruk, sama Bunda Susilo Wati, Sumatera Selatan, Bunda Nana, Bunda Yuni, Solo Tigo, Bu Siti Rumina, terima kasih. Mama Yu minta nomor teleponku, caranya gimana ya? Aku mau ngasih asal keterima sama Bu Yunita Tuban itu. Bunda Sri Hartini dan Bunda Musjiati Wibowo, Bu Yani Jaya, Bu Nur Fadila, Bu Nunung, Bu Rika Herlin, Pak Bambang Pondok Jati, Mas Bandi Simolawang, Mas Faris Batu, Pak Dehaji Haji Budi Sukisno Kaltara, Abah Wandi, Pak Detoto, terus lupa buat Abah Awi, Nak Asa, Cucu Dava, Mas Fikri bersama Mama Fikrinya, Mas Andi Seksofon, Bang Andi Prabu Batam, terus buat yang baru ya, buat Bu Tiara di Jakarta on air lagi Bunda, salam kenal ya. Terus buat Mas Atit Sasono reporter dan dari Kakak Dini itu Mas siapa? Liga Tirta.
0: Iya, operator ya.
1: Buat Pak Sujud Nusantara lupa. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih, Oma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi ya di siang hari ini, sama siang.
2: Kembali yang kembali,
0: musik kita
2: 100% Indonesia.
0: Halo Teteh, terima kasih.

0: Eran.
1: Eran deh ya. Warga siapa teteh?
0: Buah hati.
1: Buah hati dari?
0: Armada.
2: Armada ini yang di request sama Mas Tommy. Armada hargai aku.
0: Oh ya, kalau gitu yang ganti.
2: Yang lain.
0: Coba ya.
2: Atau mungkin nanti diputar jam 2?
0: Jangan.
2: Oke.
0: Lagu kalau diputar di luar acara program acara tersebut emosinya beda.
2: Oh. Baik, mau yang mana?
0: Belum siap kehilangan pas Steven Pasar Ibu.
2: Oke, mau siapa siapa teteh?
0: Ini pastinya doa terbaik dari teteh buat Mbak Diki dengan tim yang bertemu. Terus teteh mau jumpa sama siangnya antaranya untuk Ibu Mimi. Untuk Ibu Dian juga, ada juga Ibu Wati Ramli, selamat siang. Opa Dandit, ada juga Mas Fikri, Mas Riki Anggara. Apa lagi kah? Bang Kobar, selamat siang Bang Kobar. Hor, Abang. Lanjut ke mana? Yang baru landing tadi ya, Opa Mang, Opa lagi, Oma Yanti Queen, Ibu Siti, juga Ibu
2: Siti. Baik.
0: Next time deh untuk yang lainnya, dan untuk Mbak Deni lanjut, thank you, selamat siang.
2: Thank you, teteh, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi, selamat siang, musik kita.
3: Musik kita 100%
2: Indonesia. 100%
3: Indonesia,
2: Bu Titi.
3: Assalamualaikum, Mbak Dini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar?
3: Yang paling ayu sendiri.
2: Terima kasih, Bu Titi dan Miyati. Yang juga cantik, ayu pokoknya. Silakan Ibu, siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
3: Lagunya bebas.
2: Bebas.
3: Oh, inangnya. Lagunya aku ungu aja.
2: Ungu yang apa tuh?
3: Andai aku bisa.
2: Andai aku tahu, bukan?
3: Andai aku bisa ini.
2: Andai aku bisa, kok enggak ada ya?
3: Andai aku tahu.
2: Andai aku tahu adanya.
3: Iya.
2: Andai aku bisa. Oh, itu ya. Dan ada Bu Titi. Oke, mau siapa siapa?
3: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, juga Ibu Istikaro, Siti, juga Ibu Nana, Bu Mustiati Wibowo, Ibu Budian, Bu Dewi, juga Ibu Esther yang di Perak, Ibu Sophia Saat, tidak lupa juga Pak Freddy. Terima kasih.
2: Terima kasih Bu Titi. Sehat selalu.
3: Sehat selalu.
2: Amin.
3: Kita ketemu di udara.
2: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi dan Miyati. Dini mau menyapa Pak Mariono siang hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, selamat siang. Musik kita 100% Indonesia. Mau request lagunya Surat Cinta untuk Starla yang nyanyi Virgon. Selamat untuk Pak Sukarji, Bu Ira, Pak Mulyono, Pak Agus, Pak Faris, Bu Siti, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Kak Dini Wardani, semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan, rezekinya lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Mariono. Ada Mas Tommy juga yang request Armada hargai aku Mbak Dini Wardani. Oke, thank you ya. Oke, kalau gitu Dini puterin dulu ya. Ada Yunisara, tolong jagakan dia. Kemudian ada Hargai Aku dari Armada spesial untuk Anda.

Sudah siap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026? Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Anda masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia. Kita buka lagi sama siang Musik Kita. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dian. Monggo silakan, siang hari ini mau mendengarkan lagu apa, Bu Dian?
1: Selalu ada di nadimu, Mbak Dian.
0: Selalu ada di nadiku. Iya dong, Bu Dian, selalu ada di nadiku. Kalau enggak ada nanti tak ciwol-ciwol. Harus sehat ya, Bu Dian ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hujan enggak di kawasan Gresik?
1: Syumuk.
0: Oh, syumuk ya.
1: Syumuk. Jam 2 hujan, sekarang syumuk.
0: Baik, sekarang syumuk ya. Jam 2 hujan, iya sama tuh. Dari di Surabaya juga hujan. Baik, silakan mau menyapa siapa, Bu Dian?
1: Salamnya buat Mbak Tua,
0: Mbak Ali. Oke. Okay.
1: Bang Kobar,
0: okay.
1: Pak Mulyono. Pak Wandi.
0: Oke.
1: Okay. Di antara Mbak Fikri, Mbak Paris. Pak Ahmad Irwan, Andi Asarawi, Pemayan Hikwi, Bu Nana Buwira, Bu Hatini, Bu Mus, Bu Tidika Miyati, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, buat Mbak Febri, Terinda, Mbak Amel, buat semuanya nyakot Mbak Dini Wardani. Selamat berjaya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan panjang umur.
0: Amin.
1: Amin. Kalau pulang ke Jati jangan lupa makan siang.
0: Siap, Ibu. Apa sih?
1: Ciwol-ciwol.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terima kasih. Halo, selamat siang Musik Kita.
2: Hola.
0: Hola, Bu Ira. Masya Allah, tabarakallah.
2: Moga kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
2: Selamat
0: siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wira. Silakan siang hari ini mau mendengarkan lagu apa? Apa sih?
2: Telepon di 4-4 susah banget.
0: Iya, harus sabar.
2: Nomor ini.
0: Harus
2: biar enggak berlama-lama saya request lagu. Kau
0: dari
2: T5.
0: Ibu mau menyapa siapa?
2: Salamnya selamat siang untuk Mbak Dian, Bu Siti Pasuruan, Mbak Mariono, Mas Bandi, Mas Asa, Bu Hartini, Bu Mustiati, Bu Wati, Bu Istikaro. Banyak banget ya. Mbak Mariono, udah ya. Terus untuk Mbak Rika Herlin, untuk Bu Dewi, Pak Idris. Banyak sekali ya. Nanti malam lagi lah Mbak Dini. Mbak Dini sayang, sehat selalu, tambah cantik, fresh. Rezeki banyak, naik jabatan, naik gaji, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Dan
2: bulan Syawal nanti, semoga tiba dengan selamat sampai di rumah. Titip salam untuk Mas Indra Mahadi.
0: Terima
2: kasih Mbak Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wira. Terima kasih banyak. Oke, Dini mau menyapa Bu Hartini siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini Wardani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik Kita 100% Indonesia. Mau request Noah Kupeluk Hatimu. Salamnya untuk Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Bu Mimi, Bu Isiharo, Bu Nana, Bu Yani Wijaya, Bu Ani Aster, Omayanti, dan untuk Bu Wira, untuk Bu Mus. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih banyak Ibu. Sehat selalu. Amin amin rabbal alamin. Oke, kalau gitu Dini mau muterin dulu ya lagu dari yang direkam sama Pak Mariono ya di siang hari ini, Surat Cinta untuk Sarla.

0: Kompas.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, saat ini pukul 13.59 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Nita Sylvia. Dan Dini juga akan hadirkan lagu dari Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan, dan juga ada Ungu, Andai Aku Bisa. Anda masih bersama kami dalam program Musik Kita 100% Indonesia.

0: Beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria mengumumkan dana bantuan untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS yang disalurkan melalui BUMN. Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui akun Instagram resmi BUMN, tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiunan PNS. Setelah ditelusuri, video yang beredar tersebut memanipulasi foto Doni. Hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 99,9%.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Motivasi hari ini.
1: Berjalanlah, jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian.

0: musik kita. Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada di musik kita 100% Indonesia. Masih ada 3 lagu yang belum terputar di siang hari ini. Dini mau menyapa ada Ibu Musdiati Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dini Wardani, musik kita 100% Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Mau request lagunya Mahal Ini untuk yang bersamanya. Salam untuk Ibu Isti, Bu Siti, kemudian untuk Bu Hartini, Bu Dian, Bu Titi, Oma Yanti Queen, Mas Ali, semua pendengar perusahaan TRR Surabaya. Baik, terima kasih banyak Ibu. Kita sapa lagi, halo sama siang musik kita.
1: Sejak ini berganti siang, menuntut hati yang lelah. Di mana kau berada? Aku tak tahu di mana.
0: Oke, bang.

0: Okay. Silakan Bang Kobar, siang hari ini mau mendengarkan lagu itu kah?
1: Ya, Drev.
0: Iya, oke, okay, mau punya apa siapa?
1: Tadi saya dapat salam dari Pedinda ya. Budidi Damayanti, Inang Wapung Yanti Queen, Mama Yu, Wisi Karo, Wing City, Bupati Ramli, Pak Tua Mas Bandi, Punana Bu Yani Jaya, ada yang jauh di sana itu, Bang Ahmad Irfan, dan Mas Bandi. Oh, nggak lupa, yang punya tahu semateng kan, Bu Dinda Budian.
0: Baik.
1: Dini Wardani.
0: Yuhu.
1: Matur, thank you so much.
0: Matur, thank you Bang Kobar. Oke, selamat siang musik kita, halo.
2: Selamat siang juga
0: selamat
2: musik kita
0: siang.
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, Bu Siti. Monggo silakan. Siang hari ini harus bersyabar.
2: Sampai saya sampai keluar ke Embong ambil nunggu anak saya.
0: Waduh. Ya, baik.
2: Assalamualaikum Dini Wardani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Silakan siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
2: Mana Liodranya?
0: Liodra hari ini yang judulnya apa?
2: Terserah yang bagus pokoknya sih.
0: Pesan terakhir.
2: Ya wes, pesan terakhir.
0: Oke, mau mie apa siapa?
2: Salamnya buat Umi Yanti Queen, sehat selalu.
0: Oke.
2: Umi Kustia di Pondok Maritim sama Bu Nana, Bu Nono, Bu Yuni, Bu Istiharo, Bu Rameli, Bu Titik Damayati, Bu Wira, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Sekurat, Bu Siti Rumia, sama Mama Yu, sama Bu Sri Suhartini, sama Mas Andi Batam Jodo, sama Mas Andi, Mas Ali, Mas Gio, Bang Kobar, Bang Predi, dan semuanya.
0: Oke.
2: Oh, sama Bu Dewi. Terima kasih banyak ya Neng Dini.
0: Terima kasih Bu Siti. Amin. Sehat selalu juga ya Bu Siti ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja Dini puterin BCL. Selalu ada di nadimu, kemudian ada Noah, Kupeluk Hatimu. Anda masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia.

2026, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Masih ada 3 lagu yang belum terputar di siang hari ini. Sabar, nanti akan Dini putar ya di siang ini. Halo, selamat siang Musik Kita.
1: Musik Kita 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, di mana?
1: Ini Ibu Dewi. Ini.
0: Ibu Dewi, apa kabar Bu Dewi? Bahagia banget siang ini.
1: Iya, mulai kemarin nggak bisa masuk, Mbak.
0: Oh, baik. Sabar, Ibu. Baik. Silakan siang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Oh, itu. Dari Dara Puspita nggak bisa, yuk.
0: Dara Puspita judulnya apa?
1: Surabaya.
0: Surabaya dari Dara Puspita. Coba-coba. Oh. Tahun berapa, Ibu, ya?
1: Wah, ini tahun.
0: Oh, nggak ada tuh di sini yang lain?
1: Ya udah, dari Syahrini.
0: Syahrini apa?
1: Masa laku.
0: Oh.
1: Masa lalu.
0: Masa lalu ya, baik. Mau siapa siapa?
1: Ya, buat Oma Yanti, Tante Siti,
0: okay.
1: Terus Bu Wira, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nurmadila, Bu Akiti Romli, ya. Terus Pak Idris, Pak Bang Kobar, Bang Werdi, Pak Mol, dan semuanya.
0: Okay.
1: Buat Mbak Tini, makasih.
0: Ibu, ini kalau Syahrininya diganti sesuatu, mau nggak?
1: Iya, mau.
0: Nggak apa-apa ya,
1: Jessie.
0: Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Bu Dewi.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih, Bu. Halo, selamat siang, Musik Kita.
2: Selamat.

0: tak mau bercinta lagi. Engkau yang dulu pernah ku cinta, kini terlanjur kau bersamanya, dan kau terluka oleh cintanya. Ini kau hadir, ku sudah jerah.
1: Oke, wah, jerah dari Agnes Mo. Itu yang di request Bang Ali?
2: Michael Lumar.
1: Oh, kan beda lagi kan.
2: Tuh, jerah juga Michael Lumar.
1: Oh, judulnya jerah. Oke, oke, oke. Kirain dari Agnes Mo, beda.
2: Apa jawab Agnes Mbak Dini?
1: Saya coba tak cari dulu ya. Oke, ada. Oke, mau yang siapa Bang Ali?
2: Pak Mayanti, okay. Bu Ardini, Bu Mimi, Bu Masih Bawa, Bu Yani Jaya, Bu Siti, Bu Isti, Bu Titi, Bu Nana, Bu Ceramli, Kata Hanti, Mas Bandi, Pak Wandi, Pak Udekatar, Pak Freddy, Pak Amat Irwan, Pak Awi, Nolikin Sakti. Istrinya Sakti hamil Mbak Dini.
1: Oh, alhamdulillah, selamat. Oke. Okay.
2: Dan buat semua ya.
1: Oke.
2: Pak Tua, lupa Pak Tua, boleh Pak Tua.
1: Baik.
2: Ini warga nih. Terima kasih banyak.
1: Mater, thank you.
2: Ini selalu lihat rezeki barokah melimpah dan selalu damai dengan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasik, terima kasih banyak Bang Ali. Halo, selamat siang musik kita.
3: Musik kita 100% Indonesia. 100%
1: Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cafikrin Delosor.
3: Halo Mbak Dini.
1: Halo, Cafikri kah ini Mas Solihin atau Cafikri, ayo?
3: Fikri.
1: Oh, oke.
3: Okay. Fikri Ibnu Salihin.
1: Oke, okay, baik, Mbak Fikri.
3: Mbak Dini.
1: Apa tuh?
3: Kangen berat.
1: Apa itu, kangen berat?
3: Judulnya? Belum, ya, yang belum diputer.
1: Kangen berat. Dari Dewa 19, bukan? Apa tuh judulnya?
3: Ya, kangen berat sama Mbak Dini.
1: Oh, itu judul lagu.
3: Bukan judulnya, bukan perasaanku.
1: Oh, wala re. Aduh, udah remah. Karena-karena. Aduh, aku tuh gak bisa kayak Mbak Ana. Kalau Mbak Ana kan dia bisa bahasa Madura, iya, ya. Oke. Okay. Silakan Cafi Kri.
3: Ya, ya, ada band enggak? Ya, ada band. Ada band ada enggak itu?
1: Ada band, ada yang judulnya apa?
3: Bebas sekarang ya?
1: Bebas dong sekarang. Oh, ada iya, band iya, ada.
3: Si. Kalau bebas lupa. Ini berkaca-kaca.
1: Berkaca-kaca dari?
3: Vanessa siapa gitu?
1: Vanessa.
3: Vanessa.
1: Oke, okay, mau apa siapa?
3: Manali, Angka, Konin, Ponman.
1: Oke.
3: Okay. Ya, ada ke semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
3: Okay. Tempat ini selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dini mau menyapa dulu ada Mbak Rika Herlin di siang hari ini. Oh, telepon juga ya. Halo Mbak Rika Herlin, selamat siang musik kita. Halo? Halo? Oh iya, kok nggak ada suaranya Mbak Rika Herlin? Oke, kita sapa lagi ya. Halo, selamat siang musik kita.
4: Musik kita 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang dengan
4: Kula Nuwun.
1: Kula Nuwun, Nenje.
4: Sinten kula.
1: Sinten kula, Nuwun.
4: Kula Nuwun.
1: Nenje.
4: Pak Idris.
1: Oke, okay, Pak Idris. Apa kabar Pak Idris?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah juga sehat. Kalau melihat suaranya Mbak Dini ini, waduh.
1: Waduh.
4: Apa ya, energik sekali.
1: Energik sekali. Terima kasih loh Pak Idris. Baik, silakan Pak Idris yang hari ini mau mendengarkan lagu apa?
4: Bersatu Karena Rindu.
1: Bersatu Karena Rindu dari
4: Gamawan apa Gamal?
1: Oke, okay. Mau apa siapa?
4: Ya itu lagu dari Gamawan apa?
1: Ada. Oke, mau menyapa siapa?
4: Nah, kawan untuk yang barusan turun dua-duanya.
1: Oke.
4: Okay. Ada Bu Ira, Bu Mayanti, Bu Siti, Bu Titi Damiati, Bu Dewi. Terus apa tadi Bu Nana, Bu Nur Hadila, Pak Bambang, Mas Bandi, Pak Mulyono.
1: Oke.
4: Bu Bupu, semua bupu sudah ada apa?
1: Oke, baik.
4: Kalau ya, ini Bu Wati Ramli.
1: Baik.
4: Bu Siti Rumian. Bu Wira sudah ya. Bu Nana saja ya, semuanya saja.
1: Baik, terima kasih Pak Idris. Saya selalu
4: kesehatan.
1: Hati-hati
4: di jalan kalau pulang.
1: Siap.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa, halo, selamat siang musik kita. Halo, musik kita.
5: Musik kita 100% ya. Asli Indonesia.
1: 100% Indonesia, Marika
5: Herlin. Halo, Kak Dini Wardani.
1: Halo, Marika Herlin, silakan.
5: Iya, kabar.
1: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Saya mau request surat banyak kota.
1: Oke. Okay.
5: Featuring Meli.
1: Oke, ditunggu ya,
5: Marika Herlin. Inspirasi sahabat.
1: Oke.
5: Inspirasi sahabat.
1: Mau menyapa siapa?
5: Salamnya buat seluruh pendengar Persatu dimanapun berada. Happy next day. Okay. Selamat beraktivitas.
1: Baik, terima kasih.
5: Kak Dini, sukses selalu.
1: Amin. Terima kasih, Marika Herlin. Sehat selalu ya. Oke, pendengar, kita ke lagu yang dari yang direkam sama Bumus Diati Wibowo ya. Mahal Ini untuk yang bersamanya. Kemudian ada Drive bersama Bintang. Karena masih ada dalam program Musik Kita 100% Indonesia.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya. Sudah ada 6 lagu yang belum terputar siang hari ini, pendengar, dan kita coba update informasi ya. Di siang hari ini ada rekan Faiz Putra yang akan melaporkan siang hari ini, pendengar. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya kerahkan 13 unit pemadam kebakaran untuk tangani insiden kebakaran di gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Kita ikuti bersama dalam program Laporan Terkini siang hari ini.
1: Laporan Terkini.
0: Ya, Faiz Putra, silakan laporan Anda.
2: Pendengar, saat ini saya berada di gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang pagi tadi terjadi kebakaran di tepatnya di lantai 5, yakni di ruang bedah jantung, dan melalui petugas berwenang atau mungkin tim pemadam kebakaran ini menyebutkan bahwa penyebab dari kebakaran yaitu adalah konsleting listrik. Evakuasi akhirnya ditemukan 2 pasien, yang satu dipastikan dalam kondisi meninggal dunia dan yang satu lagi dipastikan aman dan kondisinya sekarang saat ini sudah dibawa di instalasi gawat darurat RSUD Dr. Sutomo. Dan tim pemadam kebakaran sudah mulai meninggalkan lokasi dan pihak Rumah Sakit Dr. Sutomo memastikan bahwa kondisi ini masih akan terus dalam pemantauan dan juga proses perbaikan juga akan dilakukan. Tadi kita sempat berbincang sebentar dengan Ketua Tim Pelayanan Kebakaran dari Dinas Kebakaran Kota Surabaya yaitu Bapak Trianjaya, dan beliau juga menyebutkan bahwa kondisi saat ini timnya mengerahkan sebanyak 13 unit kendaraan pemadam kebakaran serta beberapa personil yang tiba di lokasi pada sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hingga saat proses evakuasi, pihaknya memastikan bahwa proses evakuasi berjalan aman dan lancar. Berikut statement dari Trianjaya, Ketua Tim Pelayanan atau Pelaksana Lapangan Dinas Kebakaran Kota Surabaya.
3: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Skylift 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5. Yang tadi sempat dievakuasi ada 2 dari lantai 6 ya. Info sementara tadi kondisi yang satu kritis, yang satunya lagi sudah MD. Nanti bisa dikrocek lagi ke tim dari Rumah Sakit Dr. Sutomo.
2: Dan mendengar, untuk proses evakuasi atau mungkin proses pemadaman tadi pagi juga mengakibatkan jalanan di depan RSUD, proses lalu lintasnya juga sempat dibuat satu arah. Pengamanan tadi juga sempat terjadi kemacetan dari gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo. Demikian laporan yang bisa kami sampaikan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Kota Surabaya. Faiz Putra, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter Faiz Putra dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Faiz Putra, pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya kerahkan 13 unit pemadam kebakaran untuk tangani insiden kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Saat ini 14 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Memberi maaf itu akan menghilangkan sesak di dada dan tenang dalam perbuatan, juga menunjukkan kemuliaan hati. Maka dalam hidup dan kehidupan, mari saling maaf dan memaafkan.

0: Pendengar, saat ini 14:57 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari program Musik Kita 100% Indonesia, dan ada 6 lagu yang belum terputar ya, dan akan saya teruskan ke rekan Diu Pratama di siang jelang sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
1: Usai sudah Musik Kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya ya? Semoga sehat selalu semuanya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda dalam kebersamaan kita di hari Jumat 15 Mei 2026. Sudah separuh perjalanan di bulan Mei ya. Menggantikan rekan saya Dini Wardani yang sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya siang ini. Tentunya di rangkaian Surabaya sore ini kita akan hadirkan program-program menarik tentunya ya. Nah, ini setelah ini kita akan ini ya, ada titipan lagu ya dari kakak Dini ya, 6. Oh enggak nih, sisanya ada 5 ya. Nanti kita akan nikmati bersama 5 lagu yang tersisa dari musik kita tadi. Nanti selama pukul 3 sore ini kita akan hadirkan musik dan informasi ya untuk menemani sore hari Anda. Kemudian pukul 14 seperti biasa kita akan hadirkan info prima ya, atau warta berita daerah ya. Kemudian selepas info prima kita akan ikuti kentongan. Selepas kentongan kita lanjutkan rangkaian Surabaya sore ini dengan musik dan informasi yang menarik ya. Tentunya nanti ada future Piala Dunia dan juga beberapa testimoni cerita bola kita ya. Ada juga promo Piala Dunia 2026 juga ya. Dan untuk azan maghrib di hari ini ada di pukul 17.21 waktu Indonesia Barat. Semakin maju, kemarin 22, sekarang 21. Kemudian nanti pukul 16 kita akan lanjut dengan musik dan informasi yang menarik ya, mengisi sore hari Anda, mungkin jam waktu makan malam ya nanti ya. Kemudian nanti pukul 19 seperti biasa kita akan ajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa mendapatkan informasi terupdate dari Indonesia maupun mancanegara, dan juga berita informasi olahraga dan juga beberapa informasi seputar cuaca untuk esok hari. Kemudian 19.30 karena ini hari Jumat kita akan mengikuti mimbar agama Islam ya. Kemudian nanti rangkaian Surabaya malam ini pukul 20 hingga pukul 24 akan ditemani atau dilanjutkan oleh rekan saya Jo Adi Yuwanda tentunya ya. Mengawali jumpa kita dalam rangkaian Surabaya sore ini ya, kita dengarkan lagu berikut ya sebelum nanti lanjut ke lagu request yang tersisa dari musik kita 100% Indonesia.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Nuril Fansyah bin Ahmad, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, bertempat tinggal dahulu di Jalan Wonosari Wetan Baru 9 nomor 37, RT 8 RW 7, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1207/PDTTG/2026/PTTSBY antara Rohmah binti Takim sebagai penggugat dan Nuril Fansyah bin Ahmad sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Muadi bin Suja, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan kernet, bertempat tinggal dahulu di Jalan Bulak Banteng Baru Gang Dahlia 2 nomor 54 RT 3 RW 14 Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1156/PDTTG/2026/PTTSBY antara Nurul Fatimah binti Muhammad Tauhid sebagai penggugat dan Muadi bin Suja sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami, rekan Oni Arianto, yang melaporkan Rektor ITS minta mahasiswanya melakukan pengujian pencampuran minyak kelapa sawit sampai 50% ke BBM Pertamax. Oni Arianto melaporkan.
2: Iya, pendengar, setelah di launching pada pertengahan April lalu dari kampus ITS yang menginovasi, dari mahasiswa ITS yang menginovasi manfaat kelapa sawit yang dicampur dengan bahan bakar bensin atau Pertamax sebanyak 10%, dari Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati meminta para mahasiswa maupun dosen ITS yang melakukan penelitian untuk pemanfaatan dari kelapa sawit untuk campuran bahan bakar bensin atau Pertamax dinaikkan menjadi atau sampai 50%. Bambang Pramujadi mengatakan bahwa pengujian terus akan dilakukan sampai campuran dari kelapa sawit bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar bensin atau Pertamax dan sebagai potensi alternatif BBM bahan bakar nabati untuk bahan bakar konvensional. Bambang Pramujati mengatakan bahwa tim peneliti ITS sebelumnya juga melakukan pencampuran mencapai 10% dengan bahan bakar Pertamax, dan sekarang menurutnya pengujian tidak hanya dilakukan pada mesin kendaraan namun dilakukan pengujian di laboratorium untuk mengkaji dari karakteristik material dan sifat bahan bakar campuran tersebut.
3: Tahu informasi detail dari teman-teman yang bergerak ke sana, ya mungkin kita perlu, kalau ada Pak BR4 mungkin bisa lebih mudah menjawab dari DRBM, tapi yang jelas teman-teman yang kemarin yang dikembangkan dari sawit itu kan biogasolin ya, untuk bensin yang dicampur dengan Pertamax. Ya sekarang pengujiannya memang baru kemarin karena kehabisan baru 10% kalau tidak salah, ini sekarang saya sudah minta teman-teman untuk 10, 20, 30, 40, 50 untuk dicampur dengan Pertamax. Nanti hasilnya akan kita uji, tidak hanya kalau diuji di kendaraan kan nggak, secara akademik kan kurang, jadi kita akan uji secara lab karakteristik dari materialnya seperti apa.
2: Ya, dari Bambang Pramujati juga mengatakan bahwa pengujian di lab tetap dilakukan agar pencampuran dari kelapa sawit yang di mix dengan bahan bakar minyak atau Pertamax sendiri tidak berefek yang negatif bagi kendaraan atau mesin kendaraan itu sendiri, dikarenakan menurut Bambang Pramujati apabila dari inovasi tersebut bisa diterima oleh masyarakat terutama dari pemerintah sendiri, bahan bakar campuran dari nabati dalam hal ini kelapa sawit tidak merugikan masyarakat dan bisa menjadi bahan alternatif di tengah kenaikan harga BBM dunia. Demikian Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.

0: Saya Janji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi dari Sampang. Seorang pria asal Sampang ditangkap anggota Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya usai diduga mencuri sandaran kursi besi milik Pemkot Surabaya. Pelaku diamankan di sebuah kontrakan di kawasan Wiyung. Kasih Humas Polrestabes Surabaya AKP Hadi Ismanto mengatakan pelaku ditangkap pada Selasa 12 Mei malam. Pelaku berperan sebagai eksekutor yang mengambil sandaran kursi besi. Pelaku diketahui berinisial I, 29 tahun, warga asal Dusun Larangan Lauk, Kecamatan Ombeng, Kabupaten Sampang. Polisi menangkap tersangka di sebuah kontrakan di Jalan Keramat 2, Jajar Tunggal, Kecamatan Wiyung, Surabaya. Hadi menjelaskan kasus pencurian ini terjadi di Jalan Semolowaru Tengah, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, hari Kamis 30 April, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Aksi pelaku pertama kali diketahui warga saat melintas melawan arus di trotoar samping RS Siloam sambil membawa sandaran kursi besi. Warga merasa curiga karena pelaku membawa sandaran kursi besi, kemudian dibuntuti dan ditegur oleh untuk mengembalikan, tetapi pelaku malah kabur dan melaju dengan kencang. Saat beraksi, pelaku menggunakan sepeda motor Honda Vario putih bernomor polisi L4671RZ. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, antaranya satu unit sepeda motor Vario putih, dua plat nomor kendaraan, sebuah dompet, dan celana jeans biru milik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 ayat 2 KUHP tentang tindak pidana pencurian.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi Buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel karya Abdi Khairi ini bagaikan tetesan embun yang menyejukkan hati, mengangkat kisah Dika sejak kecil hingga dewasa. Pembaca diajak bernostalgia dengan momen-momen sederhana bersama keluarga. Perang bantal, jatuh dari sepeda, hingga makan lesehan di ruang makan kecil yang penuh kehangatan. Berbeda dari kisah percintaan remaja pada umumnya, novel ini menyoroti cinta dalam lingkup keluarga. Lewat perhatian orang tua Dika, kita belajar makna kasih sayang, cara mendidik anak dengan lembut namun tegas, serta pentingnya nilai kebersamaan. Tak hanya itu, perjuangan Dika dalam pendidikan dan lomba juga kesabaran keluarganya menghadapi musibah, memberikan pelajaran berharga tentang pantang menyerah, ikhlas dan juga tabah. Bahasa sederhana yang digunakan penulis membuat cerita terasa dekat dan mudah dicerna, namun tetap syarat makna. Bagai lembut embun dalam cinta bukan hanya bacaan ringan, tetapi juga pengingat bahwa cinta, perjuangan dan kesabaran adalah kunci dalam menjalani kehidupan. Novel ini cocok dibaca siapa saja yang ingin menemukan kembali kehangatan keluarga dan pelajaran hidup dalam balutan kisah yang sederhana namun menyentuh. Demikian esensi buku Bagai Lembut Embun Dalam Cinta, karya Abdi Khairi.
0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya bersama Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udi Ukoro SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026 pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi Prof. Dian Yuli Rendrawati, SOS MMP PhD selaku Dekan Fakultas Vokasi UNER, menekankan pentingnya standarisasi dan sertifikasi bagi produk serta layanan budaya lokal seperti jamu dan pijat tradisional agar dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan berdaya saing. Selain melalui pengemasan produk yang menarik, beliau juga menyoroti peran strategi storytelling dan narasi sejarah dalam mempromosikan

0: menyajikan wisata budaya. Dengan mengangkat filosofi dan cerita di balik suatu tradisi, originalitas warisan budaya dapat tetap terjaga sekaligus memberikan nilai tambah yang unik bagi para penikmatnya. Berikut penuturan dari Prof. Dian Juli Rendrawati, Dekan Fakultas Vokasi UNER.
1: Jadi bisa dengan yang jelas memang harus tersertifikasi kan gitu. Jadi kita ada juga pijat tradisional yang harus tersertifikasi melalui PNSP. Itu kan apa nih, harus ya sertifikasi. Kemudian standarisasi produk jamu yang menggunakan ramuan lokal tapi packagingnya di packaging dengan cantik misalnya, kan itu menjadi sesuatu added value ya, nilai tambah gitu loh. Nggak sekedar seadanya, tapi kita bisa sesuatu yang unik yang kemudian kita bisa tawarkan untuk jamu itu sendiri. Atau yang banyak tertarik adalah tentang storytelling. Jadi storytelling itu bagaimana kemudian kita mengemas wisata budaya, narasi sejarah itu. Jadi bukan hanya menceritakan, oh ini cara membuat jamnya begini-begini, tapi apa filosofinya, apa cerita di balik ini, dan lain sebagainya. Itu juga sesuatu yang kita bisa untuk mempertahankan authenticity atau keaslian daripada warisan-warisan budaya tradisional itu sendiri gitu.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Oh, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggalah menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.

Pemilik nama lengkap Ermi Mariam Nurjana ini mulai terjun ke kancah musik jazz di era tahun 1980-an. Namanya langsung melejit lewat lagu Kasih ciptaan Richard Kyoto yang direkam tahun 1986. Lewat album itulah ia dinobatkan sebagai penyanyi jazz terbaik. Tembang lawasnya bisa Anda dengarkan di acara PPH, Pustaka Pirangan Hitam, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas hanya ada di PPH, Pustaka Piringan Hitam, FM 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif menegaskan bahwa Islam telah memuliakan perempuan jauh sebelum isu kesetaraan ramai diperbincangkan. Melalui 5 bab yang tersusun sistematis, penulis menguraikan bagaimana Islam menghapus penindasan terhadap perempuan, mengangkat martabat mereka, dan menempatkan laki-laki serta perempuan sebagai mitra sejajar dalam membangun peradaban. Buku ini membahas kedudukan, ketangguhan, dan konsep mubadalah. Relasi saling menghargai dan adil antara laki-laki dan perempuan, disertai kisah inspiratif tokoh-tokoh seperti Khadijah, Aisyah, hingga Kartini. Buku ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam sejarah maupun dunia modern. Dengan bahasa yang reflektif dan ilmiah, karya ini relevan bagi akademisi, aktivis, maupun pembaca umum. Perempuan tangguh dalam Islam menjadi pengingat bahwa keteguhan iman dan ilmu adalah sumber sejati kekuatan perempuan dalam membangun peradaban. Demikian esensi buku Perempuan Tangguh dalam Islam karya Nur Lailah Abbas dan Tahirah Arif.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Motivasi hari ini.
3: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup, sebab suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, kebakaran terjadi di gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan viral di media sosial, anggota DPRD Jember Ahmad Sahri As-Sadiki meminta maaf usai kedapatan merokok dan bermain game saat rapat. Inilah info prima selengkapnya edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Refka Karhi. Melalui Timpora, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan memperkuat pengawasan orang asing di Kabupaten Sampang. Alvin Nuari melaporkan.
2: Kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan memastikan telah menggelar rapat koordinasi tim pengawasan orang asing atau Timpora yang melibatkan berbagai instansi terkait guna memperketat pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing atau WNA di wilayah Madura, khususnya di Kabupaten Sampang. Kepala Seksi Intelijen dan Penindasan Keimigrasian Kantor Imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan, Ananda Prasetya menegaskan, pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan akurasi data orang asing. Dia menyampaikan melalui pertukaran informasi tersebut, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih optimal.
3: Harapannya dengan adanya pertukaran informasi, kami petugas imigrasi lebih bisa menjaga kedaulatan negara ini agar dapat memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran imigrasi. Imigrasi lebih bisa menjaga kedaulatan negara ini.
2: Bahwa karakteristik wilayah Madura ini
3: efek jera bagi
2: menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan keimigrasian. Oleh karena itu, pertukaran data yang akurat dan berkelanjutan menjadi kunci utama.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Sumeneb jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dio Pratama. Silahkan Dio.
4: Terima kasih rekan Refka. Pendengar, kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal dunia. Faiz Putra melaporkan.
5: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
6: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kualitas situasi di tengah-tengah saat ini, sudah dirawat, sudah pindah ke ICU wilayah dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi,
5: sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
7: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
5: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BBBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
4: Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya uji campuran BBM dari kelapa sawit hingga 50% untuk kendaraan. Berikut laporan Oni Arianto.
8: Rektor Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Bambang Pramujati meminta mahasiswa Institut Teknologi 10 November terus mengembangkan pemanfaatan kelapa sawit sebagai bahan bakar campuran kendaraan bermotor sampai 50%. Dikonfirmasi RRI Jumat siang, Bambang Pramujati mengatakan tim peneliti ITS sebelumnya telah menguji campuran bahan bakar dari kelapa sawit untuk jenis gasolin atau bensin. Pada tahap awal, campuran yang digunakan mencapai 10% dengan bahan bakar Pertamax. Menurut Bambang Pramujati, pengujian tidak hanya dilakukan langsung pada mesin kendaraan, namun secara akademik riset juga dilakukan dari laboratorium untuk mengkaji karakteristik material dan sifat bahan bakar campuran tersebut.
9: Teman-teman yang kemarin yang dikembangkan dari sawit itu kan bio gasolin ya, untuk bensin yang dicampur dengan Pertamax. Ya, sekarang pengujiannya memang baru kemarin karena kehabisan baru 10% kalau tidak salah. Ini sekarang saya sudah minta teman-teman untuk 10, 20, 30, 40, 50 untuk dicampur dengan Pertamax. Nanti hasilnya akan kita uji, tidak hanya kalau diuji di kendaraan kan nggak, secara akademik kan kurang. Jadi kita akan uji secara lab karakteristik dari materialnya seperti apa. Setelah itu kita akan uji di mesin tapi statis, ada dihubungkan dengan namanya dyno test.
8: Selain performa mesin, ITS juga meneliti daya tahan penggunaan bahan bakar campuran dalam jangka panjang. Uji durability dilakukan untuk mengetahui dampak pemakaian setelah menempuh standar operasional tertentu. Setelah pengujian selesai, mesin kendaraan dibongkar untuk dianalisa lebih lanjut. Peneliti akan melihat apakah muncul kerak berlebih pada komponen mesin dibandingkan penggunaan BBM murni. Oni Arianto melaporkan.
4: Sebanyak 58 biku dari 4 negara tiba di Surabaya dalam rangka perjalanan Indonesia Walk for Peace 2026 menuju Candi Borobudur. Perjalanan ini membawa pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi. Berikut laporan Ani Hasana.
10: Sebanyak 58 biku dari 4 negara, yakni Thailand, Malaysia, Laos, dan Indonesia, melakukan aksi jalan kaki dari Bali hingga puncaknya menuju Candi Borobudur dalam rangkaian agenda Indonesia Walk for Peace 2026. Hari ini mereka sampai di kota Surabaya, Jawa Timur, dan mendapat sambutan hangat dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gubernur Khofifah menuturkan, perjalanan para biku ini merupakan perjalanan yang menginspirasi untuk perdamaian dunia. Pesan yang mereka suarakan untuk persatuan dan perdamaian ini hendaknya diperkuat bersama seluruh elemen masyarakat.
11: Menurut saya ini sesuatu yang harus terus diingatkan lagi kepada dunia bahwa perdamaian itu sesuatu yang dibutuhkan oleh kehidupan umat manusia, mau suku apapun, mau agama apapun, di daerah manapun mereka butuh kehidupan yang damai.
10: Kepala rombongan biku Bante Prapanarin Oksontip menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Surabaya dan Jawa Timur yang turut menyambut baik perjalanan rombongan.
12: Dua kan เดิน ทาง ใน ครั้ง นี้ รู้ สึก ว่า คุ้ม ค่า มาก เพราะ ได้ อะ ไร มาก มาย นะ จาก การ ได้ มา อินโดนีเซีย ใน การ เดิน ทาง ของ คณะ สงฆ์ จะ ได้ ไม่ เหนื่อยเปล่าตกคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาคือความสุข
10: Ketua Panitia Indonesia Walk of Peace Jatim Irwan Ponto mengungkapkan, tema perjalanan tahun 2026 ini mengusung misi jalan damai untuk persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
13: Para biku ini memang adalah biku-biku yang hidupnya sangat sederhana. Umumnya bermukim di daerah yang dalam termasuk hutan. Kadang-kadang disebut biku hutan, bukan orang hutan ya, beda. Biku yang tinggal di hutan. Dan mereka melakukan perjalanan yang panjang. Jadi misi kali ini adalah jalan damai untuk kebersamaan, persatuan, kebersamaan, dan toleransi.
10: Sebagai informasi, di Jawa Timur, rombongan akan melintasi 10 kota dan kabupaten selama 12 hari perjalanan. Perjalanan mereka dimulai pada 7 Mei 2026 di Pulau Bali. Selanjutnya mereka akan melintasi 4 provinsi, yaitu Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan berakhir di Borobudur pada tanggal 26 Mei 2026. Ani Hasana melaporkan.
4: Jumlah petani yang menerima jaminan jam sostek di Tuban menurun drastis. Tahun ini, pembagian dana DBH-CHT hanya akan difokuskan pada petani miskin ekstrim saja. Witra Adila melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Tuban berencana untuk menetapkan peraturan penerima jaminan sosial kepada masyarakat bukan penerima upah, khususnya di sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Anita Riza Chairani. Ia menjelaskan bahwa tahun ini adanya penurunan signifikan pada jumlah kepesertaan petani di Tuban yang dibiayai oleh pemerintah daerah melalui dana DBHCHT. Berdasarkan data yang ada, jumlah petani yang terlindungi menyusut drastis dari 13.940 di tahun lalu menjadi 3.200 di tahun ini. Penurunan ini diduga merupakan dampak dari kebijakan seleksi ulang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang membatasi penerimaan bantuan hanya dalam kategori masyarakat yang masuk dalam desil 1 dan desil 2 atau kemiskinan ekstrim.
15: Dana DBHCHT di Jupnis Permenko itu tidak mengatakan bahwa harus menggunakan desil. Yang penting mereka adalah pekerja buruh tani, seharusnya bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini pun mungkin kayak jadi kebijakan pemerintah daerah sendiri ya. Tapi kalau kembali kepada aturan, seharusnya tidak ada penentuan desil khusus untuk dana bagi hasil cukai dan tembakau.
14: Selain itu, pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Perikanan juga telah mengalokasikan anggaran DBHCHT untuk perlindungan 300 nelayan. Saat ini masih menunggu proses administratif untuk memastikan perlindungan tersebut segera aktif. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
4: Persebaya diminta tak remehkan Semen Padang meski sudah degradasi. Agustin Irdiani melaporkan.
16: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengatakan meski Semen Padang telah dipastikan degradasi ke Liga 2, ia tetap meminta pemainnya waspada saat menghadapi Semen Padang pada laga lanjutan Liga 1 yang akan berlangsung di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Ia menilai situasi tersebut justru bisa membuat lawan tampil lebih lepas dan termotivasi. Persebaya sendiri masih memiliki peluang besar di posisi 4 besar klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun ia menegaskan target tersebut hanya bisa dicapai jika meraih kemenangan. Tavares juga mengingatkan pemain agar tidak menganggap enteng Semen Padang hanya karena status degradasi mereka. Menurutnya pola pikir seperti itu justru akan merugikan Persebaya sendiri.
17: I believe that opponent team, I analyzed the last matches, the two last matches that he at home, opponent team score very well.
18: Tapi
16: Pihaknya juga menyampaikan harapan agar Semen Padang dapat segera kembali ke Liga 1 pada musim depan. Ia menilai klub tersebut memiliki atmosfer sepak bola yang baik bagi kompetisi Indonesia. Ia juga berharap supporter Semen Padang mampu memenuhi stadion untuk mendukung tim kebanggaannya. Menurutnya, atmosfer stadion penuh akan membuat pertandingan lebih menarik. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Menjelang laga menghadapi Persija Jakarta, Panpel Persik Kediri, siapkan 8.000 tiket. Selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
19: Menjelang laga menghadapi tim Persija Jakarta, pihak Panpel Persik Kediri telah menyiapkan 8.000 tiket penonton. Hal itu disampaikan oleh Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo saat temui di Stadion Brawijaya Kota Kediri hari ini. Ia menyebutkan bahwa klausul itu setelah pihak Panpel Persik Kediri mendapatkan izin resmi dari pihak kepolisian Polres Kediri Kota dan memperoleh tambahan kapasitas penonton dari yang awalnya 5.000 orang menjadi 8.000 orang.
20: Untuk perizinan sudah clear ya, mulai dari rekomendasi stadion, rekomendasi Polres Kediri Kota dan Polda. Kemarin sudah clear semuanya, jadi tidak ada masalah, tinggal pelaksanaan saja. Iya betul, pertandingan tetap digelar di Stadion Brawijaya. Kick off 15.30. Jadi segala sesuatu sudah kita persiapkan mulai hari ini, kita siap-siap. Terus hari ini juga pengawas pertandingan juga akan tiba ya di Kediri.
19: Sementara itu, pelatih tim Persik Kediri Marcos Venatores mengatakan pertandingan perdu gengsi ini, maka pihaknya membidik kemenangan dari tim lawan Persija Jakarta. Apalagi yang tersebut adalah pertandingan yang sangat spesial dan penting bagi semua pemain Persik Kediri. Hal ini menyusul bahwa tim Macan Putih akan berhadapan dengan salah satu tim besar di kasta Liga 1 Indonesia.
21: It's still important for two main reasons. First, because always winning Persija, it's something
1: important for us, for the club, for the fans, to win against. It's one of the best clubs teams of the league, so it's challenging. And
19: diketahui dengan menunjang keamanan, maka pertandingan antara Persediri melawan Persija Jakarta akan dilangsungkan tanpa supporter dari pihak tamu. Ayu Citra melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Prita Audia. Silakan Prita.
18: Terima kasih, Dio. Satreskrim Polres Madiun berhasil mengungkap kasus pencurian plat tembaga serta aki pada panel trafo milik aset PT PLN. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Dayus Suwarno.
22: Kepolisian Resort Madiun berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan aset PT PLN Persero di wilayah Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari laporan pihak PLN ULP Dolopo terkait gangguan dan pemadaman listrik di beberapa wilayah Kecamatan Wungu, Dagangan, dan Dolopo pada periode 1 hingga 6 Mei 2026. Dan setelah dilakukan pengecekan di lokasi gardu, petugas menemukan panel dalam keadaan terbuka dan sejumlah komponen berupa busbar tembaga telah hilang. Dan akibat dari kejadian tersebut, pihak PLN mengalami kerugian sekitar 20 juta rupiah. Satreskrim Polres Madiun segera melakukan penyelidikan intensif dan hasilnya petugas mengamankan seorang tersangka berinisial IVCL 43 tahun yang merupakan warga Kecamatan Kari Kabupaten Madiun di wilayah Desa Ngepe Kecamatan Saradan.
23: Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini sudah sering terjadi di wilayah Kabupaten Madiun.
22: Di mana menurut Kasatreskrim Polres Madiun AKP Agus Andi Anto Prabowo bahwa pihaknya mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat rompi K3 warna orange, alat impact, tang, kunci ring, tas ransel, helm, serta uang tunai sebesar Rp469.000 yang diduga hasil penjualan barang curian.
24: Kurang lebih satu minggu yang lalu dari pihak PLN datang ke Polres Madiun, kami bersama Bapak Kapolres langsung audiensi dengan beliau dari PLN menyampaikan keluh kesah banyaknya TKP pencurian terkait dengan kabel, plat maupun baterai acu. Kemudian dari situ kami melaksanakan upaya penyelidikan dari beberapa titik itu. Alhamdulillah akhirnya kemarin pada pukul 3 sore kami dapat mengamankan pelaku tersebut.
22: Masih menurut AKP Agus, dalam menjalankan aksinya tersangka menggunakan modus menyamar sebagai petugas PLN dengan mengenakan atribut kerja sehingga tidak menimbulkan kecurigaan warga sekitar. Sementara itu, manajer PT PLN Persero UP3 Madiun Purwanto menambahkan bahwa pelaku yang merupakan mantan karyawan PLN ini telah melakukan aksi serupa di sejumlah wilayah lain dan menimbulkan kerugian material ratusan juta rupiah.
25: Memang ini perlu keahlian khusus, Pak. Karena kalau setiap petugas kami yang mengoperasikan listrik pasti harus dilengkapi dengan sertifikat kompetensi untuk baik pengoperasian maupun pemeliharaan. Dan beliau ini adalah mantan petugas pelayanan teknik yang sudah keluar, gitu, ya, beliau resign. Jadi kalau secara kemampuan pasti juga sudah sangat memahami. Dan ini juga menjadi perhatian buat kami nanti kalau ada petugas-petugas yang resign, juga akan kami juga menjadi pembelajaran buat kami, juga akan kami akreditkan dengan senantiasa bahwa ya, semoga tidak terulang seperti ini kembali.
22: Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Dayus Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
18: Kita ke informasi berikutnya, sapi kurban premium yang diberi nama Sapi Sultan siap dipinang untuk kebutuhan hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Eka Wulan.
26: Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang hewan kurban mulai bermunculan. Di Ponorogo, ada Danang Saputro yang menyediakan sapi kurban premium diberi nama Sapi Sultan. Warga Desa Wagir Kidul Kecamatan Pulung, Ponorogo ini memiliki berbagai jenis sapi, mulai sapi lokal, sapi Bali, simental, limosin hingga Belgian Blue dengan bobot mencapai hampir 1 ton. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pun disebut pernah membeli sapi kurban di tempatnya. Danang menyatakan ia sengaja memberi nama sapi Sultan karena perawatan yang dilakukan berbeda dari sapi pada umumnya. Selain itu, ia juga memberikan pakan yang berkualitas agar kesehatan ternaknya terjaga.
0: Ini karena perawatannya juga istimewa, Mas. Kita mencari bakalan atau bibit sapi yang premium juga yang bagus. Terus kita kasih pakan yang paling bagus juga. Kita pakai konsentrat sama hijauan. Hijauan kita juga ada silase jagung sama rumput gajah. Terus kita atur porsinya, Mas. Jadi setiap hari itu kita full pakan, Mas. Jadi sapi itu full pakan, full air minum, enggak sampai ke laparan gitu, Mas. Terus sebelum itu kita juga ada perawatan kesehatannya, Mas. Kita kasih vaksinasi, obat cacing secara rutin, vitamin, juga kita kasih suplemen, Mas.
26: Danang menjelaskan perawatan rutin menjadi kunci utama untuk menghasilkan sapi kurban berkualitas. Kandang dibersihkan secara rutin dan sapi dimandikan setidaknya seminggu sekali. Selain kualitas ternak, pelayanan tambahan juga menjadi daya tarik tersendiri. Pembeli akan mendapatkan perawatan gratis hingga hari penyembelihan, termasuk layanan pengantaran sapi ke lokasi tujuan. Salah seorang calon pembeli, Sujarno, mengaku tertarik karena sapi kurban milik Danang merupakan kelas premium dengan berbagai perawatan.
2: Ini sedang lihat-lihat sapi di peternakan di Wager gitu. Kebetulan yang punya ini kan Mas Danang Mantri ini. Jadi tahu seluk-beluk tentang sapi terutama. Jadi untuk hewan kurban, insya Allah, bagus lah.
26: Harga sapi kurban milik Danang bervariasi, mulai 23 juta hingga ratusan juta rupiah, tergantung jenis dan bobot sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
18: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
3: Terima kasih, Prita. Pendengar dan pemirsa, menjelang Idul Adha, pedagang kambing musiman mulai ramai bermunculan di sejumlah titik di Jember. Penjualan diperkirakan meningkat mendekati hari raya. Berikut laporan Gea Deborah.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pedagang hewan kurban musiman mulai bermunculan di sejumlah titik di Kabupaten Jember. Lapak-lapak penjualan kambing mulai terlihat di pinggir jalan hingga lahan terbuka sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersiap melaksanakan ibadah kurban. Salah satu pedagang, Ali, mengatakan aktivitas penjualan saat ini telah memasuki hari kedua. Setiap hari lapak tetap dibuka dengan stok sekitar 50 ekor kambing yang disiapkan untuk calon pembeli. Beragam jenis kambing ditawarkan mulai dari kambing Etawa, Dormas, hingga Marino. Harga yang dipatok pun cukup beragam, mulai dari kisaran 2 juta rupiah, bahkan ada yang di bawah harga tersebut hingga sekitar 4 juta rupiah untuk kambing dengan ukuran lebih besar dan kualitas tertentu. Ali menjelaskan, meski saat ini pembeli sudah mulai berdatangan, peningkatan jumlah transaksi biasanya mulai terasa H-6 Idul Adha. Sementara puncak keramaian diperkirakan terjadi pada H-3 hingga H-1 menjelang Hari Raya.
6: Ini insya Allah kami di sini kisaran 12 hari. 12 hari sekarang masih buka sampai 2 hari ini.
7: Ada berapa kambing, Pak, yang siap untuk dijual di pasar?
6: Kurang lebihnya ini 50 ekor, 50 ekor. Harga sih dari 2.000 bahkan ada yang 2.000 ke bawah, paling tinggi 4.000 ada.
7: Iya, kalau untuk pembeli biasanya paling jauh dari mana, Pak?
6: Ya, seputaran Jember aja, ya paling jauh kayak di Bukter, itu Arjasa.
5: Di sisi lain, antusiasme masyarakat untuk membeli hewan kurban juga mulai terlihat. Salah seorang pembeli, Ali Wafa, mengaku sengaja datang untuk melihat-lihat dan mencari kambing yang sesuai kebutuhan keluarganya.
9: Ya, ini lagi lihat-lihat kambing dulu, sambil nyari-nyari nih, yang cocok.
27: Iya, setiap tahun keluarga juga mesti kalau beli emang kesini, selalu kita kesini. Buat. Ya, terkadang beli 2 atau 3.
5: Munculnya lapak-lapak penjualan kambing musiman ini menjadi penanda meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat menjelang Idul Adha. Seiring meningkatnya hari raya, transaksi penjualan diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
3: Viral di media sosial, anggota DPRD Kabupaten Jember Ahmad Syahri As-Siddiqi meminta maaf usai kedapatan merokok dan bermain game saat rapat membahas campak dan stunting. Anggi Widya melaporkan.
8: Pendengar, anggota Komisi D DPRD Jember Ahmad Syahri Asidki menyampaikan permohonan maaf terkait video viral yang memperlihatkan dirinya bermain game dan merokok saat rapat dengar pendapat berlangsung. Melalui video klarifikasi yang beredar di media sosial, legislator yang akrab disapa Gus Syahri itu mengaku hilaf dan menyadari tindakannya tidak pantas dilakukan dalam forum resmi.
10: Dengan rendah hati meminta maaf, memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten.
8: Pendengar, sebelumnya video berdurasi sekitar 1 menit memperlihatkan Gus Syahri sedang bermain game sambil merokok saat hearing Komisi D DPRD Jember bersama Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, serta sejumlah puskesmas terkait persoalan campak dan stunting di Kabupaten Jember. Aksi tersebut menuai sorotan publik lantaran dilakukan di tengah pembahasan isu kesehatan masyarakat. Gus Syahri juga menyatakan siap menerima sanksi, baik dari partai maupun DPRD Jember atas tindakannya tersebut. Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawaid, turut menyoroti kebiasaan merokok dalam forum resmi pemerintahan. Ia mengaku cukup terkejut melihat kebiasaan merokok dalam rapat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jember.
11: Saya ini kaget, saya 10 tahun jadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur, kalau paripurna nggak ada yang rokok. Nah, pas masuk ke Jember, itu banyak yang rokok, bukan cuma anggota DPR loh ya. Mungkin momentum ini sekaligus saya berharap mudah-mudahan nanti aturannya diperjelas. Ya kalau paripurna, acara-acara paripurna, para kepala UPD dan semua yang hadir, jangan merokok. Kasihan yang tidak merokok. Jangan-jangan yang merokok karena memang diperbolehkan. Nah, begitu ya.
8: Bupati Fawaid berharap ke depan terdapat aturan yang lebih jelas terkait larangan merokok dalam rapat paripurna maupun forum resmi pemerintahan lainnya. Demikian saya Anggi Widya.
3: Demikian kabar dari Jember. Selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Wisnu. Silakan, Wisnu.
12: Terima kasih, Eti. Petani organik di Malang menyiapkan strategi menghadapi kemarau panjang dengan teknologi menghemat air dan penguatan daya tahan tanaman. Rizky Darmawan melaporkan.
13: Prediksi kemarau panjang dari BMKG memunculkan kekhawatiran di sektor pertanian, terutama terkait potensi penurunan hasil produksi. Namun, pelaku pertanian organik di Malang menyebut telah memiliki strategi adaptasi untuk menjaga stabilitas produksi. Salah satu petani organik di Malang, sekaligus pemilik PT Orgo Organic Farm Indonesia, atau yang sering disebut Go Green, Jasmito, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan uji coba saat kemarau panjang sebelumnya. Jasmito menegaskan bahwa metode yang diterapkan terbukti mampu menjaga tanaman tetap tumbuh dengan baik. Salah satu strategi yang diterapkan adalah penggunaan mulsa plastik untuk menghemat air. Metode ini dinilai lebih efektif dibandingkan tanpa mulsa karena mampu menekan penguapan air dari tanah.
14: Kami sudah uji coba dan yang kami uji coba itu berhasil. Jadi kalau yang di kami itu kan nggak perlu genangan air terlalu banyak, asalkan ada air itu tanaman horti terutama sayur ini bisa hidup. Nah, dulu kami antisipasi ya seperti ini, jadi menggunakan mulsa plastik. Kalau nggak punya modal mulsa plastik, bisa menggunakan mulsa organik dari jerami. Tapi bagusnya kalau menurut saya pakai mulsa plastik seperti ini. Itu bisa menghemat air. Jadi kalau satu lahan ukuran 4 kali 1 meter, itu biasanya kalau tanpa mulsa plastik itu disiram air menggunakan gembor 7 liter, itu bisa sampai 4-5 gembor. Nah kalau menggunakan mulsa plastik itu 1-1,5 gembor itu sudah cukup.
13: Namun demikian, Jasmita tetap merekomendasikan mulsa plastik karena efisiensinya lebih tinggi dalam menjaga kelembapan tanah. Strategi lain yang digunakan adalah memanfaatkan mikroba mikoriza untuk memperluas daya serap akar tanaman. Dengan teknologi ini, tanaman tetap mampu bertahan meskipun pasokan air terbatas karena jangkauan akar yang lebih luas. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Sekian berita dari Malang, kita kembali ke RRI Sumenep bersama Refka Karki. Refka, silakan.
15: Terima kasih Wisnu. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
17: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
15: Tim Ketua Kloter Jemaah Haji Kabupaten Kediri imbau seluruh jemaah selalu memakai ID card saat pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. Heri Susanto melaporkan.
1: Seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri diwajibkan memakai kartu identitas atau ID card resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Hal ini sebagai antisipasi ketika jemaah tersesat dan untuk meningkatkan keamanan, memudahkan pendataan, serta membantu proses pelayanan terhadap jemaah. Ketua Kloter 109 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Sahrul Munir, menjelaskan bahwa penggunaan ID card menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan dan pelayanan jemaah haji di Mekah maupun Madinah. Sehingga jemaah diminta selalu mengenakan kartu identitas tersebut, terutama saat berada di area masjid, pemondokan, dan lokasi pelaksanaan ibadah haji.
4: Untuk haji kali ini, setiap apa itu jemaah, kita himbau dan kita tegaskan untuk selalu ID card tidak lepas dari dirinya. Di antaranya contohnya ini, Mas, ID card ini harus selalu menempel pada diri jamaah. Ketika ID card ini menempel pada diri jamaah, dia dimanapun itu bisa terdeteksi, bisa di-scan.
1: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi, mengimbau seluruh jemaah haji untuk berangkat tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Imbauan tersebut guna memastikan kelancaran proses keberangkatan dari Kabupaten Kediri menuju Asrama Haji Embarkasi Surabaya.
16: Oleh karena itu, kita nanti juga akan memantapkan terkait keberangkatan kita yang harus on time. Sehingga jadwal Kabupaten yang masuk di asrama itu pada jam-jam tertentu bisa kita penuhi sebagaimana masa-masa yang lalu.
1: Ia menambahkan, kedisiplinan waktu menjadi salah satu faktor penting dalam kelancaran perjalanan jemaah haji. Para jemaah diminta hadir lebih awal di titik kumpul agar proses pemeriksaan dokumen, kesehatan, dan barang bawaan dapat berjalan tertib. Selain itu, jemaah haji juga diimbau membawa seluruh dokumen penting seperti paspor, visa, kartu identitas, serta perlengkapan pribadi yang dibutuhkan selama melaksanakan ibadah haji. Kemenhaj Kabupaten Kediri memastikan seluruh persiapan keberangkatan terus dimatangkan, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga pendampingan bagi jemaah lanjut usia dan risiko tinggi. Heri Susanto melaporkan.
17: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
15: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb, jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Refka Karhi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
17: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Solihin bin Muhyiddin, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Jalan Dupa Masigit PJKA 7 nomor 42 RT 13 RW 2 Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadapi persidangan Pengadilan Agama.

Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil Saudara Yanto bin Batok, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal dahulu di Jalan Ikan Gurami 6 nomor 18 RT 6 RW 12 Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 Juli tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1208/PDTTG/2026/4.SBY antara Nurul Fadilah binti Muhtar sebagai penggugat dan Yanto bin Batok sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda kali ini sudah masuk dalam program Kentongan, di mana kami akan sajikan informasi dari rekan-rekan reporter kami di Jawa Timur seputar bencana alam. Informasi yang pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi gempa bumi maupun peringatan dini tsunami yang sumbernya tidak jelas. Samsudin melaporkan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi gempa bumi maupun peringatan dini tsunami yang sumbernya tidak jelas. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Cardoso, mengatakan masyarakat perlu memperoleh informasi resmi hanya dari BMKG agar tidak terpengaruh kabar bohong atau informasi yang belum terverifikasi. Riko meminta masyarakat tetap waspada pada sekaligus mengikuti perkembangan informasi resmi melalui kanal BMKG, baik aplikasi maupun media sosial resmi.
3: Pada seluruh pendengar untuk tetap mendapatkan informasi yang valid terkait gempa bumi dan peringatan dini tsunami hanya dari BMKG saja, dan tidak mudah terpengaruh terhadap informasi yang kurang jelas sumbernya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tetap tenang dan tetap waspada, ikuti informasi dari BMKG selalu di info BMKG dan aplikasi info BMKG dan media sosial lainnya.
2: Riko mencatat pada pekan pertama bulan Mei 2026 terjadi 179 kejadian gempa bumi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Menurut Riko, aktivitas gempa bumi di Jawa Timur dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sesar aktif di wilayah daratan Pulau Jawa. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi selanjutnya dalam Kentongan, radio tetap menjadi instrumen vital yang tidak tergantikan dalam rantai mitigasi bencana. Alvin Nuari melaporkan.
4: Peran strategis radio dalam manajemen krisis kembali disinggung, khususnya di wilayah rawan bencana seperti Sampang. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana setempat, Hasan Jalani, menegaskan bahwa di tengah gempuran teknologi digital, radio tetap menjadi instrumen vital yang tidak tergantikan dalam rantai mitigasi bencana. Ketika bencana besar melanda, infrastruktur komunikasi modern seperti jaringan internet dan seluler seringkali menjadi yang pertama tumbang. Dalam kondisi blank spot tersebut, gelombang radio membuktikan ketangguhannya.
5: Di Jawa Timur dan nasional, isu-isu kekeringan, isu tentang longsor dan segala macam, dan kita bisa menggetulkan informasi melalui RRI. Mudah-mudahan dengan informasi RRI, berita yang ditampilkan, diisukan, diwartakan, itu menjadi tingkat kesiapsiagaan, menjadi lebih waspada khususnya warga masyarakat di tempat-tempat yang cenderung relatif sering terjadi potensi.
4: Mamak sapan akrabnya menjelaskan bahwa radio berfungsi sebagai pertahanan terakhir. RRI sebagai lembaga penyiaran publik memiliki jangkauan sinyal yang mampu menembus pelosok desa, memastikan warga di daerah terisolasi tetap mendapatkan panduan keselamatan tanpa bergantung pada kota internet atau stabilitas sinyal. Mamak memberikan apresiasi khusus kepada RRI atas kesigapannya dalam merespon situasi darurat.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri nih.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.
2: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan, ada nggak ya?
3: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
2: Hah? RRI? Radio?
3: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
2: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
3: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
2: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
3: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
2: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
3: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
2: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
3: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak sebuah cek fakta edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026 yang telah disiapkan oleh rekan Nita.
1: Cek fakta. Cek fakta.
2: Beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria mengumumkan dana bantuan untuk pensiunan pegawai negeri sipil PNS yang disalurkan melalui BUMN. Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat diminta menjawab sebuah pertanyaan tebak kata. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Melalui akun Instagram resmi BUMN, tidak ditemukan informasi maupun konten mengenai pemberian dana bantuan untuk pensiunan PNS. Setelah ditelusuri, video yang beredar tersebut memanipulasi foto Doni. Hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan video tersebut terdeteksi dihasilkan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 99,9%.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Salah satu yang dilakukan adalah proyek pembangunan distrik khusus bernama Centennial Yards atau yang dikenal dengan nama The Gulch. Presiden proyek Centennial Yards, Brian McGowan, menjelaskan ini akan menjadi proyek bersejarah karena lokasinya berada di titik 0 km Atlanta.
1: Tempat kita berdiri saat ini adalah lokasi kota Atlanta didirikan. Nama awal kota ini adalah Terminus, karena semua jalur kereta api bersilangan di sini. Jadi, melihat kelahiran kembali kota ini di titik awal berdirinya akan sangat menarik.
0: Dengan berbagai fasilitas yang akan berdiri di lokasi ini, Centennial Yards akan menjadi wajah baru Atlanta saat menyambut para penggemar dari seluruh belahan dunia pada musim panas nanti.
1: Tempat ini akan menjadi distrik olahraga dan hiburan. Akan ada restoran dan bar. Tempat ini akan menjadi lokasi orang-orang berkumpul sebelum dan sesudah pertandingan. Ini langkah tepat yang dilakukan karena kami tidak memiliki tempat seperti itu sebelumnya. Pusat kota yang terorganisir dan proyek ini akan mengubahnya.
0: Sementara itu, berbagai lini bisnis Atlanta juga bersiap untuk ajang akbar 4 tahunan tersebut. Pemasukan jutaan dolar akan menjadi salah satu dampak ekonomi yang diharapkan para pengusaha. Sebagaimana disampaikan oleh April Russell, perwakilan manajemen Hotel Reverb di Atlanta. Sebagai gambaran bagi Anda, pada waktu normal biasa di musim panas, pendapatan kami dapat mencapai setengah juta dolar Amerika. Jadi saat Piala Dunia, jumlah ini mungkin dapat bertambah hingga 3 kali lipat. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Atlanta sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 8 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Mercedes-Benz. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, 1 pertandingan babak 16 besar, dan 1 pertandingan semifinal. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3.

0: sayang. Aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menyampaikan informasi lanjutan dari Surabaya, api yang menyebabkan kebakaran di lantai 5 gedung pusat pelayanan jantung terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya diduga berasal dari ruang farmasi. Petugas yang menangani kebakaran menjelaskan soal dugaan penyebab kebakaran di rumah sakit rujukan pusat wilayah Indonesia Timur tersebut. Berdasarkan data resmi dari pihak rumah sakit maupun Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kota Surabaya, kebakaran di gedung PPJT RSUD Dr. Sutomo berasal dari lantai 5 ruang farmasi. Kebakaran yang terjadi sejak pukul 6.20 waktu Indonesia Barat itu menyebabkan lebih dari 40 lebih pasien di gedung itu dievakuasi ke ruangan lain. Kabid Pemadam Kebakaran DKPP Kota Surabaya, M. Rokim, membenarkan bahwa kebakaran di PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya memang berasal dari ruang farmasi. Dia juga menyebutkan dugaan penyebab api muncul pertama kali. Diduga dari konsleting listrik kabel lemari es farmasi. Dari sebelumnya ada sebanyak 39 pasien yang dievakuasi berdasarkan data BPBD dan DPKP Surabaya. Pihak rumah sakit telah menyampaikan data termutakhir, yakni sebanyak lebih dari 40 pasien yang dievakuasi. Hingga saat ini sebanyak 44 pasien berhasil dievakuasi dengan aman dan cepat menuju area pelayanan lain yang telah disiapkan. Pasien dievakuasi dari di ruangan observasi intensif atau ROI, high care unit atau ICU, Graha Amerta, ruang buffer IGD, serta intensive care unit ICU, gedung bedah pusat terpadu atau GBPT. Seluruh proses evakuasi dilakukan sesuai kondisi klinis masing-masing pasien dan di bawah pengawasan tenaga medis. Proses perawatan, pengobatan, dan program terapi pasien yang berpindah lokasi dipastikan tetap berjalan sesuai rencana dengan tim dokter dan keperawatan yang sama. Marta mengatakan bahwa saat proses evakuasi ada 2 pasien di ICU dalam kondisi kritis dan terpasang alat bantu nafas ventilator. Kedua pasien itu berhasil dievakuasi ke ruangan resusitasi atau RES IGD dengan kondisi 1 pasien berhasil dilakukan stabilisasi. Sementara 1 pasien lainnya dalam kondisi kritis dinyatakan meninggal dalam proses upaya stabilisasi di ruang RES. Pasien tersebut merupakan pasien rujukan yang melayani tindakan operasi jantung dan pasca operasi kondisinya masih kritis dengan menggunakan alat bantu pernafasan atau ventilator serta menjalani prosedur cuci darah atau hemodialisis.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, saat ini tepat pukul 17.21 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا

0: dengan terengah-engah. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka.
1: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
2: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
1: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
3: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
1: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
4: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sedamam Swaha.
1: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
6: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
1: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
7: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19:30 waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak renungan agama Islam dengan topik pendidikan anak. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, setiap kehidupan rumah tangga tentunya memiliki keinginan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan dalam perjalanannya, setiap anggota keluarga harus mengambil peran dalam mewujudkan impian tersebut. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga haruslah memberikan pengarahan yang baik karena ialah pimpinan bagi rumah tangga tersebut. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakannya, akan meminta pertanggungjawabannya di hari akhirat kelak, bagaimana kondisi keluarga yang ia pimpin. Berdasarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda yang artinya, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Seorang amir atau seorang raja adalah pemimpin. Seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya. Istri juga pemimpin bagi rumahnya dan anak-anaknya. Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin. Maka dari itu, dari hadis tersebut, kita semua berperan. Anggota keluarga, suami, istri, dan anak-anak, semua memiliki peran dan semua akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Seorang suami harus bersungguh-sungguh menjadikan keluarganya solih dengan senantiasa mencari ilmu agama, memahaminya serta mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian istri juga tentunya harus mendukung langkah suami tersebut, dan istri inilah yang mengajak suami untuk bekerja sama bagaimana cara untuk membimbing anak-anak. Nah, tentang membimbing anak-anak ini, ada beberapa hal yang diperhatikan dalam hal mendidik anak. Yang pertama adalah mendidik anak dengan cara yang baik dan dengan sabar agar mereka mengenal dan mencintai Allah. Ajarkanlah tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya mengajarkan ibadah, tapi juga mengajarkan bagaimana agar sabar menghadapi masalah sehari-hari kepada anak. Laranglah anak berbuat syirik dan perhatikanlah apa yang mereka dengarkan serta apa yang mereka baca dan apa yang mereka lihat. Sebagaimana nasihat Luqman kepada anaknya di surah Luqman ayat 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan ini hanya bisa dilakukan apabila suami istri itu bekerja sama dan sama-sama mau belajar untuk meningkatkan ilmu agama. Yang kedua, pada usia balita sekitar usia 1-5 tahun, kita mulai mengenalkan kepada mereka bacaan Al-Quran. Kita mulai kenalkan kepada mereka kalimat-kalimat thayyibah, bagaimana kita berdoa sebelum aktivitas sehari-hari. Allah telah memberikan kelebihan kepada manusia ketika masa kecilnya dengan kemampuan menghafal yang luar biasa. Kita banyak melihat bagaimana anak-anak kecil dapat menirukan secara sempurna lagu-lagu yang telah mereka lihat. Kenapa kita tidak mengajarkan Al-Quran kepadanya daripada memberikan contoh lagu-lagu yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu upaya serta kerjasama yang luar biasa, tidak hanya dari suami istri namun dari seluruh keluarga besar, termasuk dari keluarga kakek dan nenek dari anak-anak tersebut. Kemudian yang ketiga, perhatikanlah sholat baik dari suami istri maupun anak-anak. Yang pertama, betul tentunya suami istri harus memperhatikan ketepatan waktu sholatnya. Dengan demikian mereka dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya dalam melaksanakan sholat ini. Kemudian

Yang keempat, perhatikanlah pula anak-anak kita dalam hal akhlaknya. Ajarkanlah kepada mereka akhlak mulia, yang jujur, berkata baik dan benar, serta berlaku baik kepada sesama. Sekali lagi, ini hanya bisa dilakukan jika ada contoh dari orang tua, dari suami istri, dan dari keluarga besar. Bagaimana kita mau mengajarkan anak untuk jujur, sedangkan kita sendiri masih menyuruh mereka, terkadang masih menyuruh mereka untuk berbohong dan berkata yang baik. Atau ketika bercanda misalnya, kita menakut-nakuti mereka dengan sesuatu yang tidak ada atau tidak nyata. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian yang terakhir, perhatikan pula pergaulan anak-anak kita, karena bisa jadi pengaruh jelek dari teman tersebut akan berimbas kepada perilaku dan akhlak anak kita. Namun hal yang terakhir ini, tentang pergaulan ini, insya Allah akan bisa kita bentengi lebih mudah jika kita telah membekali dari nomor 1 sampai 4 tadi, yaitu terutama adalah bekal akidah dan bekal ibadah serta akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Dan semuanya tentu saja bermula dari suami istri, bermula dari diri kita sebagai contoh nyata yang dilihat oleh anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu yang tidak boleh kita lupakan, juga kita berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu yang mustajabah. Di musim hujan, Allah telah memberikan banyak waktu yang berkah untuk berdoa, di hari Jumat setelah asar dan lain sebagainya. Bisa dengan doa di surah Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita dan memberikan banyak kesabaran pada diri kita untuk bersama-sama membawa keluarga kita kepada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

merasa mencium aroma kopi saja sudah terasa lebih segar. Menurut kajian psikologi, aroma dan kebiasaan wangi kopi dapat memicu otak merasa lebih siaga dan fokus, bahkan sebelum kita minum. Aroma ini sering diasosiasikan dengan awal aktivitas, sehingga tubuh merespon dengan rasa lebih siap menjalani hari. Itulah sebabnya, kadang yang lebih dulu membangunkan semangat bukan kopinya, tetapi aromanya. Dari wangi sederhana, energi pagi bisa mulai terasa. Gimana? Udah

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Mengawali hari dengan siraman rohani, menambah wawasan islami bersama Mutiara Pagi, mengangkat tema-tema aktual yang relevan dengan kondisi saat ini. Dikupas tuntas dari sudut pandang keislaman, Ustadz dan Ustazah yang kami hadirkan di studio siap menjawab apapun pertanyaan Anda. Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur, live dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Serta dapat Anda dengarkan melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Mutiara Pagi berjaringan setiap Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan anomali cuaca seperti bencana banjir, luapan Semeru di tengah musim kemarau yang terjadi di wilayah Kecamatan Sukodono pada Jumat dini hari. Hal itu menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat bahwa ancaman bencana tidak selalu mengikuti siklus musim. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan hujan deras di kawasan Hulu Gunung Semeru terjadi sejak Kamis. Menyebabkan debit sungai meningkat dan meluap ke sejumlah pemukiman warga di Kecamatan Sukodono pada Jumat dini hari dan kini sudah surut. Kondisi itu menunjukkan bahwa cuaca ekstrim dapat terjadi sewaktu-waktu meski wilayah telah memasuki musim kemarau. Ia mengatakan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi seperti banjir luapan Gunung Semeru. Curah hujan di wilayah hulu cukup tinggi dan berlangsung lama sehingga menyebabkan debit air meningkat signifikan. Kondisi itu menjadi anomali cuaca yang perlu diwaspadai bersama. Menurutnya, wilayah yang berada di sepanjang aliran sungai berhulu di Gunung Semeru memiliki potensi terdampak luapan apabila hujan ekstrim terjadi di kawasan pegunungan, sehingga kesiapsiagaan warga harus terus dibangun, termasuk memahami jalur evakuasi dan memperhatikan informasi resmi kebencanaan. Pemerintah Lumajang mendorong penguatan literasi kebencanaan melalui sinergi BPBD, perangkat desa, komunitas informasi masyarakat, media center, dan jaringan humas pemerintah daerah. Ia menjelaskan, kolaborasi itu penting agar informasi yang diterima masyarakat cepat, akurat, serta mampu mencegah munculnya hoax saat situasi darurat. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Malang siap mendistribusikan 500 ton sampah per hari untuk mendukung operasional pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang akan dibangun di Kabupaten Malang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hati Goran di Malang Jumat mengatakan PSEL merupakan program yang diperuntukkan mengatasi persoalan sampah di wilayah aglomerasi sehingga masing-masing pemerintah daerah punya andil dalam menyukseskan pelaksanaannya. Pelaksanaan PSEL bukan di Kota Malang tetapi di Kabupaten. Dan karena aglomerasi, maka dari itu nanti Kota Malang wajib menyetorkan sampahnya 500 ton per hari ke lokasi PSEL. DLH setempat memprioritaskan pengambilan sampah dari wilayah Kecamatan Sukun dan Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang lantaran jaraknya terbilang dekat calon lokasi proyek PSEL di Kecamatan Bululuang, Kabupaten Malang. Jarak tempuh dari dua kecamatan ke fasilitas pengelolaan diperkirakan hanya sejauh 3 km. Raymond menyampaikan merujuk pada rencana awal pengiriman sampah di Kota Malang yang mulanya bermuara di tempat pemrosesan akhir atau TPA Supit Urang akan beralih ke PSEL Bululawang. Untuk pembangunan sendiri, jika memang dibangun, itu kemungkinan pada 2028 atau 2029. Selain mengandalkan PSEL, Pemkot Malang kini fokus mendapatkan bantuan pengelolaan sampah melalui program Local Service Delivery Program atau LSDP. Pendengar, dan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Resensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma menghadirkan kisah baru tentang perjuangan seorang ibu bernama Ami dalam membersamai putrinya Nida yang didiagnosis mengidap autisme spektrum disorder. Awalnya, Ami adalah wanita karir sukses di bidang migas. Namun hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan berhenti bekerja demi fokus mendampingi tumbuh kembang anaknya. Melalui kisah ini, Aulia menggambarkan dilema seorang ibu antara tanggung jawab keluarga, tekanan ekonomi, dan pandangan negatif masyarakat terhadap autisme. Bersama suaminya, Abi, Ami melewati hari-hari penuh ujian, dari proses terapi yang panjang hingga perjuangan mengajarkan hal-hal sederhana bagi Nida. Namun di balik kelelahan dan air mata, tumbuh cinta dan kesabaran yang luar biasa. Puncak keharuan muncul saat Nida akhirnya mengucap kata bunda, simbol dari hasil perjuangan yang tak ternilai. Lewat kisah nyata yang ditulis dengan jujur dan hangat, Aulia Rahma tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga memberikan pemahaman tentang autisme, pentingnya dukungan keluarga, dan kekuatan cinta seorang ibu. Sepenggal Kata Bunda adalah novel inspiratif yang menegaskan bahwa setiap anak, apapun keadaannya, adalah anugerah berharga. Kisah ini menyentuh hati, membuka wawasan, dan mengajarkan arti kesabaran serta ketulusan dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku Sepenggal Kata Bunda karya Aulia Rahma. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
3: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
2: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
3: Apa tadi? RRI digital?
2: Digital, betul.
3: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
2: Betul sekali, Pak. Oh. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
3: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
2: Coba Pak.
3: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
2: Betul kan?
3: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
2: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
3: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
2: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mini future audio dengan topik Por Surya Naga Surabaya yang akan disampaikan oleh rekan Oni Arianto. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Siapa yang tidak kenal dengan Perkumpulan Olahraga Por Surya Naga Surabaya? Perkumpulan Olahraga Por Surya Naga Surabaya berdiri tahun 1908 dengan nama Por Tionghoa di zaman penjajahan Belanda sebelum menjadi Naga Kuning dan akhirnya menjadi Por Surya Naga. Sebagian besar masyarakat Surabaya mengenal Por Surya Naga Surabaya identik dengan pembinaan cabang olahraga bulu tangkis dan renang. Padahal, atlet sepak bola, bola voli, angkat besi, tenis meja, renang, biliar, senam, tinju, atletik, dan catur juga dibina oleh klub yang satu ini. Seperti yang diungkapkan Ketua Umum Por Surya Naga Surabaya, Yakob Rusdianto.
2: Yang jelas tahun 1908, cuma tanggalnya kita semua nggak tahu gitu. Cuman itu yang kita tahu dengan segala perubahan nama terakhir itu, yaitu menjadi Naga Kuning dan terakhir berubah jadi Surya Naga. Itu memang sejarahnya kita. Dan itu adalah perkumpulan olahraga waktu zaman Belanda dulu. Sehingga namanya itu Perkumpulan Olahraga Tionghoa dulu. Tapi sekali lagi di semua berkas yang saya punya itu sudah saya dokumentasikan di dalam buku itu gitu. Termasuk juga prestasi atau Surya Naga itu lebih dikenal dengan sepak bolanya Naga Kuning dan lain-lain itu prestasinya juga. Kalau tinju itu ada Kit Belel, ada catur, ada renang, ada semua prestasinya ada di situ. Cuma saya nggak hafal karena saya terus terang kan generasi muda. Saya mulai tahun 80, 75, 80-an baru menggeluti Surya Naga itu.
1: Tujuan didirikan Por Surya Naga Surabaya, lanjut Yakob Rusdianto, tidak lain untuk mengakomodir bakat olahraga tidak hanya dari olahraga bulu tangkis, namun juga dari cabang olahraga yang lain.
2: Memang Por Surya Naga itu karena meneruskan dari pendirinya 1908 mengenai perkumpulan olahraga, maka di situ tahun demi tahun bertambah cabang-cabangnya, ada cabang tenis, basket, atletik, renang, bola sodok. Jadi memang semua menyumbangkan bakat-bakatnya ya, sehingga Por Surya Naga boleh dibilang adalah por yang paling tua di Indonesia gitu. Sebenarnya orang Indonesia ya, orang Indonesia, karena setahu saya itu segala bangsa ya, segala etnis, segala keturunan ada di Perkumpulan Surya Naga itu. Kita tahu paling tidak itu di cabang sepak bola ada Dr. Talib Bob Said, cabang apapun juga ada tokoh-tokoh yang nasional lah orang Indonesia gitu.
1: Sebagai perkumpulan olahraga tertua di Indonesia, Por Surya Naga Surabaya dahulu juga menarik perhatian dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno.
2: Ya, sekitar tahun 40-an itu setelah merdeka baru kita diberi nama itu oleh Bung Karno kalau nggak salah Naga Kuning itu. Setelah itu baru terakhir lebih abdul lagi jadi Surya Naga sampai sekarang. Selama ini hanya di Surabaya, Pasar Besar Wetan 55. Nah, setelah itu baru banyak berkembang, termasuk cabang bulu tangkis melebarkan sayap ke Dharma Usada, terus cabang renang ada di Sidoarjo, ada di beberapa tempat gitu loh. Setahu saya, karena saya ketua por saat ini ya, yang aktif itu sebetulnya bulu tangkis, tenis meja, catur, angkat besi binaraga, terus sepak bola itu masih ada tapi kurang aktif gitu. Renang masih bagus gitu. Ya tapi ya terutama masalah pandemi ini kan semua juga mengurangi kegiatan.
1: Sidik Prasetyo, salah satu wartawan olahraga senior Surabaya, menyebut bulu tangkis menjadi salah satu cabang olahraga yang sampai saat ini sudah membesarkan nama Surya Naga Surabaya. Namun seiring dengan perjalanan waktu, permasalahan ketiadaan sponsor menjadi problem utama yang sampai saat ini terus dipecahkan oleh manajemen Por Suryanaga Surabaya. Untuk itu, Sidik Prasetyo berharap ke depan permasalahan tersebut bisa diatasi agar proses mencetak atlet kelas dunia tidak berhenti.
3: Ya, Suryanaga kan klub yang besar ya, Mas ya. Di bulu tangkis Indonesia juga pernah menjadi juara di Liga Bulu Tangkis, Mas ya, di Superliga ya. Banyak atlet yang pernah membela klub itu, ada peraih Olimpiade, ya Mas, ada Trikus, ada Sony, Wikucoro di tunggal, Trikus di ganda campuran, ya. Kemudian juga ada Alvin Julianto yang pernah menjadi ganda nomor 1 dunia di putra, dengan Lulu Adianto. Ya Mas ya, klub ini Mas konsisten dalam melakukan pembinaan dengan tidak lupa juga menyelipkan pemain-pemain nasional di tim ini. Walaupun mengalami pasang surut, tapi klub ini masih tetap eksis dan bertahan, Mas. Bahkan beberapa minggu yang lalu mereka mampu menggelar kejuaraan untuk usia dini, Mas, usia-usia muda. Ini membuktikan bahwa Suryanaga tidak lupa akan konsep mereka, bahwa mereka menjadi klub yang akan selalu melahirkan pemain-pemain masa depan bagi Indonesia. Kita harapkan bahwa kembali seperti dulu, bahwa di sebuah provinsi Bangkuta harus ada klub yang memang menjadi panutan, jadi klub yang besar, yang menjadi klub yang disegani, bahwa Jawa Timur khususnya Surabaya pernah ada Suryanaga yang pernah menjuarai event-event besar, pemain-pemainnya juga mampu mengharumkan nama bangsa dan negara. Kita harapkan dengan konsisten yang dilakukan oleh Suryanaga akan mampu kembali menarik sponsor yang akan berdampak pada kembalinya prestasi Suryanaga. Itu.
1: Deretan nama-nama atlet dunia pernah dicetak dari Por Suryanaga Surabaya, seperti dari cabang olahraga bulu tangkis, yakni almarhum Nyo Kim Bi, salah satu peraih Piala Thomas 1958 di Singapura, dan Alan Budi Kusuma, peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992, yang merupakan hasil binaan dari PB Suryanaga. Itu pun belum termasuk sederet nama tenar lainnya seperti Rudy Hartono, Maria Francisca, Trikus Haryanto, Alvin Yulianto, hingga Sony Dwi Kuncoro. Dari cabang olahraga sepak bola misalnya, ada nama Andik Firmansyah yang menjadi salah satu contoh pemain lulusan Suryanaga Surabaya yang pada akhirnya berkiprah di kancah internasional.

0: Mendengar saat ini tepat pukul 18.34 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاةِ القائمةِ آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ وابعثُ مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami rekan Agustin Irdiani yang melaporkan Persebaya pesta gol 7-0 di kandang Semen Padang pada laga lanjutan Super League sore ini. Silakan laporan rekan Agustin.
2: Ya baik, terima kasih rekan Dio di studio. Baik, pendengar Persebaya tampil menggilas saat membongkar Semen Padang dengan skor 7-0 pada laga lanjutan Super League yang berlangsung pada sore ini di Stadion Haji Agus Salim Padang. Dan dalam laga tersebut Bruno Paraiba mencetak 3 gol. Dan sejak menit awal memang Persebaya sudah tampil menyerang, dan di mana baru 3 menit laga berjalan Bruno Moreira sudah memberikan ancaman setelah menerima umpan dari Arif Jatur Pamungkas. Namun sepakan tersebut sayangnya masih melambung tipis, dan kemudian gol Persebaya sendiri tercipta, gol pertama tercipta di menit ke-16 melalui kombinasi dari Milos Rekovic dan juga Mihailo Perovic. Dan Milos kemudian juga Persebaya juga menambah keunggulan, diantaranya yakni

0: melalui Francisco Rivera, kemudian juga keunggulan bertahan 3 menit atas Persebaya. Kemudian Francisco Rivera juga berperan dalam kreator lewat umpan terobosan kepada Arif Catur Pamungkas, namun sayangnya masih gagal. Dan tertinggal 2 gol sendiri pada babak pertama membuat Semen Padang mencoba tampil menyerang, namun sayangnya masih digagalkan oleh kiper Persebaya Andika Ramadhani. Kemudian di babak kedua sendiri Persebaya tampil lebih menyerang, di mana gol-gol kemudian tercipta secara berurutan begitu pada babak kedua, di mana tadi gol ketiga Persebaya tercipta melalui Bruno Moreira setelah memanfaatkan umpan terobosan dari Francisco Rivera. Kemudian juga tadi gol tercipta dari 2 menit berselang Mihailo Porovic juga ikut mencatatkan namanya di papan skor. Kemudian pesta gol dari Persebaya sendiri juga berlanjut di menit ke-68, di mana wasit menunjuk titik putih setelah Bruno Moreira dijatuhkan di kotak penalti, dan Bruno Paraiba yang menjadi eksekutor ini sukses untuk mencetak gol bagi Persebaya sehingga gol 5-0. Kemudian juga di menit ke-75, Bruno Paraiba ini kembali mencetak gol lewat penyelesaian matang melalui crossing dari Jefferson Silva. Dan kemudian Bruno Paraiba juga mampu mencetak gol kembali pada menit ke-90 plus 4, di mana gol tersebut memastikan kemenangan telak 7-0 untuk Persebaya. Dan dalam keterangan ataupun sesi konferensi usai pertandingan sendiri, pelatih Persebaya Bernardo Tavares ini menyatakan cukup senang dan juga puas dengan hasil ini, karena memang kemenangan ini bukan hanya semata 3 poin yang didapatkan Persebaya, tetapi juga menjadi catatan sejarah baru, karena memang Persebaya menantikan kemenangan panjang setelah tanpa kemenangan di Padang sejak tahun 2015 lalu. Dan juga dalam keterangannya sendiri, ia juga mengapresiasi penampilan para pemain yang sudah dinilainya cukup maksimal, dan meskipun begitu ia juga meminta para pemain ini juga tetap mampu mengevaluasi kekurangan yang ada pada laga tersebut untuk laga terakhir melawan Persik Kediri yang akan berlangsung di kandang atau di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Berikut keterangan dari pelatih Persebaya.
1: We start two goals. Chances good to score more on the first output. That last 10 minutes, 50 minutes of the first half, I didn't like my team. Our reaction when we lose the ball was not good. But then we create chances, score a goal that was offside, and other situations. On second half,
0: ya, dan selain itu juga keterangan dari perwakilan pemain yakni Tony Firmansa juga menyatakan jika bersyukur dengan kemenangan ini, dan meskipun pertandingan cukup sulit namun pemain membuktikan diri mampu bekerja keras sejak menit-menit awal, dan kemenangan ini juga dinilainya merupakan arahan dari bisa terlaksana karena arahan dari coach, staf pelatih, dan juga kerja keras seluruh pemain, dan ya juga fokus pada permainan sehingga mampu mencetak clean sheet pada pertandingan sore ini. Dan atas hasil ini sendiri, Persebaya kini berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan 55 poin. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
2: Baik, terima kasih rekan Agustin Irdiani. Selamat bertugas kembali. Pendengar, kita kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini. Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 19 kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyimak Warta Berita Sentral ya, di mana Anda berkesempatan untuk mendapatkan informasi terupdate ya dari Indonesia maupun mancanegara, dan juga informasi olahraga, dan ada informasi cuaca untuk esok hari. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan pelatihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto mengatakan, penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisi situasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'ada Tundarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Tambah banyak pasangan dari komputer sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena masuknya malam siang. Ya, jadi cuma lagi satu lagi kota ini. Ya, tuanya. Sampai. Kalau nggak salah, 9.
12: Ya, kita lihat jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jamaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Barmuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan puslawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijad, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan puslawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di Terminal Aijad Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijad. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters its second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balik informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka, dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda kembali di Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya malam ini. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama mimbar agama Islam dengan topik nilai kejujuran dalam kehidupan. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin, pendengar RRI Surabaya, di mana saja berada, yang selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa dengan saya di RSK Muhammad Ali, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya. Kaum muslimin pendengar RRI Surabaya rahimakumullah. Kita sebagai orang yang beriman hendaklah selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan ini. Dengan cara mengajarkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan ini. Dan mengamalkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan ini. Karena kejujuran adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Allah. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kita menjadi orang yang baik. Dan kebaikan itu akan bisa membawa diri kita kelak di alam akhirat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 119. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang jujur, yakni orang-orang yang benar, orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI di mana saja berada, yang selalu dirahmati oleh Allah. Dalam ayat tersebut, betapa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dan selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Karena tidak ada jalan yang lebih mulia dalam kehidupan ini kecuali bertakwa kepada Allah. Karena derajat manusia sisi Allah, bukan karena pangkatnya, bukan karena hartanya, dan bukan pula karena jabatannya, bahkan juga bukan karena keturunannya, tetapi sesungguhnya derajat manusia di sisi Allah itu adalah terletak kepada iman dan takwanya. Inna akromakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan kita, kemuliaan kamu sekalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah tergantung daripada keimanan dan ketakwaannya. Oleh karena itu kita ditekankan
menjadi orang-orang yang jujur, menjadi orang-orang yang benar. Maka agar mencapai dengan ketakwaan dengan cara yang jujur dan benar, maka kita hendaklah selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Tinu rijli ala tinu khalili. Agama seseorang itu tergantung daripada agama temannya, atau tingkah laku seseorang, perbuatan seseorang, baik tidaknya seseorang itu tergantung daripada temannya. Oleh karena itu, hendaklah pandai-pandai kita memilih berteman dalam kehidupan ini. Carilah teman yang baik, yang akan dapat membimbing kita, saling mengingatkan di antara kita untuk menuju kebaikan. Dan janganlah mencari teman sembarangan yang akibatnya akan menjerumuskan kita, mencelakakan kita. Karena teman yang tidak baik, perbuatannya akan selalu melanggar syariat Allah. Dan lama-lama orang yang berteman dengan orang-orang yang tidak baik, maka suatu saat dia akan mengikuti perbuatan kejelekannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri fa innal fujura wa innal fujura yahdi ilan nari, rawahu Muslim. Dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alaikum bis-sidqi. Hendaklah kamu sekalian selalu berada dalam kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannati. Dan kebaikan itu akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Wa iyyakum wal kadhiba. Dan hendaklah kamu sekalian menjauhi sifat dusta, sifat-sifat bohong.

akan membawa kepada neraka, hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, pendengar RRI rahimakumullah, maka hendaklah kita dalam hidup ini selalu diisi dengan perbuatan yang jujur. Jujur itu adalah berbuat apa adanya yang sesuai dengan syariat Allah, ketentuan-ketentuan Allah, syariat Rasulullah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, melaksanakan apa yang diperintah oleh Rasulullah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, maka kita akan menjadi orang yang jujur kepada diri kita, jujur kepada orang lain, bahkan lebih-lebih jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan jujur, karena dengan benar, maka perbuatan kita akan ditunjukkan oleh Allah. Langkah-langkah kehidupan kita, perbuatan-perbuatan kita akan ditunjukkan oleh Allah kepada jalan yang benar, kepada jalan yang hak, yang tentunya jalan itu jalan yang diridhoi oleh Allah. Maka dengan jalan yang benar dan jalan yang diridhoi oleh Allah itu, maka jalan tersebut adalah jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, wa iyyakum wal kadhiba, hendaklah kalian itu menjauhi sifat bohong, sifat dusta, sifat menipu. Karena semuanya itu adalah akan dapat mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan yang fujur, yang jelek, yang mungkar, yang dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dusta itu selain merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Berdusta, berbohong, menipu, itu sama sekali bukan ajaran Allah, bukan ajaran Nabi, bukan ajaran para ulama, bukan ajaran para kiai-kiai, tetapi itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah, dibenci oleh Nabi. Karena apa? Karena wa innal fujura yahdi ilan nar. Perbuatan yang fujur, yang jelek itu akan mengantarkan diri kita masuk neraka, akan menjadi orang yang celaka, bahkan orang yang tidak jujur, orang yang suka berdusta, orang yang suka berbohong, orang yang suka menipu itu bukan saja masuk neraka nanti kelak di akhirat, tapi di dunia hidupnya selalu mendapatkan was-was, tidak pernah merasakan ketenangan. Dirinya selalu dihantui dengan ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan terhadap orang-orang yang pernah didustai, yang pernah dibohongi, yang pernah ditipu, dan lain-lain sebagainya. Pendengar RRI rahimakumullah, dalam hadis yang pendek, Nabi bersabda, inna sidqa tumakninatun wal kadhiba thibatun, rawahu Tirmidzi. Kejujuran itu akan mendatangkan suatu ketenangan, akan mendatangkan satu kebahagiaan, dan mendatangkan satu ketenteraman. Orang-orang yang jujur hidupnya itu senantiasa tenang, aman.

nyaman, bahagia, tidak pernah ada rasa ketakutan, rasa was-was. Wa innal kadhiba dibatun, kata Nabi. Dan lain dengan orang yang berdusta, orang yang suka menipu, mereka itu akan diliputi dengan rasa kegelisahan, rasa was-was, rasa yang tidak aman dalam kehidupannya. Selalu merasa gelisah, selalu merasa ketakutan. Jangan-jangan dia akan bertemu dengan orang yang pernah ditipu. Jangan-jangan dia akan bertemu dengan orang yang didustai, orang yang dibohongi, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kita sangat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada-Nya. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada-Nya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita berkata dengan perkataan yang benar, berkata dengan perkataan yang jujur, bukan bicara yang sembarangan, bicara yang tidak ada maknanya, bicara yang tidak ada artinya, lebih-lebih bicara dusta, bicara yang menyakitkan orang lain, bicara yang membuat orang lain tidak nyaman karena mulut kita, karena ucapan kita, karena perbuatan kita, na'udzubillah. Orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang menipu, yang berbohong dan berdusta, itu adalah ciri-ciri daripada orang munafik. Hendaklah kita menjauhi sifat itu, karena sifat-sifat bohong, dusta, menipu, itu adalah salah satu ciri daripada orang-orang munafik. Sedangkan orang-orang munafik itu, balasannya besok di akhirat adalah di dalam neraka yang paling bawah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Kata Allah, innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di dalam tingkat yang paling bawah dari neraka. Na'udzubillah. Jadi orang-orang munafik besok itu tempatnya di dalam neraka yang paling bawah. Bayangkan, neraka yang paling bawah, inti pin neraka. Ditekek neraka sing paling ningsor dewi. Itu orang-orang munafik. Karena memang orang-orang munafik ini betapa susahnya. Dilihat mereka juga Islam, tapi mereka sering berdusta. Mendustai dirinya, mendustai orang lain, bahkan mendustai Allah. Maka kata Allah, walan tajita lahum nasiro. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong bagi mereka. Artinya, orang munafik setelah dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka yang paling bawah, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan daripada siapapun. Oleh karena itu kita diajari berdoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, warzuqna tibaa, dan kami berilah kami kemampuan untuk mengikutinya, yakni mengikuti kebenaran.
Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil. Warzuqna ijtinabah, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Yakni menjauhi, kemampuan untuk melaksanakan kebenaran, dan kemampuan untuk menjauhi daripada kebatilan atau kemungkaran. Pendengar RRI di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dalam sholat kita baca surat Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yakni jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, jalannya orang-orang yang Kau beri petunjuk, jalannya orang-orang yang Kau beri hidayah, khairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat, bukan pula jalan orang-orang yang Kau bendui, orang yang Kau kutuki, dan pula bukan jalan orang-orang yang tersesat. Semoga apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Dan akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, war ridho wal inayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Resensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Resensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
2: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya Malam ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama karya terbaik dari rekan-rekan RRI Attambua dengan sebuah mini drama berjudul Moderasi Beragama. Dan rangkaian Surabaya Malam ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Jo Adi Yuanda yang akan menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Akhir kata, saya Dwi Pratama pamit, undur diri, selamat malam, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: masih mau kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saya beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah dong, sudahlah jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Ke mana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei Santesa. Tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kitanya harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu, apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak. Masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat kah? Fitri, hey, tunggu dulu. Maaf ya, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Rosa?
1: Sudah sadar kau Bagas?
0: Ya itu, saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah itu kan, mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas. Ayo kita gas.
0: Oke David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juadi Yuanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita Jumat ya, tanggal 15 Mei 2026. Malam hari ini kita akan bersama-sama hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja untuk Anda pendengar Pro 1, Anda pun juga bisa bergabung bersama kami untuk bisa memberikan pendapat, opini, ataupun juga Anda ingin mendengarkan lagu melalui line telepon kami 031-534-5474 dan juga WhatsApp kami di 08133-144-992. WhatsApp yang Anda gunakan juga bisa Anda gunakan untuk bisa menelpon ataupun juga bisa mengirimkan video atau voice note ya. Silakan Anda manfaatkan berbagai line kami untuk bisa bergabung dan juga berinteraksi bersama kami hingga pukul 24 malam nanti. Spesial juga untuk Anda pendengar Pro 1, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, yang sedang melintas di beberapa ruas jalan di kota Surabaya, saya informasikan bahwa malam hari ini baru saja selesai di kawasan Pemuda turun hujan ya, tapi sekarang sudah terang kondisinya, jadi kondisinya sudah cukup nyaman, sudah tidak panas lagi ya, tidak hot-hot lagi. Adem gitu ya, karena aroma hujan juga masih sangat terasa. Namun juga perlu berhati-hati karena kondisi jalan pun juga masih terlihat licin. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati lagu-lagu terbaik malam hari ini. Salah satunya dari Java Jive, Kau Yang Terindah.

0: Terkadang kita merasa bahwa kegagalan itu adalah salah satu penghalang untuk kita bisa meraih kesuksesan, begitu ya. Terkadang kita merasa bahwa ketika kita mengalami satu kekecewaan itu kita sudah mulai hancur dan susah untuk bisa bangkit kembali. Saya yakin setiap orang pasti mengalami momen-momen seperti itu. Tergantung bagaimana kita bisa melihat sebuah peristiwa atau melihat sebuah kegagalan itu untuk kita gunakan sebagai batu loncatan agar kita lebih baik lagi, agar kita lebih lebih baik lagi ke depannya gitu ya, lebih baik, lebih maju gitu ya, lebih bersinar lagi. Nah, baik mendengar, saya berharap semoga saja apapun yang kita alami hari ini ya, atau sepanjang minggu ini, ataupun juga mungkin ada banyak kegagalan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah ya dengan kondisi tersebut. Karena kegagalan itu adalah sejatinya merupakan tangga atau titian untuk kita bisa meraih kesuksesan di masa depan. Amin, amin, amin, amin. Ini sedikit memberikan motivasi lah ya, sedikit memberikan motivasi untuk kita semua yang sedang terpuruk malam hari ini. Baik pendengar, dengar yang mau bergabung, silakan saja bisa bergabung malam hari ini di line telepon 0315345474 dan juga melalui WhatsApp, boleh juga di telepon ya di 08133 14992. Mau ngobrol apa, mau cerita-cerita juga boleh ya. Anda bisa menghubungi kami, nanti kita akan juga terima atensi-atensi Anda malam hari ini ya. Mungkin mau cerita kalau di tempatnya sekarang sedang cerah-cerah aja, panas-panas aja gitu ya. Pamer nih, pamer ya. Surabaya beberapa hari belakangan ini memang cukup terik ya, cukup panas, bahkan kalau siang hari itu kayaknya aduh panas sekali ya, kayak digodok gitulah ya. Anda merasakan begitu kah? Jadi kalau sudah mulai turun hujan, oh kemarin juga hujan juga ya, kemarin malam juga hujan di tempat saya ya. Saya nggak tahu juga di tempat Anda seperti apa. Ya pasti ya, seperti kita mendapatkan keberkahan. Waduh, ademe, wenae, ngono ya. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Selamat malam juga.
0: Ngobrol santai.
1: Betul. Mas Jo Adi Wanda. Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas Jo. Alhamdulillah sehat. Ibu Siti sehat ya?
1: Alhamdulillah. Sudah mengucapkan alhamdulillah.
0: Iya, betul. Iya, ya, itu bersyukur kepada Allah ya, karena iya, apapun yang terjadi harus bersyukur.
1: Kata
0: gitu ya.
1: Ustadz itu.
0: Ustadz Chu.
1: Ini belum terbit.
0: Apa?
1: Mengucapkan alhamdulillah.
0: Apa yang tadi belum terbit tadi?
1: Sengingi.
0: Apa sengingi?
1: Matahari. Itulah ketengerane.
0: Apa kok iya, serengenge. Iya, betul.
1: Kalau matahari kan apa jenenge?
0: Italia.
1: Itu bahasa
0: Italia.
1: Itu tadi sengenge itu Vietnam.
0: Oh iya.
1: Kapan gak ngerti ketenggelan.
0: Oh iya sih, iya ngerti. Sekarang udah ngerti. Gimana cuaca di tempat ibu sekarang, Bu?
1: Siang rasanya matahari ku tembus ya. Tembus dalam. Waduh, gitu. Rasanya mau meletek sih.
0: Iya. Jadi kalau mau keluar rumah tuh kayaknya awang-awangan dia, Bu ya.
1: Iya, awang-awangan. Ayo, siapa berani ndak payungan jam 12, silahkan.
0: Betul.
1: Ojo ngomong keminti-keminti. Iya. Soayu, lek ono wong payungan, tak santep kon.
0: Apa sih kok kekerasan? Gak ada yang ngomong lo, padahal gak ada yang ngomong. Kan ibu sendiri yang ngomong.
1: Ada yang ngudo-ngudo.
0: Oh, gitu.
1: Soayu. Mente Renio,
0: kan yang bongkene lo,
1: usah ngomong-ngomong
0: kayak katanya kalau panasnya kayak begitu tuh bisa dibuat goreng telur gitu deh, Bu ya, saking panas sih.
1: Kalau pasang aluminium di depan bisa mendidih koyok ya.
0: Betul, bisa kayak godok banyu katanya ya.
1: Tapi gak apa-apa, disyukuri aja.
0: Syukur, Bu, syukur. gitu.
1: Kalau Mas Jo tuh mesti guyu.
0: Ngoso.
1: Iya. Kalau bukan Mas Jo tuh enggak guyon-guyon.
0: Saya mau tanya boleh enggak? Kita ingat-ingat masa kecil gitu. Ya. Kalau ya, masa kecil itu kira-kira mainan favorit ibu tuh apa dulu waktu masa kecil?
1: Macam-macam pokoknya, mainan tanah.
0: Yang paling suka kan banyak tuh, main tanah, main api, main air gitu ya, main kok perasaan.
1: Jadi iwak-iwakan. Pokoknya gitu dulu. Macam-macam lek cerita zaman dulu ndak mari sak malam pokoknya.
0: Oh, ya satu aja, satu. Jadi main tebok. Tebok itu apa sih tebok itu?
1: Sekarang
0: enggak
1: punya cerita, tekanannya HP tok.
0: Ah, ya itu cerita itu, sama aja.
1: Cerita apa? Enggak ada.
0: Cerita loh, di HP itu kan saya dulu mainan saya adalah HP. Wah, cerita kan.
1: Saya peta umpet sih enggak terlupakan itu. Saya kan curang orangnya.
0: Loh, curang kok bangga aku ya apa sih?
1: Teman saya enggak bisa menemukan sing jenenge Siti kalau
0: soalnya enggak kelihatan antara ibu sama warna.
1: Sampai menyerah. Enggak mau mainan sama Siti dari. Enggak ketemu mbok singitan di endi.
0: Mungkin ibu itu kayak ini Leo, kayak bisa menyesuaikan diri. Jadi kalau warnanya temboknya abu-abu jadi ikut abu-abu gitu.
1: Seperti pun lah. Sumpah teman saya menyerah. Mas Yo ngarit menyerah.
0: Oh iya. Kalau
1: saya dapat duluan tak tinggal lek kesuwen.
0: Oh, ditinggal apa makan? Ditinggal tidur.
1: Enggak tinggal pulang lek arep. Tapi kan arep saya kan tajem.
0: Iya.
1: Dapat
0: tiket kan cepet. Oh. Tapi, dulu masih kecil suka cari rumput juga.
1: Oh iya.
0: Buat bapak makan apa? Kan makan ini.
1: Sapi sama
0: kambing. Oh, iya.
1: Bapak saya kan apa melihara sapi.
0: Ibu lebih suka makan mana sih? Makan sapi atau kambing? Dua-duanya.
1: Sapi. Oh, sapi. Kenapa? Sapi itu enggak rewel makannya.
0: Oh.
1: Kalau kambing itu pilih-pilih.
0: Kalau ayam?
1: Sapi masih ayam. Ayam lebih gampang, Mas Jo.
0: Enggak, tapi kalau ibu suka makan yang mana? Makan yang daging sapi atau daging kambing?
1: Sapi.
0: Oh, sapi ini banterin sapi gitu ya. Daging sapi. Gak enak madepi lo. Kok madep aku pisan daging sapi. Ini kan mau Idul Adha kan. Iya, tanggal 27 Mei besok. Jadi ibu suka makan yang daging sapi. Oh iya.
1: Tapi gak banyak-banyak lo.
0: Kenapa?
1: Makan daging gak mau.
0: Oh, gak banyak-banyak maksudnya gak sak kandangi ya, gitu ta maksudnya.
1: Enggak.
0: Ya jangan lo.
1: Orang-orang kan pung-pung ono mangan deh. Jadi tindak orangnya.
0: Tadi
1: harus dibatasi.
0: Dibatasi. Ya. Karena masalah kesehatan juga harus dijaga.
1: Iki enak. Makan terus-terusan. Enggak.
0: Di bumbu apa yang paling suka? Di bumbu rendang,
1: Di bumbu rendang sama di empal.
0: Dibuat empal goreng.
1: Empal saya empuk banget. Telek bikin gitu.
0: Apa di rawon gitu ya. Wah, enak ya.
1: Nah, di rawon bikin sendiri bumbunya
0: enggak
1: beli.
0: Waduh.
1: Gulak.
0: Benar ya. Ini nanti ini ya. Ini siap-siap ini. Ayo siap-siap.
1: Kreatif
0: kok. Waduh. Ya wis. Berarti kalau kreatif berarti oke jadi ya. Jadi anak buah saya kalau kreatif.
1: Oke. Maka menurut saya
0: senang. Kok menurut tua.
1: Atas.
0: Akas, okay. Andus, ya. Kak males.
1: Kalem sendiri.
0: Rajin pokoknya mengaji, ya suka rajin membersih-bersih halaman, gitu ya.
1: Ngusuti meja makan, gitu.
0: Terus kadek no barang-barang di rumah, di kadek no kape, andus gitu ya bu ya. TV, radio di kadek no kape, wah.
1: Saya seneng ngelap-lap Mas
0: Jorong. Oh, tiga dekno kok ngelap.
1: Mungkin dulu ibu saya pas hamil itu rajin elap-elap.
0: Niru-niru
1: ibu saya orang rapi.
0: Mungkin waktu ibunya Bu Siti hamil ini ya apa ngidam cerdas cermat kali ya, ngidam cerdas.
1: Ya mesti. Ya wis mesti.
0: Ya ya ya ya ya.
1: Malam mesti.
0: Ya, oke.
1: Okay. Saya masuk lagi, oke. Okay?
0: Ya, oke. Okay.
1: Terima kasih banyak, Mas Jo.
0: Ya.
1: Sehat selalu. Assalamualaikum. Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti dari Pasuruan ya. Makasih. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Iya. Malam, Bu Istikaro.
2: Selamat malam juga, Mas Jo.
0: Iya. Sidoarjo hujan dah? Terang.
2: Panas.
0: Oh.
2: Panas. Gak hujan. Kemarin hujan kemarin.
0: Kemarin. Deras ya, Bu ya kemarin ya. Deras
2: nggak? Enggak lama, cuma
0: 10
2: menit.
0: Oh, 10 menit ya suwe, Bu. Itu namanya lama. Oke, kalau Bu Sikara punya cerita apa? Mainan yang paling disuka waktu masa kecil apa? Boneka-bonekaan.
2: Mainannya usum-usuman, Mas.
0: Apa itu usum-usuman?
2: Kalau usum-usum takto, ya takto.
0: Takto itu kayak gimana?
2: Usum-usuman.
0: Takto itu kayak piye toh?
2: Takto itu yang digaris-garis itu loh, Mas. Nah, ingkling itu.
0: Walah, ingkling kita bahasa di mana takto iki?
2: Kan orangnya kok ndangak, Mas. Tak.
0: Oh, gitu.
2: Tak. Tuh, kalau salah tak.
0: Oh. Kalau benar tuh gitu ya. Kalau salah terus tak tak tak tak tak tak tak tak.
2: Kalau usume bekel ya bekel. Usume bola yang kayak buat badminton itu ya itu. Usume karetan ya karetan.
0: Jadi memang permainannya perempuan banget dia.
2: Ya iya. Lanang ya iku, arek lanangku casting gebukan iku males aku.
0: Iya iya, kejar-kejaran.
2: Ambek arek-arek itu.
0: Oh, takdo.
2: Ibu-ibuan.
0: Jeng-jeng.
2: Waktunya pasar-pasaran ya, pasar-pasaran. Kan ada musim-musimnya. Waktunya sepeda-sepedaan dan sepeda-sepedaan.
0: Ibu masih ingat enggak, Bu? Masih ingat enggak teman ibu waktu masa kecil yang ibu ajak main takdo itu? Itu namanya.
2: Ingat semua. Kalau saya pulang ke kampung, dia ada di kampung aja.
0: Sampai sekarang yang masih sering ketemu ada enggak? Yang teman
2: itu
0: kecil.
2: Sekarang jadi banyak jadi guru, ada yang jadi hakim, ada yang di Surabaya.
0: Jadi hakim. Jadi hakim.
2: Jadi hakim.
0: Keren
2: ada
0: ya.
2: Yang jadi guru, ada yang jadi polisi, macam-macam teman ibu.
0: Jadi nggak pernah ketemu ya, misalnya di.
2: Ketemunya dulu reuni itu setahun sekali.
0: Oh.
2: Terus ibu sudah nggak ada suami, nggak ada yang nganter-nganter, jadi ibu nggak pernah ikut.
0: Gak pernah
2: dulu
0: masih
2: ada bapak. Ayo ikut reuni, ya. Saya ikut takpon ke tempat ibuku yo. Aku nganterin. Sekarang nggak ada yang nganter-nganter, wes aku gak melo.
0: Oh, nggak ada yang nganter apa ibu yang nggak mau karena nggak ada bapak. Beda cerita ini ya. Kan kalau misalnya gak ada bapak kan tapi masih ada anak. Anak kan bisa nganterin. Ya emang gak ada ya, Bu ya. Kalau berangkat sendirian tuh ya, Bu ya. Rasanya piye gitu ya. Iya.
2: Kalau pulang ke kampung masih ketemu. Masih ada namanya Arif Fatimu Farida. Itu kalau padanan ini, Mas. Armanti numpak kuda, Armanti numpak kuda ngono pada namanya itu Arif Fatimu Farida.
0: Oh.
2: Itu arek itu masyaallah nang
0: tangan. Oh, di pleset-pleset nih.
2: Iya, di pleset-pleset kafe punya plesetan kafe.
0: Punya plesetan, punya julukan sendiri-sendiri gitu ya.
2: Lah, dulu kan apa namanya? Kalau enggak gitu orang tuanya yang di itu tangkang atau itu, Mas.
0: Dulu itu kan kalau masih kecil itu kan halamannya luas ya, Bu ya.
2: Di rumah itu kan luas.
0: Kalau dibandingkan
2: banyak ibu aja itu kalau buat mepe gabah itu
0: mepe gabah.
2: Berapa itu muat, Mas. Buat jompritan sampai
0: kasti
2: sama itu waduh sampai capek. Belajar naik sepeda bisa. Sekarang sudah habis, Mas.
0: Oh, dijual-jual.
2: Bagi-bagi sudah bikin rumah semua. Jadi saya kalau pulang sekarang, ya Allah, itu dulu yang buat saya main. Itu yang saya dulu kemarin ke kebun, nyari jagung, nyari kacang panjang, nyari ale, nyari lamtoro, nyari bayam itu di situ. Sekarang sudah ada rumahnya.
0: Kasian tuh yang anak-anak kecil ya, Bu ya. Jadi halamannya terbatas
2: sekarang,
0: ya.
2: Kalau mainan nggak ada tempatnya. dulu waktu ibu, aduh, kalau nyapu itu pegel mas.
3: Akhirnya nggak disapu, disepul, gimana?
2: Yo, tangi turu kan nyapu mas.
3: Kirain kalau pegel
2: nyiram bunga sampai nyapu lagi, terus nyapu di dalam kaki. Nanti ada ibu yang tolong itu kalau sendirian ya capek mas, rumahnya lebar, halamannya lebar. Orang di sini kan sekarang itu ya mas. Rumah, WC, kamar mandi di dalam.
3: Iya, yeah. Oh di luar.
2: Kamar mandinya di
3: luar. Iya. Wih, horor lah ya Bu. Iya, kalau pas malam-malam mau ke kamar mandi gitu lah.
2: Bawa itu mas, bawa oblek.
3: Oh, oblek bisa.
2: Kayak umplungnya susu kalau mas.
3: Iya. Dengan zumbu gitu ya.
2: Nanti kalau kena hidungnya mati.
3: Kosong.
2: Mati, obleknya mati.
3: Aduh. Iya.
2: Tapi seneng mas. Dulu itu nggak ada anak-anak nangis mau jajan, nggak ada. Kok seneng, bahagia gitu mas.
3: Iya.
2: Kenapa ya? Aku heran aku. Padahal nggak pernah dikasih duit loh mas.
3: Tapi banyak teman-teman. Iya, banyak teman-teman sepantaran jadinya happy terus itu namanya.
2: Tapi kok seneng? Soalnya lupa mainan terus itu loh mas. Mainan.
3: Iya betul.
2: Banyak temennya.
3: Oke.
2: Kalau sudah makan ya sudah, nggak jajan mas.
3: Jadi memang nggak boleh diminimalisir jajan ya kalau bisa makan gitu ya.
2: Nggak suka
3: nyamil.
2: Pulang sekolah nasi sudah mateng ya. Ya namanya mateng ya, nggak pernah pakai ikan mas, sayur lodeh.
3: Oh, enak.
2: Tapi yang nggak apa, nggak nangis, nggak apa itu mas.
3: Iya.
2: Adanya itu ya dimakan, malam habis makan main.
3: Oh enak ya, bersyukur ya. Iya. Oke deh kalau begitu. Baiklah, terima kasih banyak ya Bu Sikaro sudah cerita-cerita
2: nanti,
3: ya.
2: Nanti lagunya itu Manca apa Indonesia?
3: Hari ini kita Manca ya Bu.
2: Oh Manca. Ya mudah-mudahan Ibu
3: ya.
2: Nanti jangan kalau kak itu ngantuk.
3: Oh ya jangan ngantuk.
2: Tahu-tahu jam 11.
3: Oh iya. Kalau misalnya Ibu ada WhatsApp, Ibu bisa kirim aja pakai voice note, Bu.
2: Ya voice note kalau saya nginep ke anak saya.
3: Oh
2: nanti.
3: Gitu.
2: Jadi itu yang Desi Erlina itu namanya itu HP-nya tak pinjemin itu.
3: Kalau sekarang
2: nggak nginep di sana ya nggak ada HP itu.
3: Oke, yes, ya monggo.
2: Nang belakangnya nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Ibu. Ibu Istikaro, selamat malam.
4: Malam.
3: Iya, Ibu
4: Wira. Coba santai bersama Bang Joji Wanda.
3: Betul. Gimana punya kabar Bu Wira, sehat?
4: Alhamdulillah, kabarnya tadi ya sempat ke. Pokoknya tubuh saya itu tiba-tiba. Intinya gini, kalau saya istirahatnya kurang cukup pasti.
3: Greges. Kalau istirahat
4: mungkin
3: cukup
4: badan
3: itu
4: saya, kemasukan angin kayak gitu tuh
3: angin.
4: Perlu dikerik kayak gitulah. Kalau sudah dikerik ya udah aman.
3: Enak.
4: Kayak hilang semua rasa sakit.
3: Ringan gitu,
4: gitu
3: ya. Jadi ya, Ibu Ira.
4: Terima kasih Bang Joda.
3: Suka kerikan juga ya, kerokan juga. Kerikan apa kerokan?
4: Iya
3: ya?
4: Iya.
3: Kerikan.
4: Kerokan.
3: Kalau misalnya istirahat cukup itu berapa jam sih kalau buat Bu Ira itu? Istirahat cukup itu
4: ya,
3: berapa
4: jam? Ya kalau bisa 12 jam.
3: Wah, enak itu namanya enggak. Bukan istirahat itu namanya semaput itu namanya.
4: Ya kalau semaput tidur kadang
3: gini,
4: ya. Gak usah sampai berjam-jam. Kadang kita 5 menit aja 10 menit itu. Kalau kita ada merasakan alhamdulillah seandainya saya bisa tidur ya, itu aja udah bersyukur loh. 5-10 menit ada seperti kebanyakan saya seperti gitu. Tapi ada yang kadang kita ngantuk, kita bangun ya, terus rasa ngantuk, ya tidur lagi. Sepuas apa yang saya pingin rasakan karena saya susah tidur ya, saya puasin aja tidurnya gitu. Seperti hari ini saya tidurnya banyak banget gitu kan, jadi alhamdulillah. Tapi kok saya nggak tega suamiku sendiri gitu kan, jadi saya harus menemani gitu Bang Jo.
3: Berarti Ibu ini salah satu muridnya dari Mbah Surip ya, bangun tidur lagi,
4: tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur lagi.
3: Gitu.
4: Nah, Oke, Bang Jo, ini kita ngobrol bebas saja ya, nggak usah topik.
0: Nggak ada topik kan ya. Dari tadi.
4: Memang, makanya. Kok bisa gini? Mudah-mudahan ya Pak, Bang Jo nggak ada topik ya. Nanti ya. Tapi Bang Jo tuh biasa pemikiran tuh. Apa saya rasakan pasti kena benar terjadi ini. Jadi gini Bang Jo, sebelum dan sesudahnya, mungkin sebelum dan sesudahnya saya juga mohon maaf duluan gitu kan.
0: Dimaafin.
4: Gitu ya. Jadi gini, kadang ada beberapa pendengar itu, kita pendengar itu kan kita ya wajar-wajar aja lah kalau kita bicara. Kadang bicaranya itu pamer, terus ngomongnya tinggi, halu, modus, itu tuh apa? Ya barangkali kalau secara rinci kalau ini ya, kadang kita tuh nggak nyaman. Kenapa sih nggak menjadi pendengar yang biasa? Orang yang ampuh yang lebih kaya dari itu pendengar juga ada yang banyak. Sekarang saya tanya Bang Jo, kalau orang yang kaya, orang yang mampu, dia tidak akan memamerkan dirinya dia. Dia mau memamerkan hartanya dia. Dia akan menjadi orang biasa-biasa gitu loh. Dia nggak usah menunjukkan saya di ini. Saya. Sekarang dia ngomong di radio. Kayak contoh saya aja, Bu Wira, Sandra Lolita. Tapi banyak pendengar yang sudah tahu rumah saya. Dan mereka sudah tahu bertemu dengan saya secara di depan matanya mereka. Ataupun ke rumah. Iya kan? Yeah. Benar. Kadang pendengar itu kayak halo. Ngomongnya tinggi banget tuh. Padahal mereka sebenarnya panutan untuk para pendengar lainnya gitu loh. Mereka kok santai-santai seakan yang mereka bicara itu kok bangga banget. Mereka ini, mereka punya ini, punya itu, biasa aja. Yeah. Jadi kadang pendengar itu juga pernah mereka mengatakan bahwa ke narasumber ya, kalau orang yang suka pamer tuh gimana sih menurut kalau yang untuk ini ya acara mutiara pagi seperti kayak gitu itu akhirnya tidak dengan sendiri sendirinya kita berbicara ada juga mungkin perasaannya seperti kita, namun 1-2 saja yang akan mampu berbicara seperti ini. Ketika kita mengatakan sesuatu kejujuran, justru dia tersinggung, dia salahkan kita. Sadar diri dong, katanya gitu. Ngomong sadar diri, lu sadar diri enggak? Jadi kita wajar-wajar, kita sabar. Mungkin ada yang pengusaha, kaya banget, saya tahu. Ada pendengar loh. Tapi dia tuh, makanya saya bilang, kalau orang yang benar-benar konglomerat, dia kaya raya, dia orang mampu, dia tidak akan memamerkan apa yang dia punya. Dia biasa-biasa. Itulah ketika seseorang berbicara, dia dengan dia punya etika, cara bicara, tutur, orang akan menilai dia pendengar yang bersahaja, anggun, berwibawa. Ada satu jadi pemerhati dia akan menilai atau dia mendengar semua ulasan dari para pendengar. Ketika mereka berbicara kita bisa baca, oh bapak yang ini, bapak yang ini, mas yang ini gitu loh. Jadi ibu yang ini kayak salah contoh saya tuh menilai begini, Pak Bu Hartini itu orangnya rajin banget kalau di mutiara pagi. Itu saya apresiasi. Saya menilai mungkin kita sesama pendengar, kita bukan request lagu atau apapun juga, tapi kita juga sebagai pemerhati seorang pendengar radio, kita bisa menilai untuk para pendengar yang bermutu ketika mereka rajin. Kayak contoh hari ini saya Barika Herlin, banyak sekali bertanya, itu saya salut, saya senang, banyak aktif dia bertanya, apapun itu juga, jadi itu yang saya sebut, memang ini yang saya butuhkan dari seorang pendengar, mereka bukan merequest lagu saja,

0: kita nggak usah terlalu pamer-pamer lah. Saya kuliah di Netherlands, saya kuliah di Amerika. Apa benar iya dia bicara? Dia mengatakan seorang dokter. Apa iya dokter? Lu nggak malu tak? Pernah saya kejadian begini. Dia sampai mengecek rumah saya. Dia mencari tahu saya. Terus itu dia bilang, ini marinir, ini teman saya nama Sandra. Gitu kan? Lah. Terus saya tidak terpancing dengan apa yang dia bicara. Dia dari Sidoarjo pindah di Gresik. Saya lihat profilnya. Saya mau menyamakan dengan pembicaraannya dia di radio. Sama enggak? Astagfirullahaladzim. Kok beda banget? Kok jauh? Hanya saya tersentuh. Hanya... Saya kalau orang-orang yang seperti kayak gitu, Mbak Bejo, itu saya apa? Blokir. Nomor-nomor yang tidak perlu itu saya blokir. Benar. Pendengar-pendengar. Saya lebih nyaman sama orang perempuan saya bicara. Untuk orang laki, saya tidak pernah mau bicara. Awalnya enak-enak, lamanya modus. Mereka tuh gak karuan. Ketika jelas. Mereka berbicara, tiba mengajak, nanti mereka menjatuhkan diri nama kita. Sebelum namanya mereka dijelekin, mereka menjatuhkan. Karena itu saya sudah rasakan. Jadi saya mau yang laki-laki usia muda, mau yang udah tua, pokoknya saya nggak mau. Orang perempuan saja saya menghargai loh, pendengar wanita. Saya tidak selamanya punya nomor tuh saya telepon terus, enggak. Saya menghargai mereka, mereka punya kesibukan masing-masing. Saya bukan pendengar yang sembarang. Jadi kita ya sebagai pendengar ya kita harus inilah. Yang sebelum saya sudahnya makanya saya minta maaf. Jangan tersinggung, ambillah positif apa yang saya bicara. Boleh benci saya sepuasnya, monggo silakan. Tapi inilah apa yang saya rasakan. Kita tetap rendah diri, kita tetap biasa. Jadi kita ini disenangin sampai kapanpun juga. Itu kita disenangin, kita diingatin. Gak usah ngomong orang yang tidak tahu. Wah hebat ya orang yang ini hebat. Tapi
1: baik.
0: Orang yang ngerti itu gak bakalan ini. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Saya sudah dapat insight-nya. Terima kasih untuk Ibu Wira ya. Iya, baik mendengar. Artinya kalau saya bilang sih tiap orang itu kan masih punya karakternya masing-masing ya. Karakter tiap orang itu ada yang A, B, C, D ya. Itu memang adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita. Tetapi ingat ya, radio itu juga media sosial. Sama halnya ketika Anda menggunakan media sosial di Instagram atau di Facebook itu sama ya. Radio juga sama, tapi media elektronik yang juga bisa kita juga bisa bersosialisasi lah ya, begitu. Nah, kita mendengarkan radio, media elektronik ini ya, kemudian kita bersosialisasi dengan pendengar-pendengar yang lain juga perlu harus dijaga yang namanya etika ya dalam pergaulan. Ya, saya ingin mengajak Anda untuk selalu selalu baik, selalu berinteraksi dengan humble, tetapi juga tidak terlalu over gitu ya. Jadi tetap tahu batasan-batasan mana yang baik, mana yang kurang baik begitu ya. Karena terkadang kalau toh kita terlalu baik nanti disalahgunakan atau bagaimana begitu ya. Tadi dalam pergaulan yang nyata ya, wah, ya kan, sama seperti media sosial yang lain gitu ya, itu dunia maya. Kalau ini dunia udara, nah dunia udara kita mungkin bla bla bla gitu, tetapi ketika kita bertemu bertatap muka, bersosialisasi di dunia nyata, tetap harus dengan batasan-batasan yang kita pegang teguh ya. Tetap baik tapi tidak kebablasan ya. Jadi tidak dicap sebagai orang yang jahat, sebagai orang yang cuek gitu. Tetap baik tapi tetap harus ada batasan. Itu sebagai kontrol diri kita agar kita juga bisa diterima di kalangan manapun juga. Semoga insight dari Ibu Wira tadi juga bisa memberikan kita juga masukan ya. Kita boleh baik di udara, boleh baik, tapi tetap harus ada etika. Di darat apalagi. Ketemu di darat harus dengan batasan-batasan yang tidak saling merugikan, tapi saling membahagiakan.

Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara, demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Hendakkan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 91 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda bisa kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita Jumat tanggal 15 Mei 2026 ya. Malam hari ini kita akan bersama-sama untuk menikmati suasana malam yang indah ini dengan memutarkan lagu-lagu mancanegara ya. Lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu yang ya mungkin tahun 80-90an saja. Tidak terlalu klasik, tidak juga terlalu oldies ya, tapi tengah-tengah lah ya. Lagu-lagu tengah-tengah itu lagu-lagu opo lah ngono ya. Kalau Anda misalnya punya lagu kenangan mancanegara, boleh Anda jadikan satu referensi. Saya akan coba carikan apakah memang ada di playlist saya. Kalau ada langsung saya putarkan. Kalau belum ada mungkin bisa diganti dengan lagu yang lain. Oke, baik untuk Anda yang masih setia bersama kami, kita langsung saja masuk. Ini dia Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Oh yeah, dari Real Thing dengan You To Me Are Everything. That's with the song where I can see, oh baby. Baik, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung ya bersama kami malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Lagu-lagu lawas ya, tahun 80-70an juga bolehlah kita dengarkan ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam.
1: Maju.
0: Iya, dengan Bapak siapa ini? Bapak?
1: Dengan Mas Budi Sasena.
0: Oh, Mas Budi Sasena. Di Tuban ya, Mas ya?
1: Iya. Gimana punya kabar, Mas?
0: Alhamdulillah baik, Mas Budi. Mas Budi, ya. Gimana punya kabar?
1: Kabarku juga baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Monggo, silakan. Ini lagunya oldies ya, ternyata.
0: Lagunya betul. Nah,
1: aku lagunya gabungan aja, Mas.
0: Gabungan aja, nggak mau milih.
1: Ya, aku milih penyiar.
0: Waduh, oleh ake, oleh penyiar, oleh ake, wis oleh ake.
1: Ya, dulu sama Mbak Aprilia Putri ya. Gitu,
0: oh iya, milih ake, milih ake, milih penyiar juga ya.
1: Ya, ya, salamnya buat Ibu siapa tadi? Ibu Wira. Ibu Wira atau siapa tadi ya?
0: Ibu Wira.
1: Ya, Ibu Wira, Ibu Wira. Salam kenal Bu dari Budi Sasena. Terus juga ada Bu Titin, Pak Mayu ya. Terus siapa lagi Mas ya? Yang di Makassar tuh Mas. Kak siapa? Kak Ina.
0: Kak Ina. Kak Ina.
1: Ya, Kak Ina, Kak. Ya, salam kenal juga. Terima kasih senggolanya. Ya udah buat semuanya saja mah, sama
0: terkecuali. Ya.
1: Ya, untuk maju semoga saya selalu.
0: Baik, baik.
1: Maju, maju.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, maju.
0: Waalaikumsalam. Oh, ngono ya, maju, maju. Oke. Oke, okay, ya wes. Terima kasih Mas Budi ya dari Tuban sebagai penelpon pertama kita. Request lagunya apa aja deh gitu ya, karena nggak milih lagu, milih penyiarnya katanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bu Siti, Bu Siti.
2: Iya, iya.
0: Mau malas, malas.
2: Lagunya tengah-tengah, Mas Jo.
0: Oh, iya. Apa kalau gitu lagunya?
2: Itu, Dayana.
0: Oke.
2: Okay. Dari Tol Anka.
0: Oke. Okay. Siap. Salamnya buat siapa?
2: Nongo sih, saya mau salam-salam. Salamnya buat Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damayanti, Bu Rameli, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Umi Yati Wibowo, Umi Yanti Queen, Umi Kustia di Pondok Maritim, Bang Kobar, Bang Ali, itu tadi Pak Budi Saseno ya.
0: Betul.
2: Nah, Bu Siti Rumya, Mama Yuyun, terus
0: 5 orang Yuyun aja loh. Kok banyak sekali jadinya ya, 35.
2: Oh ya, terima kasih banyak Mas Adi Yuanda, Mas Ali waktu
0: itu. Ditambahin mana, tolong bolom itu Isan. Ya, ya, ya.
2: Mandar
0: kayak
2: sehat.
0: Oh, kok mandar itu lo? Ya, jangan mandar lo. Betungannya kok mandar? Mandar.
2: Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam. Kok mandar? Kok kan enggak enak dengone kok mandar iku lo ya piye? Ya, ya, ya, ya. Ibu Siti ya, terima kasih dari Pasuruan, jauh-jauh ya, Pasuruan, Tuban, luar kota semua ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yoi, ini Pasuruan lagi nih, blok Pasuruan ini namanya.
3: Oke.
0: Siap.
3: Di situ ya, aku lali yo, awas yo.
0: Oh lo, kok awas-awas, gak apa-apa Bu. Itu tadi itu sudah 35 orang loh. Oh, ya.
3: Lali, aku gak tahu lali, mesti.
0: Iya, gak apa-apa, namanya manusia tidak luput dari kekurangan.
3: Iya. Bang Jo. Dari Christopher bisa.
0: Judulnya apa?
3: Alin.
0: Oh, Alin. La la ni ne.
3: Alin.
0: La la la la la la.
3: Dewi sekarang oke.
0: Oh, ya, boleh.
3: Salam ya. buat Oma Yanti, Tante Titi, Bu Wira, Bu Nunung, Bu Nurwasila, waduh pakai temen.
0: Monggo-monggo.
3: Bu Mati Ramli, Mama Yu, terus siapa lagi wis mang, wis terus Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Tua, Pak Idris, dan semuanya. Terima kasih.
0: Yes, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dewi ya, dari Pasuruan juga tadi sudah bergabung ya. Terima kasih banyak. WhatsApp boleh dihubungi ya, saya buka loh WhatsAppnya, silakan yang mau menghubungi WhatsApp. Ibu Wati Ramli juga, selamat malam. Halo Bu Wati. Sehat ya Bu Wati ya. Gimana kabar malam hari ini? Semoga sehat selalu untuk Ibu Wati Waramli di Manyar, Surabaya, sekeluarga ya. Ibu Nani juga selamat malam Bu Nani dari Manyar juga, Manyar, Surabaya. Sehat selalu ya untuk semuanya saja di sana. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Bukan buat dua orang aja, tapi buat semuanya saja ya yang sedang mendengarkan acara Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Abah Awi, gimana kabarnya Abah Awi?
4: Alhamdulillah sehat dan bahagia.
0: Oh, alhamdulillah sehat dan bahagia ya. Monggo monggo silakan, lagunya apa ini?
4: Shania Twain.
0: Judulnya
4: From This Moment.
0: From This Moment. Oke, yeah. Siap.
4: Salamnya untuk Tulang Kobar, Oma Yanti, Bu Wira, Pak Eri, Pak Freddy, Mas Ali Asik, Mas Bandi, Bu Wati Ramli, dan Mama Yu. Buat Mas Jonya, Mas Turnu.
0: Sami-sami. Dari Abah Awi, ini baru Surabaya masuk ya. Dicoba kembali, ini WhatsApp juga saya buka kok. Belum ada yang bergabung di WhatsApp, coba saya cek dulu ya. Siapa tahu ada tuh, alhamdulillah langsung. Selamat malam, Ruang Rindu.
5: Rindu, Bapak Kirim.
0: Iya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Ya.
5: Mau maju ngobrol ya bisa.
0: Iya, ngantri ya Bu ya, banyak ya tadi ya.
5: Allah. Siapa lagi?
0: Jangan dong. Mentelo tak ajak makan-mangan gitu loh Bu.
5: Mangan sih.
0: Mau dengar lagu apa ini Bu Wati Ramli?
5: Enggak, lagu My Love.
0: My Love, yang nyanyi siapa itu?
5: Siapa?
0: Westlife.
5: Iya.
0: Oh ya. Yes.
5: Laki perempuan.
0: Laki perempuan. Endless love. Iya. My love, there's only you in my life. Itu.
5: Iya. Brilliant.
0: Oh ya. Yes. Siap.
5: Dalamnya untuk ada pelatih yang baru turun.
0: Yang baru turun. Tadi ada.
5: Mbak Awi. Iya. Yeah. Membandi Mas Ali, aku bantu.
0: Nato, ya, udah minum obat.
5: Udah.
0: Udah, ya istirahat abis ini.
5: Bu Wira, Bu Istiharo, Bu Siti, Bu Siti kok agak ireng ya Ma.
0: Agak ireng apa? Agak kereng. Kereng. Oh kereng ya. Dari dulu namanya aja bos, bos geng harus kereng. Kalau nggak kereng nggak ditakuti nanti. Katanya begitu. Lo kereng itu bos geng namanya. Bos geng itu ya ini ketua anu, ketua padepokan, ketua geng. Ketua geng harus keren.
5: Nanti sama niku mesti lek nek masuk. Nek gak masuk ngangen nih.
0: Iya, amin.
5: Aku 2 hari sabar gak maju. Aku yang gak maju.
0: Oh gitu. Ya nanti saya temenin terus sampai minggu depan ya. Panjang nanti ini. Gitu aja dulu.
5: Aku udah muda tak kewel.
0: Tak kewel. Ya tak kewel kemana-mana. Ya wes, makasih banyak ya Bu Ati ya. Sehat selalu ya.
5: Ayo sebentar.
0: Apalagi? Oh masih kurang. Ini. Oh ya.
5: Sama yang diguin.
0: Oh ya, oke.
5: Bu Titi Damiati.
0: Ya, satu lagi.
5: Satu lagi untuk yang Mama Yunita.
0: Ya, dari Tuban ya. Oke, makasih banyak. Kalau
5: mana kena dia aja, Bu.
0: Ya, enggak apa-apa.
5: Ya. Bisa lihat kayak ponakanku.
0: Ya.
5: Makasih ya, Mas
0: Yanda. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Ibu Wati Ramli ya dari Manyar Surabaya. Oke, nanti saya lanjutkan lagi dengan lagu-lagu. Dengan telepon Anda juga selain satu ini ya. Christopher Alin. Selamat menikmati dan tetap bersama kami pendengar di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

Mari rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan suara kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Saya Anissa Zafarina, Direktur Madura United FC. Ini RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Waduh, romantis sekali ya malam hari ini dari Lionel Richie dan juga Diana Rose dengan Endless Love. Ya, Anda masih bersama saya, Juwadi Yuwanda ya, di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan saya buka kembali atensi-atensi Anda yang mau bergabung. Saya sapa-sapa dulu nih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp juga ya. Halo Pak Mariono, selamat malam Pak Mariono. Pak Mariono malam hari ini ingin mendengarkan lagu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu These Days ya. Ini sama seperti kemarin. Selanjutnya buat Pak Sukarji, Bu Wina, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Juwadi Yuwanda, selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, amin, amin. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu,
1: Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam, Mas Bandi, yo.
1: Betapa sayangku, engkau pun tahu.
0: Itu waktu. Kukira. Somewhere between, ya. Yeah. Saya cek dulu ya. Oke, salamnya buat siapa, Mas?
1: Salamnya buat Pak Tua, Pak Mul, Bang Gobar, Mas Ali, Bu Wira, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Oma Yanti, Aba Awi, Mama Yu, Mbak Ina. Untuk maksudnya, terima kasih Mas Yu.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mas... Mas Bandi ya. Oke, saya mau sampaikan dulu ini, Pak Mariono This Day-nya belum keluar. Ini yang ada Always, Bed of Roses, sama Thank You. Nah, ini gimana ini, Pak Mariono? Silakan. Apakah mau satu di antaranya? Kalau yang This Day karena kemarin sudah pernah keluar, jadi karena sudah pernah keluar dan kebetulan iramanya terlalu kenceng malam-malam gini, maka malam hari ini belum bisa dikeluarin lagi, Pak. Ngapunten nggih Pak Mariono, bisa dipilih. Ini ada yang keluar Always, Bed of Roses, sama Thank You for Loving Me. Nah, itu dia ya. Jadi yang dibelikan oleh MD kami yang beatnya medium begitu. Itu tadi, monggo Pak Mariono bisa diganti. Ganti. Hey Jude. Ya, baik. Nanti saya cek lagi. Terima kasih Pak Mariono ya. Saya cek dulu. Kemudian ini ada siapa lagi ya? Ada Mas Bandi udah. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, terputus, sayang sekali. Terputus ya. Baik, kalau gitu Somewhere Between Your Heart and My. Oke, sebentar. Ada siapa lagi nih yang mau bergabung malam hari ini? Oke, tempat telepon dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Ibu Titi Damiati ya.
2: Ya, terima kasih.
0: Oh, yes, ya.
2: Lagunya saya I Do For You.
0: I Do For You. Yeah. I do ini lagunya, ini bukan lagunya Brian Adam, bukan?
2: Oh, bukan ya.
0: Yang mana itu?
2: Itu yang lagu
0: yang lain nyanyi, aja deh. Yang nyanyi siapa? I do.
2: Which love I love. Green.
0: Gimana, Bu?
2: Which love?
0: Which life I have a dream.
2: Dream.
0: I have a dream, a song to sing itu.
2: I love for you.
0: Yeah. I love for you. Yeah.

0: juga Dinda di Bogor, Pak Budi Suseno juga, Bu Nana, Bu Mustiati Wibowo, Pak Mariono di Tulungagung juga, Bu Mul, Pak Mul juga, Bu Nur Wadilah juga, Bu Mutiara, Bu Lustiati di Sumatera. Terima kasih Maju, paling sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung ya. Telepon udah tadi di dua orang ya. Gimana kalau sekarang saya ke WhatsApp lagi ya? Ada siapa lagi kah di sana? Saya sapa-sapa dulu ya. Oke, ada Mas Asa ya. Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, betul ya. Mas Asa mau dengernya WhatsApp for non-blondes ya, for non-blondes gitu ya. Selain buat Oma Yanti, Bu Wira, Bu Isti, Mama Yu, dan Pak Dikisno, buat Mas Junya matur nuwun ya. Oke, sami-sami Mas Asa, kita nikmati lagu dulu kali ya. Dayana dari Paul Anka untuk Ibu Siti di Pasuruan. Selamat menikmati Ibu Siti, sehat selalu. Dan ini dia lagunya untuk Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat, mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.
1: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI Daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak, aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

0: Dari Fornan Blondes ya, dengan WhatsApp sudah kita nikmati bersama ya. Yang belum kirim WhatsApp, ada Ibu, salam kenal Ibu Jasmani di Grabakan ya. Selamat malam Ibu Jasmani, sehat ya. Untuk Ibu Jasmani, salam kenal juga untuk Ibu. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Ada Ibu Sri Suhartini ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Request lagunya Gloria Estefan. Judulnya adalah Anything For You. Saya cari dulu ya Bu ya, Gloria, kita punya yang mana ini ya, koleksi kami nih ya. Kalau ada nanti langsung saya akan putarkan begitu. Gloria Estefan, salamnya buat Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Mimi, Bu Nur Fadila, Kak Ine, Om Ayanti, buat Mas Ju, terima kasih. Oh iya pendengar, ini malam hari ini di kawasan Jalan Pemuda, tengah turun hujan, cukup deras intensitasnya ya. Jadi sekitar pukul 21 lewat 40 atau 50 menit tadi ya, jadi turun hujan cukup deras ya. Jadi untuk Anda yang sedang melintas menuju ke arah pusat kota Surabaya, hati-hati di jalan dan semoga perjalanan Anda tiba selamat sampai tempat tujuan. Itu yang selalu saya doakan untuk Anda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Bung ya. Freddy.
1: Iya Mas Jo, kenapa suaranya agak serodo serak?
0: Masa tora menikmati suasana hujan ini loh, jadi lebih gimana gitu ya.
1: Iya. Kalau Merauke hari ini cuaca bagus, cerah, bahkan cenderung
0: enak ya.
1: Tapi malam hari mulai dingin. Nah biasanya gejala seperti itu tanda-tandanya hujan sudah berkurang dan mungkin menjelang kemarau gitu.
0: Oh gitu ya, ya. Tapi kalau siang biasanya gimana itu? Panas? Enggak?
1: Iya, biasanya kalau siang panas, malamnya dingin, terus subuh-subuh itu turun embun. Nah itu kemarau sudah
0: gitu.
1: Tanda-tanda.
0: Tanda-tandanya.
1: Iya. Tanda-tandanya Bos Mujiono gitu kan.
0: Baik, baik. Iya. Mau apa ini? Mau denger lagu apa ini?
1: Jeff Baker Selection.
0: Jeff Baker Collection.
1: Oh iya, Santa Lucia by Night.
0: Santa Lucia ya.
1: Iya, Santa Lucia by Night.
0: By Night. Dah. Iya. Saya cek dulu ada apa enggak ini. Santa Lucia.
1: Ya, itu George Baker Selection gitu. Jadi masih
0: ya, yeah, the best of George Baker itu ya. Yang nyanyi orang beda-beda. By Night ya. Oke. Salamnya buat siapa?
1: Oke, salamnya ya Pak Bambang, Pak Idris, Mas Bandi, Bang Kobar. Pak Mulyono, juga Abah Awi, juga ada Oma Yanti Queen, Oma Agustina, Bu Wati Ramli, semoga semakin sehat ya Bu Wati Ramli, kemudian dan semua ibu-ibu tanpa kecuali Oma-Oma juga ya. yang saya tambahin sedikit itu Anti Diona yang ada di Kupang sana ya, Caca Ayu Manise yang ada di Maluku Tengah, Masowi ya. Oke. Dan Teteh Dinda di Bogor dan semuanya saja tanpa kecuali. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari.
0: Iya.
1: Makasih Mas Yo.
0: Sama-sama.
1: Terbaik untuk Mas Yo bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Merauke ya, ada Bung Freddy. Tadi yang request apa tadi? Request sebentar. Tadi ada yang request lagu dari Gloria Estefan ya. Siapa tadi yang request Gloria Estefan? Bu Suhartini ya kalau nggak salah ya. Bu Suhartini yang kami punya koleksinya ini yang Don't Wanna Lose You Now. Don't Wanna Lose You Now. Itu ya. Itu sama Konga. Nah ini yang mana ini yang disuka. Langsung ya kalau boleh. Kalau bebas ya. Saya pilihkan yang Don't Wanna Lose You. Don't Wanna Lose You ya. Monggo silakan Bu Sri Suhartini langsung diketik saja, mumpung saya di sini, mumpung di sini. Nggak kemana-mana gitu ya. Yang mana Bu? Kalau ganti lagu nanti saya cepet waktu lagi ini ya. Oke, tambah lama nanti. Oke, siap, siap, siap. Terus juga ada siapa lagi ini yang mau bergabung malam hari ini? Oke, halo Ruang Rindu. Ruang Rindu. Dengan
2: semangat
0: malam. Oh ini udah keputar ya. Selamat semangat pagi. Semangat pagi, semangat malam. Saya lupa ini. Ya. Kalau udah malam.
2: Patua.
0: Ya.
2: Semangat itu mesti patua.
0: Oh iya iya iya. Tapi malam atau pagi aja tuh yang saya lupa. Semangat itu kan biasanya pagi.
2: Pokok semangat itu mesti patua.
0: Oh iya iya iya. Soal malam atau pagi terserah ya.
2: Ya pokok semangat.
0: Pokok semangat.
2: Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Tapi hanya RI Pro 1 yang mengerti lagu selera.
0: Apa itu?
2: Nuwun. Ya ini saya mau request untuk membalas salam balik buat Mas Bandi dan Mbak Dewi Pasuruan.
0: Josh Benson. Josh Benson.
2: Salam kenal buat Pak Freddy Lesmana.
0: Ya. Apa Pak judulnya tadi Pak? Nothing Gonna Change ya? Oke. Okay.
2: Pak Fred Lesmana. Iya, Nothing Gonna Change mana Pak Yu? Buat Bang Jo, matur nuwun.
0: Yeah. Oh, matur nuwun wong Jawa. Bukan wong Eropa ya, wong Jawa ya.
2: Iya, Man of Jawa.
0: Oke, ya. Sami-sami dari apa itu ya. Sehat selalu ya Pak Tua ya. Oke. Malam hari ini cukup banyak yang bergabung. Saya mesti periksa satu persatu ya. Takutnya nanti ada yang terlewat itu dia ya. Satu. Oh, terserah Mas Ju aja Bu Sri. Oke Bu, saya pilihkan yang Don't Wanna Lose You ya. Don't Wanna Lose You itu yang kami punya ya. Mbak Rika selamat malam. Request lagunya Umbrella. Umbrella. Ini tahun 2000-an, Mbak. Kita main tahun 90-an. Tadi sudah saya bilang di awal ya. Mohon maaf. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Idris.
3: Lagu tahun berapa, Mas?
0: Tahun 90 sampai 70, Pak.
3: Aduh aja. Engelbert Humperdinck.
0: Yang judulnya apa Pak? Engelbert Humperdinck.
3: A Man Without Love.
0: Sebentar, A Man Without Love.
3: Iya. Yeah. I can remember we walk together.
0: Mantap, suaranya enak sekali ya. A Man Without Love. Oke.
3: Okay. Ya salam itu. Pak Tua yang barusan turun, tadi ada juga Bu Freddy, Bu Siti, Bu Dewi, ada pula Bu Wira, Pak Bambang, Mas Mandi, Pak Budi Sukisna, Pak Budi Kaltara, Bu Nurwantila, Bu Nana, semuanya sudah ibu-ibu. Iya Pak Cu, waktunya mepet Pak Cu ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mainkan dulu lagunya ya yang sudah request ini. Oke, Gloria Estefan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja?
1: Bahasa di setiap negara mungkin berbeda-beda, tapi kalau sudah soal sepak bola, rasanya semua orang bisa ikut paham dan ikut merasakan. Itulah kenapa sepak bola sering disebut sebagai olahraga paling universal di dunia. Lewat ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, jutaan bahkan miliaran orang dari berbagai negara bisa bersorak di waktu yang sama. Ada yang nonton di stadion, di rumah, di warung kopi, sampai nobar bareng teman-teman. Menariknya lagi, sepak bola bisa menyatukan banyak perbedaan. Usia berbeda, bahasa berbeda, budaya berbeda. Tapi tetap bisa sama-sama tegang saat penalti atau sama-sama teriak ketika gol tercipta. Dan mungkin itu yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena selama turnamen berlangsung, dunia seperti punya satu topik yang sama untuk dibicarakan. Orang yang biasanya tidak terlalu mengikuti sepak bola pun sering ikut larut dalam suasana Piala Dunia. Mulai hafal nama pemain, mendukung negara tertentu, sampai rela begadang demi menonton pertandingan favoritnya. Sepak bola juga termasuk olahraga yang paling mudah dimainkan. Tidak harus punya lapangan mewah atau perlengkapan mahal. Kadang cukup bola sederhana dan ruang kecil, pertandingan sudah bisa dimulai. Mungkin karena itulah sepak bola terasa dekat dengan banyak orang di seluruh dunia. Dan setiap 4 tahun sekali, Piala Dunia selalu mengingatkan bahwa sepak bola bukan cuma soal pertandingan, tapi juga tentang kebersamaan yang bisa dirasakan hampir seluruh dunia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, hujan masih cukup deras ya di kawasan Pemuda. Untuk Anda, selamat menikmati suasana malam hari ini yang adem ya, kalau di Surabaya Pusat ya. Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Selatan gimana? Apakah sama hujannya? Baik, selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami, Bu Nani. Halo Ibu, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, request lagunya Truly Madly Deeply, Savage Garden ya. Selamnya buat semua pendengar setia Pro 1, buat Mas Jonya, semoga sehat selalu, jaga stamina-mina Halo juga Ibu Nur Fadila, apa kabar? Ruang rindu juga, berbagi rindu memori lewat lagu, betul. Request lagunya I'll Never Dance Again dari Herman Hermits. Selanjutnya buat Bu Istikaro, Bu Mimi, Bu Nana, Bu Dewi, Bu Hardini, Pak Mulyono, Pak Idris. Dan semua salam sehat selalu buat Mas Junya yang bertugas. Matur nuwun. Terima kasih Bu Wati Ramli ya, atensinya tadi sudah saya putarkan. Halo, assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Pak Kennedy yang malam hari ini minta diputarkan lagu dari Lionel Richie dengan Say You, Say Me, Save It Always, gitu ya. Salam buat semua penggemar RRI, salam buat penyiarnya, semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Palembang ya ini ya. Waduh, luar biasa. Terima kasih Pak Kennedy, salam sehat juga untuk Pak Kennedy sekeluarga. Kali ini saya memutarkan satu lagu yang sudah di request oleh Pak Tua, Nothing Gonna Change My Love For You.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

merasa lebih bahagia setelah makan coklat? Menurut berbagai penelitian, termasuk di bidang ilmu gizi dan kesehatan, coklat mengandung senyawa seperti flavonoid dan juga fenilatilamin yang dapat membantu merangsang pelepasan hormon perasaan senang di otak. Selain itu, rasa manis dan teksturnya juga memberi efek nyaman secara psikologis. Tak heran, coklat sering dikaitkan dengan rasa rileks dan bahagia. Dan mungkin itu sebabnya, dalam potongan kecil coklat, kita menemukan jeda manis di tengah hari yang padat. Kadang, kebahagiaan

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Wow, Lionel Richie hadir dengan Say You, Say Me, pendengar. Dan tidak terasa ini sudah ada di menit ke-52 ya. Artinya saya sudah tidak bisa menerima atensi Anda kembali karena waktu yang sangat-sangat-sangat terbatas. Sehingga mohon maaf ya kalau ada lagu-lagu yang belum bisa terputar begitu. Satu lagi pada telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Sepagi itu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Pak Bambang.
1: Gong
0: ya. Kok gong? Tadi Pak Gong gitu ya Pak Bambang. Oke, mau ke Pak Bambang.
1: Stairway to Heaven.
0: Stairway to Heaven. Siap. Led Zeppelin. Siap. Pak, di sana hujan Pak.
1: Tadi.
0: Oh tadi.
1: Sudah terang.
0: Oh sekarang sudah terang.
1: Tidak ke Surabaya.
0: Iya. Gak bari-mari kan mau. Kerap mikir sebentar lah kok sawe nih minta ampun sampai sekarang ya. Semoga gak banjir lah ya. Oke, monggo Pak, mau salam-salam buat siapa?
1: Untuk Alfredi, Pak Idris. Terus siapa lagi? Pak Budi Sukesno. Dan semuanya ya.
0: Dan semuanya. Nggih, matur nuwun.
1: Kami.
0: Nggih, makasih Pak Bambang dari Sidoarjo sebagai penutup ya. Tapi saya juga ingin lanjutkan yang sudah kirim WhatsApp nih, walaupun lagunya tidak terputar, tapi salamnya saya sampaikan aja ya. Oke, Ibu, sudah tadi ya, Pak Dekisno, halo Pak Dekisno, waduh, ya, Pak Dekisno mau kirim salam ya, lagunya kok Niki Astria toh Pak Dekisno ini lagu mancanegara. Iya bingung ya. Requestnya aja deh. Salamnya buat Pak Bambang, Pondok Jati, Pak Mulyono, Mas Asa. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf ya Pak Dekisno ya. Karena waktunya juga terbatas, jadi saya ganti terima telepon sebagai penutup. Oh, Pak Mariono kok lagunya diganti lagi? Tadi Hey Jude sudah saya putarkan loh, Pak. Hey Jude, itu kan sudah saya putarkan tadi ya. Diganti lagi, How I Love You. Engelbert Humperdinck juga sudah keluar, Pak Mariono ya. Lagunya sudah saya keluarkan ya. Terima kasih sudah bergabung. Baik pendengar, saya Juadi Yuanda. Mohon diri, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas ya kekurangan dan kekilafan kalau ada ya. Semoga hari ini kita bisa bahagia dan esok bisa bertemu kembali di suasana yang lebih membahagiakan. Setelah ini saya masih punya waktu 1 jam ke depan untuk menemani Anda, jadi tetap bersama kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai bertemu kembali. Satu lagu yang akan saya hadirkan untuk Pak Bambang ya, sebagai lagu penutup kita untuk malam hari ini. Ini dia Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pemilik nama lengkap Ermi Mariam Nurjana ini mulai terjun ke kancah musik jazz di era tahun 1980-an. Namanya langsung melejit lewat lagu Kasih ciptaan Richard Kyoto yang direkam tahun 1986. Lewat album itulah ia dinobatkan sebagai penyanyi jazz terbaik. Tembang lawasnya bisa Anda dengarkan di acara PPH, Pustaka Pirangan Hitam, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda, kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas hanya ada di PPH, Pustaka Piringan Hitam FM 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pernah merasa lebih bahagia setelah makan coklat? Menurut berbagai penelitian, termasuk di bidang ilmu gizi dan kesehatan, coklat mengandung senyawa seperti flavonoid dan juga fenilatilamin yang dapat membantu merangsang pelepasan hormon perasaan senang di otak. Selain itu, rasa manis dan teksturnya juga memberi efek nyaman secara psikologis. Tak heran, coklat sering dikaitkan dengan rasa rileks dan bahagia. Dan mungkin itu sebabnya, dalam potongan kecil coklat, kita menemukan jeda manis di tengah hari yang padat. Kadang, kebahagiaan datang dari hal yang sederhana.
1: Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya bersama Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udiukoro SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026 pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola.

0: Aku baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
1: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: cukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Ning, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Bri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

0: Ada tim yang datang ke Piala Dunia sebagai penantang. Ada juga yang datang membawa sejarah panjang. Di antara 48 negara peserta Piala Dunia FIFA 2026, satu nama ini masih menjadi langganan terbesar sepanjang sejarah, yaitu Brasil. Hebatnya lagi, Brasil bukan cuma sering tampil, mereka menjadi satu-satunya negara yang selalu lolos di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Artinya, selama ada Piala Dunia, Brasil selalu ada. Dari generasi ke generasi, negeri Samba ini gak pernah kehabisan pemain berbakat, mulai dari Pele, Ronaldinho, sampai Neymar. Belum lagi koleksi 5 trofi juara dunia yang masih menjadi rekor sampai sekarang. Makanya, setiap Brasil bermain di Piala Dunia, atmosfernya selalu berbeda. Ada ekspektasi besar, ada permainan indah, dan ada sejarah panjang yang ikut dibawa ke lapangan. Dan di Piala Dunia 2026 nanti, Brasil kembali datang bukan sekedar untuk meramaikan pertandingan, tapi untuk menjaga nama besarnya di panggung sepak bola dunia.
1: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
2: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Rik?
1: Iya, inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
2: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
1: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
2: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
1: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
2: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
1: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
2: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
1: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
2: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Eh Din, kamu tahu nggak? Sekarang anak muda banyak yang nggak tahu tari tradisional daerahnya sendiri.
1: Iya ya, padahal itu kan bagian dari budaya kita. Aku aja baru belajar tari lenggang Nyai minggu lalu. Seru loh.
0: Wah, keren. Aku malah lagi coba bikin konten tentang kuliner tradisional, biar nggak kalah sama makanan luar negeri.
1: Nah, gitu dong. Budaya itu bukan cuma dikenang, tapi dijaga dan dibikin tetap hidup.
0: Mari lestarikan budaya Indonesia, karena menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa.

0: Di, kamu daftar sekolah rakyat buat anakmu?
1: Enggak, Rin.
0: Loh, kan gratis. Lumayan loh.
1: Iya sih, tapi itu kan buat keluarga yang kurang mampu. Alhamdulillah, aku masih bisa nyekolahin sendiri.
0: Oh, iya juga ya.
1: Kasihan kalau kita yang mampu malah ambil. Banyak yang lebih butuh. Buat mereka, sekolah gratis itu harapan.
2: Indonesia is me. Program Sekolah Rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan bagi keluarga prasejahtera. Dukung agar tepat sasaran, karena kejujuran kita menentukan masa depan mereka. Bangga menjadi anak negeri.
3: Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya bersama Dr. Haji Muhammad Muslim SAG MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udi Ukoro SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026 pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

Jika Anda belum bisa melakukan hal-hal besar, lakukan hal-hal kecil dengan cara yang besar.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, Programa 1 FM 99,2 MHz kembali di udara. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Dari Jalan Pemuda 8290, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dengan selamat pagi, apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresh Dioktora kembali hadir menemani Anda di perjalanan Surabaya pagi ini di edisi 16 Mei 2026. Pendengar, kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Program-program menarik yang nanti akan kami hadirkan selengkapnya di hari ini. Pendengar, pagi hari ini Surabaya Pagi menemani Anda dengan beberapa program, diantaranya Mutiara Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Nanti akan ada Ustazah Wahyu Royan, anggota bidang dakwah. Kemudian juga topik yang akan kami ketengahkan soal rahasia hidup sehat ala Rasulullah. Dan pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Pagi, persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Informasi-informasi yang bisa Anda simak diantaranya berkaitan dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia resmi menggelar pameran wisata Bangga Berwisata di Indonesia Travel Fair 2026. Tidak hanya itu saja, kabar lain berkaitan dengan Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr. Sutomo Surabaya memastikan bahwa pasien yang meninggal saat insiden kebakaran di gedung PPJT bukan akibat paparan asap. Pendengar, nanti pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan bagaimana perjalanan program dialog aspirasi nanti berkaitan dengan satu topik mini track sepeda yang masih eksis bersama dengan Pak Naim dan juga Pak Rofi'i, begitu ya. Kita akan ngobrol bareng komunitas seperti apa sih mini track ini. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya untuk Anda. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz. Kita akan jelang bagaimana program Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Surabaya.

0: Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Mutiara Pagi kembali hadir menemani Anda di kesempatan kali ini. Kami akan hadirkan bagaimana Mutiara Pagi di edisi 16 Mei 2026 bersama dengan Ustazah Wahyu Royan, anggota bidang dakwah, dengan topik rahasia hidup sehat ala Rasulullah. Dan di pagi hari ini, sebelum nanti kita akan hadirkan bagaimana interaktif dan juga tausiah bersama dengan Ustazah Wahyu Royan, kita akan simak bersama pengajian Al-Quran berikut ini, pengajian Al-Quran Surat Fusilat ayat 30.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya Pagi ini di edisi 16 Mei 2026, masih dalam program Mutiara Pagi Persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Hari ini kami akan mengetengahkan mengenai satu topik begitu ya, soal rahasia hidup sehat ala Rasulullah, dan kita sudah bersama dengan Ustazah Wahyu Royan, anggota bidang dakwah. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam Kak.
1: Baik, terima kasih sudah menyempatkan waktu di pagi hari ini untuk Pro 1 RRI Surabaya. Baik Ustazah, sebelum nanti kita akan interaktif bersama dengan para pendengar begitu ya, Ustazah bisa menyampaikan mukadimahnya terlebih dahulu dengan topik rahasia hidup sehat ala Rasulullah. Monggo silakan Ustazah.
2: Nggih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rahasia hidup sehat Rasulullah. Rasulullah hampir tidak pernah sakit kecuali menjelang wafat. Nah, kunci hidup sehat yang pertama itu pola makan yang bagus dan rohani yang sehat. Kemudian sumber sehat jasmani itu ada pada perut. Sedangkan sumber sehat rohani ada pada hati. Sumber sehat jasmani itu bisa dilihat dari tiga hal. Yang pertama, lihat apa yang kita makan. Makanan yang kita makan itu yang pertama harus halal dan thayyib atau yang baik. Nah, kemudian cara makan yang disunahkan itu menggunakan tangan kanan dan dengan posisi yang duduk. Yang ketiga, porsinya jangan berlebihan. Nah, karena kita harus membagi perut ke dalam tiga hal. Yang pertama, sepertiga berisi makanan, sepertiga berisi minum, dan sepertiga berisi udara. Kemudian, tanda hati yang sehat itu bagaimana? Tanda hati yang sehat, yang pertama ketika kita berbuat kebaikan, hatinya terasa bahagia. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, itu pasti ada rasa senang, ada rasa, oh ternyata saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu merupakan tanda hati sehat. Karena ketika kita melakukan kebaikan, hatinya terasa bahagia atau merasakan kebahagiaan. Nah, kemudian, hati yang sedih. Jika berbuat maksiat, itu hatinya terasa sedih. Jadi, kalau kita melakukan hal yang tidak disukai Allah, itu ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan sedih, ada perasaan, ini kenapa ya tadi kok melakukan hal itu? Itu merupakan tanda hati yang sehat. Nah, cara membersihkan hati itu dengan cara bertaubat, dengan mengucapkan istighfar, tilawah Al-Quran, kemudian kita memahami maknanya dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya sekadar membaca, tapi kita berusaha untuk mentadaburi, berusaha memahami, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kita istirahatkan, hati itu kan mudah capek gitu, jadi kita istirahatkan di majelis ilmu, karena dengan di majelis ilmu, itu kita akan selalu zikrullah atau mengingat Allah. Nah, di dalam majelis ilmu itu ada banyak keutamaan-keutamaannya, salah satunya dengan mengingat Allah. Kemudian kita dianjurkan untuk menjauhi perkara-perkara yang dapat meracuni hati. Nah, kira-kira hal yang dapat meracuni hati apa saja sih? Nah, di sini hal-hal yang dapat meracuni hati yang pertama banyak makan. Nah, jadi makannya berlebihan, tidak ditakar. Jadi makan apa saja yang sekiranya itu masih muat di perut, padahal itu tadi sudah dijelaskan bahwa perut itu dibagi ke dalam tiga hal, sepertiga makanan, sepertiga minum, dan sepertiga adalah udara. Jadi tidak boleh semuanya diisi dengan makanan, harus porsinya harus seimbang. Nah, yang kedua, banyak bicara. Nah, ini ternyata banyak bicara itu dapat meracuni hati. Nah, karena terkadang tanpa kita sadari, ada hal-hal yang kita lakukan itu bicara kita itu tidak bermanfaat. Nah, justru bisa mendatangkan ke mudaratan. Yang ketiga, banyak bergaul. Nah, itu yang dimaksud bergaul di sini harus dipilah-pilah ya. Bagaimana bergaul yang bisa mendatangkan manfaat ataukah bergaul yang bisa mendatangkan kemudaratan. Biasanya kita manusia kalau sudah berkumpul dengan teman-teman itu kadang ada hal-hal yang tidak sengaja kita lakukan yang justru menjerumuskan kepada hal-hal yang mudarat atau hal-hal yang sedikit kebermanfaatannya. Nah, makanya harus dipilah-pilah mana bergaul yang bisa menimbulkan manfaat, mana yang bisa menimbulkan kerugian atau kemudaratan. Yang terakhir itu adalah banyak memandang. Nah, banyak memandang di sini harus hati-hati. Kadang daripada ada pandangan itu bisa menimbulkan penyakit hati seperti iri dengki, terus hal-hal yang membuat kita bisa ini meracuni hati, bisa mengotori hati. Karena banyak memandang itu membuat kita ini ya, kalau tidak dikelola dengan baik, itu bisa membuat kita tidak bersyukur atau kufur nikmat. Nah, kemudian Rasul itu ternyata ada makanan yang disukai Rasulullah. Nah, di antaranya ada labu. Nah, kalau buah itu salah satunya ada labu dan juga kikil atau daging domba atau daging kambing, ya, bagian kaki dan betis. Nah, itu adalah makanan yang disukai Rasulullah menurut hadis dari Imam Ibnu Majah. Nah, jadi dari Ibnu Majah, jadi bagian daging itu kalau di kita teliti ternyata rendah kalori. Nah, itu adalah yang bagian kakinya itu rendah kalori. Jadi itu adalah makanan yang disukai Rasulullah. Nah, baik Kak, itu materi yang dapat kami sampaikan.
1: Baik. Terima kasih Ustazah. Kita buka line telepon juga ketika Anda ingin bergabung bersama kami di kesempatan kali ini pendengar, dengan cara mengirimkan pesan singkat dan menghubungi kami ya. Kalau Anda mau voice note boleh, tapi kalau WhatsApp call mohon untuk tidak menggunakan WhatsApp call untuk bisa menghubungi kami begitu ya, karena nomor tersebut kita gunakan untuk menghubungi Ustazah. Jadi Anda hanya bisa menggunakan WhatsApp pesan singkat dan juga line telepon. Kita ke line telepon terlebih dahulu. Ustazah, tampaknya sudah ada yang bergabung bersama kami via telepon begitu. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ke Bu Hartini Ustazah ya, via WhatsApp begitu. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya, apakah dengan rutin sholat tahajud dan rutin puasa Senin Kemis dan makan yang halal dan tidak berlebihan, apakah merupakan bentuk nyata meneladani gaya hidup sehat ala Rasulullah? Silakan Ustazah.
2: Iya,
1: halo Ustazah, bisa mendengarkan suara saya?
2: Iya, agak kecil ini suaranya.
1: Oh baik, saya ulang kembali ya.
2: Ya.
1: Oke, tadi Ibu Hartini ini menyampaikan begitu bahwa ada pertanyaan, apakah dengan rutin sholat tahajud dan rutin puasa Senin Kemis dan makan yang halal dan tidak berlebihan, apakah merupakan bentuk nyata meneladani gaya hidup sehat ala Rasulullah?
2: Baik, ini dijawab ya?
1: Iya, langsung dijawab ya, saja. Iya, betul ya. Ustazah.
2: Baik, Ibu Hartini, oke. Merutinkan sholat tahajud, kemudian kita puasa Senin Kamis dan makan tidak berlebihan, itu adalah merupakan contoh yang disunahkan Rasulullah. Karena dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang dimana akan menjadi teladan atau contoh bagi umat-umat Islam sedunia, bagi umat-umat Rasulullah. Nah, di sini tahajud itu merupakan sholat sunnah yang paling utama di antara sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, kemudian puasa Senin Kamis, nah, di sini adalah melatih diri kita untuk ini ya, dalam segi organ pencernaan, nah, ini diistirahatkan agar ketika mencerna makanan itu dapat tercerna dengan baik. Jadi kalau diibaratkan sebuah mesin, nah itu harus ada istirahatnya. Biasanya kalau kita sebagai manusia, kalau tidak ada syariat atau anjuran untuk puasa, kita cenderung lebih suka makan daripada ini puasa. Nah, dengan adanya puasa Senin Kamis, selain kita mendapat keutamaan pahala, nah ini juga dari segi kesehatan ini ternyata mempunyai dampak yang baik. Nah, karena dari puasa Senin Kamis itu melatih kita secara nafsu dan juga mengistirahatkan organ pencernaan. Nah, kemudian tadi ada sholat duha juga nih. Nah, kalau sholat duha itu juga merupakan sedekah terhadap sendi-sendi. Kemudian juga salah satu keutamaannya kita bersedekah terhadap sendi-sendi yang ada di dalam tubuh kita. Terus menjaga porsi makan. Nah, ini juga merupakan juga tips sehat dari Rasulullah. Nah, karena kita tidak boleh makan berlebihan, karena makan itu dibagi menjadi 3 porsi di dalam perut. Nah, maaf, yang di dalam perut itu kita membagi ke dalam 3 porsi, yang 1/3 makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 adalah udara. Jadi ada ruang yang isinya itu untuk makan dan minum, untuk makan, minum, dan juga untuk udara. Jadi tidak semuanya itu berisi makanan, karena 3 komponen itu adalah hal yang paling kita gunakan dalam tubuh. Begitu, Kak.
1: Baik, kemudian kita bergeser ke penelpon selanjutnya, Ustazah ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Pak Tua. Semangat pagi Bapak, monggo silakan.
3: Pak Tua mungkin bergeser sedikit dari tema. Baik, karena baru masuk saya.
1: Baik, silakan.
3: Saya ingin bagaimana caranya, soalnya biasanya orang sabar, tabah, dan tawakal itu saat minus, masih di bawah garis-garis normal. Dan sekarang bagaimana kalau orang itu mau take off, merasa bisa take off, bagaimana cara mempertahankan hal-hal tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bisa mendengarkan suara Pak Tua tadi dengan cukup baik, Ustazah?
2: Iya, ini, Pak.
1: Baik, mohon maaf Bu Wira, sekali lagi untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami via WhatsApp, mohon tidak menghubungi kami via WhatsApp, tapi menggunakan line telepon begitu ya.
2: Bagaimana cara sabar, tabah, dan bagaimana kak tawakal?
1: Tawakal, betul.
2: Iya.
1: Terus? Bagaimana caranya begitu, Ustazah? Karena kan setiap orang itu kan, iya, karena setiap orang itu kan kita tahu bersama manusia itu tidak luput dari salah, tidak luput dari sesuatu hal yang kadang-kadang membuat kita ini inginnya sih istiqomah begitu ya untuk melakukan hal yang demikian kebaikan, tapi ada kalanya suka beleset gitu ya, Ustazah. Monggo silakan.
2: Kita untuk sabar, tabah, dan tawakal lagi ya Pak. Sabar itu memang susah nih kalau diucapkan saja. Maksudnya mudah mengucapkan tapi susah untuk melakukannya. Karena porsi sabar tiap orang itu tidak harus kita latih. Karena sabar itu sebenarnya tidak ada batasnya nih. Karena sabar itu kita harus diyakini atau diimbangi bahwa di balik ini semua pasti ada kebaikan-kebaikan. Dan di balik ini semua pasti akan mengalir pahala. Ya, karena dengan kesabaran itu nanti akan mendatangkan keyakinan. Nah, harus disertai dengan keyakinan bahwa di balik ini semua pasti ada rencana Allah yang lebih indah daripada rencana kita. Nah, di dalam sabar itu juga kalau kita sebagai manusia awam harus ini mencontoh para nabi-nabi terdahulu, bagaimana ketika beliau-beliau diuji. Nah, kita harus mencontoh bagaimana ketika mereka diuji apa yang beliau lakukan. Nah, itu bisa menjadi teladan, bisa menjadi bisa menjadi alur yang kita tiru. Nah, tawakal itu kita berserah diri nih kepada Allah. Jadi karena kita yakin bahwa segala sesuatu itu pasti yang terbaik bagi kita, nah kita berserah pada Allah, biar Allah mengurusi hidup kita. Jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin, tapi harus juga dibarengi dengan tawakal. Jadi ikhtiar itu harus dibarengi dengan tawakal. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, nah karena kita sebagai manusia itu akan sesuai dengan ini apa, kita ranah kita hanya ikhtiar kalau kita sebagai manusia. Kemudian hasilnya kita tawakal, kita berserah kepada Allah. Karena kata Allah itu, aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku. Jadi mari kita berprasangka baik agar Allah juga mewujudkan prasangka baik itu. Begitu Kak.
1: Baik, kita bergeser ke penelpon selanjutnya Ustazah ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Bu Isti silahkan Ibu.
4: Ya, begini Bu Ustazah, banyak Bu Ustazah sama Pak Ustadz Sudawuh katanya orang yang punya hati hasad itu tidak boleh. Apakah bahayanya hasad sama hasud? Bu Ustazah tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya hasrat dan hasud. Di keep sebentar Ustazah, kita ke penelpon selanjutnya begitu ya. Nanti langsung dijawab double ya Ustazah ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Baik.
5: Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ustazah.
1: Iya, Waalaikumsalam. Monggo silahkan.
5: Ya, terima kasih Mbak Presti. Makanan dan minuman sehat di zaman Rasulullah berpusat pada bahan-bahan alami, tinggi serat, dan gaya nutrisi. Pola macam ini tidak hanya fokus pada jenis asupan atau halal dan baik, tetapi juga pada porsi dan adab untuk mencegah penyakit. Pertanyaan dari saya, adakah daftar makanan dan minuman sehat yang sering dikonsumsi Rasulullah, dan adakah air minuman yang sehat warisan dari Nabi? Demikian pertanyaan dari saya, Mbak Presi.
1: Baik.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin dengan satu telpon kembali begitu Ustazah ya. Pamut Irwan silakan kalau mau menghubungi lain telpon, karena WhatsApp-nya ini kita gunakan untuk menghubungi Ustazah ya. Jadi Bapak bisa telponnya di 534-5474. Kebetulan belum ada yang gabung, jadi silahkan ya. Satu kali lagi Ustazah ya penelponnya ya. Baik. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Baik, silahkan Bang Kobar.
6: Mendengar ini enggak? Surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf, semuanya, apalagi temanya. Ustazah, bagaimana caranya kita memilah hati supaya tidak mendengarkan suara-suara yang bergeming ke sana kemari, supaya kita bisa innallaha ma'sawirin, bisa the power to end of almo. Bagaimana caranya menjaga hati di zaman 5G ini kan bergemingan suara-suara kaum ulama yang tidak menyenangkan hati.
1: Mohon solusinya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bang Kobar. Tiga dulu kalau begitu ya, nanti bingung Ustazahnya ya. Yang pertama tadi, apa bahayanya hasrat dan hasud begitu Ustazah ya, dari Bu Isti. Monggo silahkan dijawab. Nanti pertanyaan selanjutnya dari Bu Wira. Saya sudah mencatatnya Ustazah ya, jangan khawatir. Monggo silahkan.
2: Baik. Kami menjawab dari pertanyaan Bu Isti ya. Dari Bu Isti, apa bahayanya hasrat dan hasud? Nah, hasrat dan hasud itu adalah satu kesatuan ya Bu Isti. Hasrat itu adalah iri dengki atau perasaan tidak suka atas nikmat orang lain dan berharap nikmat itu hilang. Nah, jadi kita merasa iri, merasa tidak suka bahwa ada orang lain, entah itu tetangga, saudara, ataupun sesama saudara muslim, nah, yang mendapat nikmat. Nah, kita itu tidak suka mereka mendapat nikmat itu. Nah, kemudian berharap agar nikmat itu hilang dari mereka. Nah, sementara hasud itu seringkali bermakna tindakan atau pernyataan dari hasad. Jadi tindakan yang dilakukan atas ketidaksukaan itu. Entah mencibir, entah menggibah atau mengomongkan kejelekan orang lain atau orang yang menerima nikmat itu. Jadi hasad dan hasud itu adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Hasad itu perasaan irinya, hasud itu adalah tindakan yang dilakukan dari wujud perasaan iri tersebut. Nah, itu adalah merupakan penyakit hati yang dimana ini harus segera dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan, itu akan membuat hati kita menjadi kotor. Nah, itu adalah hal yang sangat berbahaya, gitu. Karena ya, itu tadi, kita tidak menyukai orang lain mendapat nikmat dan berharap agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Begitu, Kak, pertanyaan dari Bu Isti.
1: Baik. Kemudian ada lagi tadi Bu Wira menyampaikan kalau makanan dan juga minuman yang memang dikonsumsi Rasulullah begitu itu apa Ustazah? Mungkin secara spesifik begitu ya, makan apa atau apa begitu yang Ustazah ketahui. Monggo silakan Ustazah.
2: Okay. Kalau makanan yang disukai Rasulullah itu cukup banyak gitu. Di antaranya kalau dari buah itu ada buah kurma, ada kurma, ada madu, ada torit atau hidangan roti yang dicampur dengan buah daging. Kemudian kalau dari buah-buahan itu ada buah anggur, buah tin, zaitun, dan labu. Mantan. Jadi kalau yang disukai Rasulullah itu cukup banyak karena hal-hal yang mendatangkan kesehatan, yang mendatangkan manfaat itu pasti disukai Rasulullah. Kalau minuman itu Rasulullah banyak mengkonsumsi minum yang mineral itu, minuman yang air zam-zam yang jernih, yang tidak memiliki warna. Dan pokoknya hal-hal yang disukai Rasulullah itu yang memiliki manfaat dan porsinya itu harus ini harus diukur. Jadi tidak semuanya itu ini dimakan dalam satu waktu karena itu nanti akan berdampak bagi organ pencernaan kita. Begitu, semoga membantu, ya.
1: Baik.
2: Pertanyaan kedua.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Kemudian pertanyaan ketiga tadi dari Bang Kobar begitu ya. Intinya adalah bagaimana caranya untuk menjaga hati begitu ya, agar tetap fokus begitu Ustazah.
2: Untuk menjaga hati, nah ini tadi kita harus sering-sering datang ke majelis ilmu. Kalau datang ke majelis ilmu itu harus dicek dulu kira-kira ini benar nggak ilmu yang disampaikan. Nah, kira-kira ilmunya ini benar-benar ini nggih, benar-benar ilmu yang sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah. Di dalam majelis ilmu itu kita akan zikrullah nggih, mengingat Allah. Karena di dalam majelis ilmu itu banyak keutamaan-keutamaannya, di antaranya di majelis ilmu itu akan didatangi oleh malaikat-malaikat di mana salah satu doa yang mudah diijabah itu dengan datang ke majelis ilmu. Nah, di majelis ilmu itu kita akan diingatkan untuk selalu membersihkan hati dengan cara beristighfar, dengan cara tilawah Al-Quran. Nah, bukan hanya tilawah, tapi kita juga harus memahami, harus diamalkan. Dan ini tadi, jadi mencerminkan hati kita itu harus mencerminkan yang dicontohkan Rasulullah melalui akhlak-akhlak beliau. Jadi senantiasa diperbaharui, senantiasa dibersihkan. Kalau ada perasaan yang ini muncul hasad atau muncul hal-hal yang tidak baik, itu harus segera kita bersihkan dengan cara beristighfar, dengan cara bertilawah, dipahami isi Al-Quran, diamalkan, dan dengan cara selalu mengingat Allah. Begitu, Pak.
1: Baik. Kemudian Pak Mat Irwan silakan ya kalau ingin bergabung bersama kami. Tadi karena memang sibuk jaringan teleponnya di 5345474 sehingga Anda yang ingin menghubungi kami itu tidak bisa begitu. Jadi ini ada kesempatan untuk Anda bisa menyampaikan apa yang ingin Anda tanyakan kepada Ustazah mengenai hidup sehat ala Rasulullah begitu ya. Baik, sambil menunggu pendengar yang lainnya begitu Ustazah, mungkin bisa disampaikan juga. Kalau nggak salah Rasulullah itu juga Pak juga suka kurma itu direndam dengan air begitu ya, yang kemudian dinamakan air nabis begitu ya Ustazah ya. Mungkin bisa dijelaskan Ustazah apakah kala itu begitu sajian kurma yang direndam dengan air itu juga merupakan salah satu minuman favorit dari Rasulullah begitu.
2: Kalau air nabis atau air rendaman kurma itu merupakan salah satu juga minuman yang menjadi favorit Rasulullah. Karena ketika direndam itu kan sari-sari kurma itu akan menjadi apa ya, infused water ya kalau sekarang gitu sih. Mm-hmm. Jadi akan larut dalam cairan itu, nah sehingga kurma itu kan kayak akan manfaat ya dalam tubuh kita. Nah, itu bisa secara ini ya, lebih cepat terserap di dalam tubuh kalau air nabis itu. Mm-hmm. Dan air nabis atau kismis ya, bisa direndam dalam semalaman. Mm-hmm. Nah, jadi kurma atau kismis direndam semalaman, kemudian paginya bisa kita minum setelah bangun tidur.
1: Mm-hmm. Baik, jadi itu juga merupakan minuman favorit dari Rasulullah begitu ya Ustazah ya.
2: Mm.
1: Baik, kemudian Ustazah, adab makan yang diajarkan Rasulullah begitu ya bersama dengan keluarga tercintanya itu seperti apa sih Ustazah? Kan kadangkala kalau misalkan kita di meja makan atau bahkan mungkin pas waktu lagi makan sambil nonton TV, anak-anak itu suka kalau makan itu ngomong begitu ya. Katanya kalau misalkan makan sambil ngomong itu gak boleh begitu ya. Ini baiknya kalau dari ajaran Rasulullah itu seperti apa Ustazah? Adab makan begitu ya.
2: Iya, kalau adab makan Rasulullah, yang pertama itu kita harus membersihkan tangan dulu, dipastikan tangan kita sudah bersih. Nah, kalau di dalam sunnah itu lebih disarankan untuk menggunakan tangan di setiap adab makan harus benar-benar bersih. Nah, terus posisi duduknya. Nah, posisi duduk itu tidak dianjurkan dengan bersandar. Nah, jadi jangan ini tuh ya, jangan bersandar.
1: Mm-hmm.
2: Nah, Rasulullah duduk dengan menegakkan lutut dan mendudukkan pantat atau duduk di atas lutut atau bersimpuh, kemudian membaca basmalah atau doa sebelum makan. Nah, kemudian ketika makan itu menggunakan tangan kanan, ambil porsi yang paling dekat dengan kita. Nah, terus tidak mencela makanan. Misal ada makanan yang tidak suka itu jangan langsung mengutarakan di depan makanan itu, jangan di ngomong langsung kalau tidak suka di depan makanan tersebut. Terus mengambil makanan yang terjatuh jika makanan itu masih bisa dibersihkan. Nah, kemudian porsinya seimbang, jadi tidak, porsinya itu harus dibagi ke dalam tiga hal tadi, tidak semuanya diisi dengan makanan. Kemudian setelah makan itu membaca hamdalah atau doa setelah makan. Nah, kemudian ini nih, dibersihkan makanan, dibersihkan makanan yang ada di piring, jangan sampai ada yang tersisa. Nah, dalam sunnah juga itu harus ini nih, menjilati atau membersihkan tiga jari yang kita gunakan untuk makan, yaitu ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Dan, jadi sebelum kita cuci tangan itu harus dibersihkan sisa-sisa makanan yang menempel ke dalam, yang menempel pada tangan kita. Nah, karena di dalam itu sisa-sisa itu ada keberkahan nih. Jadi kita tidak tahu makanan mana di suapan yang keberapa yang mengandung kebersihan, yang mengandung keberkahan. Jadi dipastikan dalam ketika kita makan itu benar-benar bersih, benar-benar habis, tak tersisa. Begitu, Pak.
1: Baik. Kita bergeser ke penelpon selanjutnya begitu Ustazah ya. Halo, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
1: Baik. Ahmad Irwan.
7: Tidak ketinggalan.
1: Iya, silahkan harus Pak ya. Mohon maaf sekali kalau tadi teleponnya saya reject di WhatsApp apa-apa. Begitu. Silahkan Bapak. Maaf,
7: kalau ke WhatsAppnya alternatif, Mbak Presti. Ya okay. Kan kalau nggak masuk-masuk baru ke WhatsApp aja.
1: Baik, ya, silahkan.
7: Assalamualaikum Ibu Ustadzah. Tadi tentang masalah intinal halal antoibannya kebersihan halal dan bersih dengan seperti ini. Ada saya kan begini Bu. Bisa juga barang halal bisa jadi haram, tidak bersih. Kenapa? Barang yang tidak hasil yang tidak benar. Salah satu contoh hal kecil aja, misalkan kita punya ini tapi barang itu misalkan ngotot hasil judol misalkan atau hasil korupsi, kan itu bisa jadi haram juga. Lalu kemudian jadi terjun haram itu bukan hanya kepada babi dan sebagainya kan, yang seperti begini aja itu juga bisa dikatakan juga barangnya tidak benar itu kan, seperti itu diantara. Nah, bagaimana Bu supaya menghindari seperti hanya begini, daging ayam itu halal ya Bu ya, tapi kalau cara motong yang tidak benar bisa jadi haram juga. Makanya di sini Bu saya tidak berani untuk memotong, walaupun misalkan memotong ayam sehat ayang mati juga tidak, kenapa satu tidak punya ilmunya takut salah. Nah bagaimana, mohon itu yang saya sampaikan. Jadi jangan barang hal itu bukan tertuju kepada babi dan sebagainya tuh kan, itu seperti diantaranya. Terima kasih.
1: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cara memperolehnya itu juga bisa mempengaruhi kualitas dari makanan tersebut begitu ya Ustazah ya, intinya ya. Baik, Ustazah bisa menyampaikan apa yang bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan. Monggo silakan.
2: Iya baik. Ini Bapak benar sekali. Di sini kan kita dianjurkan atau diwajibkan untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Nah di sini halal itu harus kita lihat dulu. Halalnya itu bisa dengan cara mendapatkannya. Nah, makanan haram, nah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan zatnya. Jadi memang dalam kitab kita, dalam Al-Quran kita itu sudah ditentukan, sudah dijelaskan bahwa makanan ini haram dari segi zatnya, seperti daging babi, bangkai, darah, terus hewan buas yang bertaring, burung berkuku tajam, terus hewan yang diperintahkan untuk dibunuh seperti tikus, ular, kalajengking. Nah, kemudian hewan yang dilarang dibunuh seperti semut, lebah, burung hut-hut, terus hewan menjijikkan. Nah, seperti kecoa, cacing, ulat, terus minuman yang memabukkan itu adalah, atau khamr itu adalah makanan yang haram dari zatnya. Nah, kemudian ada juga makanan yang haram berdasarkan kondisi atau cara memperolehnya, seperti diperoleh dengan cara yang salah, misalkan mencuri, menipu, korupsi, riba, dan lain sebagainya. Terus membahayakan. Nah, itu seperti makanan yang beracun atau dikonsumsi dalam porsi berlebih hingga dapat merusak metabolisme tubuh. Ada juga yang jalalah atau hewan halal yang terbiasa mengkonsumsi kotoran atau najis. Nah, jadi, makanan yang halal dan thayyib itu tadi bukan hanya dari zatnya yang sudah haram, tapi juga harus dilihat bagaimana dengan cara memperolehnya. Jadi, halal, benar-benar cara memperolehnya dan zatnya itu baik. Nah, kemudian pengolahannya juga baik. Terus makanan itu juga tidak mendatangkan mudarat atau tidak mendatangkan kerugian bagi yang memakannya. Begitu Kak, semoga membantu.
1: Baik Ustazah, kita ke pendengar lain. Ada Bu Wati begitu ya, mengirimkan pesan singkat. Katanya, Assalamualaikum Ustazah, ingin izin bertanya, kalau pas lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman dan kalau saya ada rezeki, saya yang mentraktir mereka, pas mereka bilang terima kasih barokah rezekinya, itu seperti ada kebanggaan sendiri di dalam diri. Nah apakah ini juga termasuk punya penyakit hati begitu Ustazah, seperti sifat sombong? Kalau iya, bagaimana agar tidak seperti itu? Baik, bagaimana Ustazah?
2: Baik, kalau ukuran hati ini ku, kalau dari manusia ini gini, kita tidak bisa melihat, karena kan nih, dalamnya lautan itu bisa kita ukur, tapi dalamnya hati manusia tidak ada yang tahu. Nah, kalau urusan dengan hati itu dikembalikan lagi dengan niatnya. Nah itu niat kita mentraktir itu tadi untuk apa? Nah, mentraktir teman atau mentraktir saudara itu bagian dari sedekah yang dianjurkan. Nah, mentraktir makanan. Nah, kalau ada rasa bahagia, nah mungkin bisa dicek lagi niatnya itu, kita mentraktir itu karena ingin dipuji ataukah karena kita ingin bersedekah. Jadi, harus dilihat dulu, kembalikan ke hati kita. Karena sesuai amalu biniat nih, semua amal, semua niat niat itu dilihat dulu. Semua perbuatan itu dilihat dengan niatnya. Jadi semua amal itu akan dinilai dari niatnya. Apakah niat kita itu benar-benar karena Allah Ta'ala atau karena ingin dipuji sama manusia. Nah, sedekah itu merupakan hal yang baik. Mentraktir teman kita itu adalah salah satu sedekah yang dianjurkan. Tapi kita lihat dulu, apakah niat kita benar-benar tulus karena Allah ataukah ingin mendapat pujian dari manusia. Karena kita niatnya memang karena Allah, kalau ada rasa bahagia, oh mungkin ini upaya kita untuk mengerjakan kebaikan. Nah, itu ada rasa bahagia. Tapi kalau niat kita karena ingin mendapat pujian dari manusia, hati-hati, bisa jadi kita tergelincir karena niat kita sudah meleset, ya. Niat kita sudah salah dari awal. Monten, Kak.
1: Baik. Kemudian Ustazah, ini ada juga yang sudah bergabung bersama kami dari Pak Slamet menanyakan soal Assalamualaikum Ustazah, mohon

0: Rasulullah begitu ya, untuk menjaga kebugaran tubuh.
1: Oke, di zaman Rasulullah, nah benar sekali kalau kita membahas tentang kesehatan itu bukan hanya dari makanan, minuman, tapi juga dari aktivitas fisik. Nah, Rasulullah itu di dalam sirah atau dalam sejarah itu disebutkan bahwa memiliki badan yang atletis, jadi tidak ada perut buncit. Jadi di Rasulullah itu sangat menjaga porsi proporsionalnya tubuh, proporsionalnya badan. Nah, ternyata Rasulullah itu mencontohkan aktivitas atau mencontohkan sunah-sunah seperti tiga hal ya, yang olahraga yang menjadi sunah Rasulullah, yaitu memanah, berkuda, dan berenang. Nah, Rasulullah itu juga ternyata suka ini, jalan cepat atau lari, dan ini, gulat ya. Nah, selain menjaga kesehatan, olahraga di masa itu merupakan bentuk persiapan fisik untuk membela kebenaran, karena di zaman Rasulullah itu masih ini ada perang ya. Nah, jadi harus melatih fisik agar kuat untuk di medan perang. Nah, kalau di zaman kita yang bisa kita terapkan seperti memanah, berkuda, dan berenang itu adalah olahraga yang dicontohkan Rasulullah. Begitu, Kak.
0: Baik, jadi di zaman Rasul pun juga ada aktivitas fisik selain melaksanakan ibadah sholat begitu ya Ustazah ya. Karena kalau ibadah sholat kan juga merupakan aktivitas fisik begitu ya, yang juga bisa menjaga keimanan, kemudian juga kesehatan jiwa kita begitu ya. Baik, mungkin satu WhatsApp lagi begitu Ustazah, boleh ya, karena masih ada waktu untuk kita juga bisa manfaatkan bersama dengan pendengar begitu. Ustazah, apakah di zaman Rasulullah banyak umat-umat Rasulullah ini juga mengikuti cara hidup sehat ala Rasulullah, tidak hanya bagaimana, tidak hanya makanan saja, kemudian aktivitas fisik, atau bahkan mungkin di zaman Rasulullah ini ada semacam hal-hal yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mental dan spiritualnya. Baik, terima kasih dari Pak Juan. Bagaimana Ustazah?
1: Di zaman Rasulullah, nah selain melakukan aktivitas fisik dan menjaga makan, nah itu Rasulullah itu menjadi ini tinggi tempat konseling, tempat konseling spiritual oleh para sahabat dan para umat di zaman Rasulullah. Nah, pada waktu itu kalau ada suatu permasalahan, pasti orang-orang pada zaman dulu itu ke Rasulullah untuk sebagai Rasulullah itu sebagai hakim atau memutuskan hal-hal yang membuat mereka resah nih, perlu konseling, perlu untuk menjaga kesehatan mental, untuk menjaga kesehatan psikis. Nah, ada hal-hal ruhiyah atau kesehatan mental itu dengan cara selain kita zikir, mengingat Allah, berprasangka baik, sabar dan syukur, terus sholat khusyuk. Nah, ini Rasulullah juga mengajarkan kita untuk mengelola emosi, terus kemudian menjaga komunikasi atau sosial, dan juga doa khusus itu doa-doa yang kita kita juga melakukan ketika kita lagi bersedih. Nah, itu kita berdoa Allahumma ini minal hammi wal hazan, itu adalah doa untuk menawar hati kita ketika kita kita dilanda kesedihan, kita dilanda kesusahan. Nah, kemudian kita juga bisa curhat ke Rasulullah apa ya langkah yang terbaik yang kita lakukan, yaitu dengan cara ini mendekatkan diri ke Rasulullah dan juga mendekatkan diri ke Allah dengan memperbanyak sholat-sholat qiyamul lail, seperti sholat tahajud, sholat taubat, sholat hajat. Jadi kita menghidupkan malam-malam kita, karena di pada saat sholat tahajud itu kan Allah turun ya, turun di langit di langit di bumi. Nah, itu akan mendoakan, akan mengabulkan doa-doa orang yang senantiasa bangun di waktu tahajud. Begitu, Pak.
0: Baik Ustazah. Ya Ustazah, ini karena waktu juga yang mempersempit ruang gerak kita untuk bersua di kesempatan kali ini begitu ya, mungkin sebagai penutup jumpa kita ada pesan juga yang ingin Ustazah sampaikan kepada para pendengar. Monggo silakan.
1: Oke. Nah, jadi sehat ala Rasulullah itu ini nih, bukan hanya dari segi makanan, minuman, tapi juga ada aktivitas

0: fisik dan juga ruhiyah atau mental. Jadi hal-hal itu harus seimbang atau balance. Kalau dari segi makanan, pilih makanan yang benar-benar halal dan thayyib. Nah, terus juga tidak perut kita tidak hanya diisi makanan, tapi harus dibagi dalam 3 porsi. Ada makanan, minuman, dan juga udara. Nah, kemudian dari segi rohani, nah rohani kita itu harus sering kita jaga dengan cara selalu senantiasa tahiyatun nafs atau membersihkan hati kita. Nah, ketika kita hati kita sudah merasakan hal-hal yang salah, nah kita harus kembali bertaubat, kembali beristighfar, kembali mengingat Allah. Nah, dari segi mental, kalau kita dilanda musibah, dilanda kesedihan, perbanyak mendekatkan diri ke Allah, dihidupkan malam-malamnya, terus kemudian kita jangan lupa untuk berdoa, Allahumma ini a'udzubika minal hammi wal hazan, karena itu sebagai tanda bahwa kita itu lagi bersedih, biar Allah itu meringankan atau mengangkat kesedihan kita. Gitu, Kak.
1: Baik, terima kasih sekali lagi Ustazah untuk kebersamaannya. Nanti di lain kesempatan kita bisa bersua kembali begitu Ustazah ya, untuk bisa menghadirkan topik yang tidak kalah menarik dari hari ini. Baik, terima kasih untuk kebersamaannya Ustazah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya bersama dengan Ustazah Wahyu Royan, anggota bidang dakwah, dengan topik rahasia hidup sehat ala Rasulullah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini yang sudah bergabung bersama kami, baik di line telepon atau bahkan line WhatsApp. Besok kita juga bisa menghadirkan Mutiara Pagi kembali begitu ya, dengan topik yang tidak kalah menarik dari hari ini. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya mengakhiri tugas untuk Mutiara Pagi tepat pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Anda bisa menyimak Warta Pagi persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia resmi menggelar pameran wisata Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI Travel Fair 2026. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr. Sutomo Surabaya memastikan pasien yang meninggal saat insiden kebakaran di gedung PPJT bukan akibat paparan asap. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia resmi menggelar pameran wisata Bangga Berwisata di Indonesia Travel Fair 2026 dengan tema Liburan di Indonesia Saja dalam menyambut libur sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Ani Hasana.
2: Kementerian Pariwisata mendorong promosi destinasi wisata dalam negeri, khususnya jelang libur sekolah. Tema yang diangkat pada program Bangga Berwisata di Indonesia atau BBWI kali ini adalah wisata sekolah, yakni destinasi wisata yang bisa dinikmati dan dikunjungi anak-anak sekolah, khususnya wisata edukatif. Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Erwita Dianti, menjelaskan, setiap daerah didorong untuk mempromosikan potensi wisatanya masing-masing. Tujuannya agar sepanjang libur sekolah nanti, masyarakat hanya berwisata di Indonesia saja.
3: Berwisata itu bisa kemana aja, yang penting di Indonesia. Yang khusus Jawa Timur, itu selain harus mempromosikan di daerahnya sendiri, harus juga keluar. Nah, di luar itu dipromosikan agar orang luar datang ke Jawa Timur.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur Ali Afandi berharap, sepanjang libur sekolah, siswa-siswi memanfaatkan destinasi wisata di Jawa Timur saja, mulai dari wisata alam, buatan, edukatif, bahkan wisata kuliner.
4: Kami mendorong memang untuk libur sekolah ini bisa dinikmati oleh siswa yang ada di Jawa Timur aja, tidak perlu keluar provinsi. Ya, tidak perlu, mohon maaf ini, bukannya kami ingin memonopoli, Bu, tapi kalau bisa ke Jawa Timur aja, tidak perlu ke Bali, tidak perlu ke Jogja, tapi di Jawa Timur aja, karena potensi Jawa Timur sudah sangat luar biasa.
2: Dalam rangka program BBWI, Kementerian Pariwisata menggelar pameran wisata selama 3 hari di Atrium Tunjungan Plaza 6 Surabaya. Pameran ini tidak hanya diikuti perwakilan destinasi wisata Jawa Timur, tetapi juga dari sejumlah wilayah di Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Di era digital saat ini, keterlibatan aktif masyarakat sebagai duta wisata digital melalui konten media sosial menjadi strategi untuk memperkuat promosi wisata lokal secara lebih luas dan efektif. Januar Fahmi melaporkan.
5: Program Kementerian Pariwisata Republik Indonesia melalui branding Wonderful Indonesia terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mempromosikan potensi wisata daerah melalui media sosial. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat promosi wisata lokal secara lebih luas dan efektif di era digital. Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan Pelaksana Event Daerah Kementerian Pariwisata, Eni Komiarti, menegaskan bahwa promosi pariwisata tidak lagi hanya bergantung pada pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi publik secara masif. Menurutnya, setiap individu memiliki peran strategis sebagai duta wisata digital melalui konten yang dibagikan di platform media sosial masing-masing.
6: Jadi kami ingin dibantu dipromosikan pariwisata-pariwisata di Indonesia, khususnya di Sidoarjo. Jadi kalau kaitannya dengan media sosial, semuanya sekarang semua orang memakai media sosial, yang dari hal kecil mungkin wisata itu banyak dari multiplier efeknya juga, sehingga dibantu dipromosikan dari medsos masing-masing, mungkin dari ibu-ibu, dari yang muda-muda dan semuanya, tentang kuliner, kemudian pariwisata budayanya, kemudian alamnya dan semuanya.
5: Pemanfaatan media sosial dinilai mampu menciptakan efek berantai dalam memperkenalkan destinasi wisata. Konten sederhana seperti kuliner khas budaya lokal hingga keindahan alam daerah dapat menjadi daya tarik kuat bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Ini menambahkan konsistensi masyarakat dalam membagikan konten positif tentang daerahnya akan berdampak langsung pada peningkatan kunjungan wisata. Selain itu, langkah ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr. Sutomo Surabaya memastikan pasien yang meninggal saat insiden kebakaran di gedung PPJT bukan akibat paparan asap. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
7: Pasca terjadinya kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo Surabaya Jumat kemarin, pihak rumah sakit memastikan pasien meninggal saat insiden kebakaran bukan akibat paparan asap kebakaran. Sebelumnya, satu pasien tersebut dinyatakan meninggal setelah berhasil dievakuasi dari ruang ICU lantai 6 pada Jumat 15 Mei 2026 pagi. Melalui Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Profesor Dr. Ahmad Suryawan, memastikan pasien yang meninggal saat insiden kebakaran di Gedung PBJT bukan akibat paparan asap, melainkan pasien sudah dalam kondisi kritis sebelum kebakaran. Dirinya menjelaskan kondisi pasien menggunakan ventilator tetap mendapat dukungan alat medis saat dipindahkan dari lokasi terdampak, sehingga kondisi pasien tetap terpantau selama evakuasi berlangsung.
8: Pasien yang meninggal ini seperti apa? Yang jelas bukan karena sufokasi asap, karena beliau masih terpasang alat penunjang ventilator. Jadi kesemua ventilator sedang cuci darah pasiennya dan juga sedangannya jantung, jadi semuanya pakai mesin, hanya bukan bernafas biasa. Yang jelas sebelum 30 menit sesuai standar daripada rumah sakit ini harus ada komander yang terbang.
7: Pihaknya juga memastikan seluruh pasien yang berhasil dievakuasi saat ini dalam kondisi stabil dan telah dirawat di ruang resusitasi dengan standar penyelamatan yang tidak lebih dari 30 menit. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga telah melakukan simulasi penanganan kebakaran atau code red secara rutin sebagai bagian dari standar keselamatan rumah sakit melalui program Hospital Disaster Program atau HEOS DIP. Faiz Putra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Berikut laporan Ana Kusuma.
9: Pemerintah Kabupaten Jombang menargetkan ratusan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP segera beroperasi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Dari total 210 unit yang direncanakan, sebanyak 170 gerai dilaporkan telah selesai dibangun hingga awal Mei 2026 ini dan bersiap memasuki tahapan operasional. Bupati Jombang Warsubi dalam hal ini menjelaskan perkembangan pembangunan KDKMP di Kabupaten Jombang tergolong cepat dibanding sejumlah daerah lain di wilayah Jawa Timur maupun tingkat nasional. Pemerintah daerah disebut terus mematangkan kesiapan operasional, termasuk menyiapkan armada distribusi berupa truk, kendaraan pickup, dan juga motor roda 3. Selain itu, pemerintah juga masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari pemerintah pusat terkait mekanisme distribusi barang agar seluruh kebutuhan operasional dapat berjalan dengan optimal saat program resmi dijalankan.
10: Kita memastikan bahwa KMP ini bisa betul-betul dibangun dengan baik. Penyerahan kendaraan bermotor sudah mulai ada, mulai satu truk, satu mobil pickup, dan dua mobil tosa. 210 berarti yang kita kan total ada 300, bisa 40 orang. Ada yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas. Apa bisa di gang atau di mungkin yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
9: Sementara itu, Komandan Kodim 0814 Jombang, Letkol Kafdiki Prasojo, turut menyampaikan peluncuran program KDKMP ini sendiri direncanakan dilakukan secara serentak secara nasional pada akhir Juli 2026 mendatang.
11: Pokoknya akhir Juli sebelum pidato penegaraan, terus akan di launching 1000 titik. Kalau di Juli, insya Allah seluruh 210 insya Allah sudah jadi semua. 210, jadi kalau Jombang 306 kurang 96 lagi.
9: Dengan segala kesiapan infrastruktur dan juga dukungan lintas sektor, keberadaan KDKMP di wilayah Kabupaten Jombang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi berbasis desa, sekaligus juga memperkuat daya beli masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Kabupaten Lamongan memastikan penyakit mulut dan kuku PMK di wilayah Lamongan saat ini terkendali. Farin Regi melaporkan.
12: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan memastikan kondisi penyakit mulut dan kuku di Lamongan masih terkendali. Meski demikian, peternak dan pedagang hewan kurban diminta tetap waspada terhadap penyebaran penyakit tersebut. Kepala DPKH Kabupaten Lamongan, Sofian Nurhayati, mengatakan kasus PMK masih ditemukan. Namun sebagian besar terjadi pada hewan yang belum mendapatkan vaksinasi, serta hewan baru hasil pembelian dari luar daerah. Sofian memastikan daging hewan kurban tetap aman dikonsumsi masyarakat selama hewan dalam kondisi layak dan penanganannya sesuai ketentuan kesehatan hewan. Menurutnya hewan yang pernah terpapar PMK harus dipastikan sembuh terlebih dahulu sebelum disembelih.
13: Jadi penyakit mulut dan kuku ini sampai dengan saat ini memang masih ada. masih ada, tapi hitungannya masih terkendali. Lah kebanyakan dari hewan yang sekarang kena ini, kebanyakan hewan yang belum divaksin dan berasal dari pembelian baru. Insya Allah aman. Lah kalau hewan yang kena PMK ini juga harus sembuh dulu. Ya kalau mungkin sembuhnya mungkin baru, ini yang disyaratkan supaya hewan itu bisa dimakan, maksudnya dagingnya, terutama itu yang jeroannya, kakinya yang sakit itu, sama yang di mulutnya itu dimasak dulu, baru itu nanti bisa dikonsumsi.
12: Sofia menambahkan DPKH terus melakukan pengobatan terhadap sapi sakit serta vaksinasi bagi hewan sehat menjelang Idul Adha. Peternak diminta segera melapor apabila menemukan ternak dengan gejala penyakit. Farin Reki melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, Universitas Islam Negeri UIN Syekh Wasil Kediri mempermudah akses pendidikan tinggi bagi warga kurang mampu. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
14: Untuk mempermudah akses pendidikan tinggi bagi warga kurang mampu, pada saat ini, Universitas Islam Negeri UIN Syekh Wasil Kediri melakukan perluasan informasi kepada masyarakat terkait dengan penerapan uang kuliah tunggal UKT dengan nominal yang sangat rendah. Pernyataan itu disampaikan oleh Rektor UIN Syekh Wasil Kediri, Profesor Dr. Haji Wahidul Anam MAG. Ia menyebutkan bahwa biaya UKT tersebut dimulai dari Rp400.000 hingga kisaran Rp4.000.000 dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi para mahasiswa.
15: Mohon disampaikan ke publik bahwa bagi calon mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik atau non-akademik akan mendapatkan penurunan UKT. Misalnya, kalau mereka hafal Quran 30 juz, itu UKT-nya 1. Bisa baca kitab kuning, itu UKT-nya 1. Kemudian dia juara internasional atau juara nasional, maka UKT-nya juga 1. Ini peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan oleh publik sehingga mereka tidak ada lagi alasan soal biaya. Bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, misalnya mereka tidak punya apa prestasi akademik atau non-akademik, tapi secara ekonomi tidak mampu, maka ada namanya KIP.
14: Sementara itu, dalam memperluas akses pendidikan ini, pihak UIN Syekh Wasil Kediri juga membuka kolaborasi dengan segenap pihak, mulai dari kalangan media massa hingga organisasi masyarakat. Hadir saat memberikan komitmen bersama dan UIN Syekh Wasil Kediri, Ketua PA GMNI Kabupaten Kediri, Agus Edi Winarto mengatakan bahwa ia berkomitmen untuk membangun dan mendukung pendidikan tinggi yang edukatif, serta menunjang peran perguruan tinggi di tengah masyarakat.
16: Membangun kemitraan yang harmonis dan berkelanjutan antara perguruan tinggi, media, dan masyarakat dalam mendukung kemajuan pendidikan tinggi. Dua, mendorong penyebarluasan informasi yang edukatif, inspiratif, dan konstruktif terkait kegiatan akademik, prestasi, inovasi, dan pengembangan kampus. Tiga, menguatkan pelaksanaan penelitian yang berdampak bagi masyarakat melalui kolaborasi, publikasi, dan diseminasi hasil riset yang bermanfaat.
14: Diketahui hingga kini UIN Syekh Wasil Kediri memiliki 4 fakultas dengan 33 program studi jenjang S1, S2, dan S3. Ayu Citra melaporkan.
0: SMA Dharma Wanita 1 Pari Boarding School kembalikan 126 siswa angkatan pertama yang telah selesai menempuh pendidikan kepada orang tua. Berikut laporan Heri Susanto.
17: Sebelum pelaksanaan acara kelulusan yang dilaksanakan pada 13 Juni 2026, SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School kembalikan 126 siswa yang telah selesai menempuh pendidikan kepada orang tua. Hal itu disampaikan Kepala Sekolah SMA Dharma Wanita 1 Pare Ahmad Rizik Mubarok menanggapi tindak lanjut lulusan angkatan pertama sekolah gratis milik pemerintah Kabupaten Kediri. Ia menambahkan secara kalender akademik pembelajaran untuk siswa kelas 12 telah selesai di awal bulan Mei 2026, tinggal menunggu pengukuhan secara seremonial. Pihak sekolah juga membantu siswa untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes SNBT, melanjutkan jenjang pendidikan di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
18: Jadi kan 126 yang sudah keterima 70, yang sisanya masih proses menunggu hasil SNBT yang insya Allah akan diumumkan tanggal 25 Mei. Dan juga ada beberapa anak yang masih proses seleksi. TNI AL, ini masih tes pusat. Lalu ada 5 anak yang masih tes Unhan. Anak-anak nanti tetap komunikasi dengan kami selaku orang tua di sini. Jadi nanti 25 yang tidak diterima ataupun yang diterima nanti komunikasi dengan kami. Yang diterima akan kami siapkan untuk beasiswa KIP ataupun dari donatur dan sebagainya.
17: Sementara Sri Andayani, salah satu orang tua siswa SMA Dharma Wanita Satu Pare, merasa terharu dan senang anaknya telah selesai mengikuti pendidikan selama 3 tahun. Sebagai orang tua, merasa bangga dan bersyukur anaknya dapat menempuh pendidikan secara gratis dari pemerintah Kabupaten Kediri.
19: Sekolah di sini itu mengajarkan anak untuk mandiri, disiplin, bertanggung jawab, dan selalu menjaga nama baik orang tua, juga sekolahan. Intinya anak-anak menjadi lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya, terutama kepada Mas Bub ya, Bapak Dito, yang sudah memberikan kesempatan pada kami orang tua yang mungkin dari segi ekonominya itu menengah ke bawah, sehingga bisa tetap menyekolahkan anak-anak kami sampai ke jenjang lebih tinggi dan memberikan fasilitas yang terbaik selama 3 tahun ini tanpa dipungut biaya apapun.
17: Ia juga mengungkapkan dengan bantuan pihak sekolah, akhirnya sang anak saat ini telah diterima di Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Ahmad Rizik Mubarak mengatakan, bagi siswa yang tidak diterima di perguruan tinggi atau jenjang karir selanjutnya, akan terdapat opsi, yaitu masuk pada kampus yang telah bekerja sama dengan pihak sekolah. Heri Susanto melaporkan.
0: Sekolah Cikal Surabaya menanamkan budaya kolaborasi antar siswa untuk mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
20: Sekolah Cikal Surabaya menanamkan budaya kolaborasi antar siswa sebagai upaya mencegah perundungan di lingkungan sekolah. Pendekatan ini diterapkan dengan melibatkan siswa dari berbagai jenjang dalam kegiatan bersama. Kepala TK dan SD Sekolah Cikal Surabaya, Dina Irdina, mengatakan interaksi lintas usia di sekolah dibangun tanpa sekat senioritas. Menurutnya, setiap anak diajarkan untuk saling mendukung dan bekerja sama. Dina Irdina Jumat siang juga menambahkan konsep pembelajaran yang diterapkan memungkinkan siswa dari kelas yang lebih tinggi berperan sebagai pendamping atau kru dalam berbagai kegiatan sekolah. Dengan cara tersebut, kakak kelas justru menjadi teladan bagi adik kelasnya.
21: Mereka dari berbagai level, mereka tuh saling bekerja sama gitu. Dan dari situ gak ada lagi tuh senioritas-senioritas yang ada, kita saling bantu, kita saling bekerja sama gitu. Atau mungkin yang kakak-kakak MSAS bahkan mereka udah ada nih yang menjadi krunya, sehingga mereka itu akan mengajarkan mungkin adik-adiknya gitu. Gimana sih narinya gitu. Itu sih jadinya senioritas itu tidak ada. Jadi ya memang kita tuh di sini walaupun kamu mungkin tingkatannya lebih tinggi, tapi yuk kita saling bantu.
20: Dina menegaskan budaya saling membantu menjadi nilai utama yang terus ditanamkan di lingkungan sekolah. Hal tersebut dinilai efektif menciptakan suasana belajar yang aman dan inklusif bagi seluruh siswa. Melalui pendekatan tersebut, Sekolah Cikal Surabaya berupaya membangun karakter anak sejak dini. Sekolah menekankan pentingnya empati, kerjasama, dan saling menghargai sebagai pondasi pendidikan. Oni Arianto laporkan.
0: Pendengar, selanjutnya informasi seputar haji. Jemaah Haji Tuban saat ini masih fokus melaksanakan umroh sunnah sembari mengambil kartu untuk persiapan armusna. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Witra Adila.
22: PLT Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Tuban, Abdul Ghafur, menyampaikan bahwa seluruh jemaah haji asal Kabupaten Tuban telah selesai melaksanakan ibadah umrah wajib. Saat ini para jemaah tengah menjalani rangkaian ibadah sunnah sembari mempersiapkan diri menuju puncak haji. Menjelang fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna, petugas kloter mulai mendistribusikan kartu identitas khusus kepada para jemaah. Kartu ini berfungsi sebagai akses resmi untuk memasuki wilayah Armusna. Selain itu, bimbingan teknis intensif juga terus diberikan agar jemaah memahami alur dan tata cara ibadah di lapangan nantinya.
23: Bahwasanya sudah semuanya jamaah haji di Makkah dan sudah semuanya jamaah haji Kabupaten Tuban melaksanakan umrah wajib. Bahkan untuk hari-hari ini jamaah haji menyelesaikan beberapa rangkaian kegiatan umrah sunnah. Setelah kegiatan umrah sunnah, mungkin ada kegiatan lain, di antaranya petugas-petugas kloter kita saat ini membagikan kartu identitas untuk memasuki Arafah, Musdalifah, Mina.
22: Sementara itu, Ketua Kloter Sub-26 Kabupaten Tuban, Nurul Yakin Anas, melaporkan bahwa kondisi fisik para jemaah saat ini secara umum terpantau baik dan sehat. Ia memohon doa agar para jemaah ini diberikan kekuatan dan kesehatan.
2: Melaporkan, insya Allah hari ini akan ada agenda fisik atau fisikasi dan edukasi kepada seluruh jemaah di kloter 26 dan 29 yang dilakukan oleh tim kesehatan haji Jaker atau sektor yang akan memberikan fokus pada sosialisasi minum oralit.
22: Terkait pelaksanaan haji tamadu, hampir seluruhnya jemaah Tuban ini telah menuntaskan pembayaran dam, denda atau sembelihan sebagai konsekuensi ibadah tersebut melalui platform resmi pemerintah Arab Saudi yaitu Adahi. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, hasil pertandingan antara Persebaya menghadapi Semen Padang di laga lanjutan Super League yang berlangsung kemarin selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani berikut ini.
3: Big respect to them. I wish that you come back quickly for the Super League.
4: Persebaya Surabaya pesta gol ke gawang Semen Padang dengan kemenangan telak 7-0 pada laga pekan ke-33 Super League yang berlangsung di Stadion Haji Agus Salim Padang pada Jumat sore. Francisco Rivera membuka keunggulan Persebaya pada menit ke-16 memanfaatkan umpan Milos Krekovic dan Mihailo Porovic. 3 menit berselang, Arif Catur Pamungkas menggandakan skor menjadi 2-0 setelah menerima assist dari Rivera. Pada babak kedua, Bruno Moreira mencetak gol ketiga Persebaya pada menit ke-51 lewat umpan terobosan Rivera, dan Mihailo Porovic kemudian menambah keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-64. Bruno Paraiba menjadi bintang kemenangan Bajul Ijo dengan mencetak hat-trick. Gol pertamanya lahir melalui titik penalti pada menit ke-68. Penyerang asal Brasil tersebut kemudian mencetak gol kembali pada menit ke-75 lewat crossing Jefferson Silva. Paraiba menutup pesta gol Persebaya sekaligus melengkapi hat-tricknya pada masa injury time di menit ke-90+4 melalui sundulan memanfaatkan umpan Miles Rekovic. Skor 7-0 menutup pertandingan tersebut. Atas hasil ini, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku puas dengan hasil yang diraih timnya. Menurutnya kemenangan tersebut sangat penting karena selain membawa pulang 3 poin, para pemain juga berhasil mencatatkan sejarah baru bagi klub, di mana kemenangan telak tersebut merupakan penantian panjang tanpa kemenangan di Padang sejak tahun 2015.
3: We scored 2 goals. We have some chances good to score more on the first half.
6: Yang bagus, tapi pertandingan yang mudah. Kita memang mencetak gol di first half, tapi Bruno Scott sudah tadi mengatakan bahwa dia tidak terlalu memiliki 10 menit akhir gol pertama karena banyak kehilangan bola dan panjang dan peluang banyak di babak kedua, cetak gol kedua dan ketiga, gol ketiga dan keempat dan kill the game. Tapi squad sudah pesan kepada seluruh pemain untuk harus humble karena PR-nya masih banyak, terutama nanti ketika main home.
4: Sementara itu, dari sisi pemain gelandang muda Persebaya, Tony Firmansyah bersyukur atas kemenangan tersebut. Menurutnya, kemenangan yang diraih melalui kerja keras seluruh pemain sejak menit awal pertandingan. Ia menyebut laga lawan Semen Padang tidak berjalan mudah meski Persebaya mampu menang dengan skor besar.
24: Pertama-tama saya mewakili rekan-rekan semua pemain. Yang pertama, kita patut kita syukuri menang di Semen Padang. Yang pertama, di pertandingan cukup sulit. Kita juga bekerja keras dan bermain agresif di menit-menit awal dan kita babak pertama kita unggul 2-0. Tentunya itu juga berkat dari coach juga dan staff para semua pemain. Kita bekerja keras dan kita fokus dan menjaga clean sheet untuk di pertandingan sore ini.
4: Kemenangan besar itu mengantarkan Persebaya naik ke posisi 4 klasemen dengan koleksi 55 poin. Persebaya selanjutnya akan menghadapi laga terakhir di musim ini menghadapi Persik Kediri pada 23 Mei mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, informasi dari Agustin Irdiani tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dibicarakan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga masih menjadi sosok penting bagi Portugal. Meski usia tak lagi muda, Ronaldo dikenal punya fisik dan disiplin yang luar biasa. Kalau dua nama besar ini benar-benar tampil nanti, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu momen paling emosional dalam sepak bola modern. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi tentang dua legenda yang sudah menemani perjalanan sepak bola dunia selama hampir dua dekade. Dan bisa jadi, Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi panggung terakhir mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di program Surabaya Pagi ini. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda pendengar di pagi hari ini ya. Setelah semalaman kota Surabaya diguyur hujan, adem, sejuk ya. Dan di luar sana masih terlihat sabutan awan berwarna kelabu, bukan lagi tipis, sedikit agak tebal begitu ya di pagi hari ini. Dan agak kondisinya bikin orang mager alias males gerak. Apakah ada di antara Anda yang sudah mulai aktivitas di pagi hari ini dengan berolahraga? Karena jalanan becek, pasti Anda lebih memilih olahraga di rumah daripada keluar ya. Tapi apapun itu, mudah-mudahan segalanya lancar sesuai dengan keinginan Anda. Pagi ini, kita sudah merangkum informasi berkaitan dengan cuaca yang sudah dirilis oleh pihak BMKG Juanda. Bahwa pada pagi hari, diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan. Dan kondisi ini masih akan berlangsung hingga esok dini hari. Jadi mulai dari pagi, siang, sore hari, bahkan malam hari, dan berlangsung hingga keesokan harinya, dini hari tepatnya, diperkirakan berawan dan juga berpeluang terjadi hujan ringan. Suhu udara sendiri berkisar antara 12 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 59 hingga 100%. Angin bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan 5 hingga 24 km per jam. Lantas apakah kondisi ini sama semua begitu ya di Provinsi Jawa Timur atau di wilayah seluruhnya di Jawa Timur? Kita akan tengok bersama bahwa tidak demikian pendengar. Jadi kondisi yang memang turun hujan atau diperkirakan turun hujan di kesempatan pagi hari ini sampai dengan dini hari nanti itu ada di Banyuwangi, kemudian Bojonegoro, lalu Bondowoso, Gresik, kemudian juga kota Surabaya, kemudian Lamongan, lalu juga Ngawi, kemudian di Sumenep, dan juga di Tuban. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya kalau cuaca akan berubah-ubah begitu ya, nanti pihak BMKG Juanda yang akan merilis langsung bagaimana informasi selengkapnya untuk Anda. Tentu saja melalui media sosial atau bahkan di Stamet BMKG Stamet Juanda begitu ya. Oh, Stamet Juanda BMKG.go.id kebalik. Kemudian juga Anda bisa menyimaknya di media sosial di laman resmi Instagram milik BMKG Juanda @info_bmkg_juanda. Dan barangkali ada di antara Anda yang juga hari ini berencana pergi keluar kota, Mbak, kira-kira nanti bakalan turun hujan gak ya? Anda bisa menyimak data real time-nya itu langsung pendengar melalui cuaca Wofi Juanda. Jadi Anda tidak perlu bingung untuk cari informasi data real time-nya bahwa hari ini nih hujan gak sih di kota Surabaya atau daerah lain yang menjadi tempat tujuan Anda. Jadi dengan Anda menggunakan cuaca Wofi memudahkan Anda untuk mempersiapkan perjalanan dengan nyaman dan juga menyenangkan. Apalagi kalau bawa anak-anak begitu ya. Prioritas utamanya adalah anak-anak nyaman kemudian juga senang. Apalagi kalau perjalanan jauh memakan waktu yang tidak sebentar. Karena 2 jam di perjalanan itu sangat membosankan ketika Anda tidak membawa serta berbagai macam kebutuhan si kecil. Mulai dari snack, mainan, dan lain sebagainya. Salah-salah nanti anak-anak tantrum di dalam mobil ya. Baik pendengar, nanti kita akan update lagi bagaimana informasi lain. Ini adalah hari Sabtu, tanggal 16 Mei 2026. Di mana hari ini atau nanti malam tepatnya itu akan digelar Surabaya Vaganza. Jadi apakah Anda sudah mempersiapkan diri untuk melihat secara langsung bagaimana keindahan kemudian juga artistiknya mobil-mobil yang dihiaskan dengan lampu-lampu dan juga bunga warna-warni yang begitu megah ya. Jadi nanti Anda bisa simak bersama bagaimana prosesnya atau pawai budaya tersebut ya, Surabaya Vaganza yang merupakan rangkaian hari jadi kota Surabaya ke-733. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Anang Sayyifuddin bin Wito, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal dahulu di Jalan Simorukun Timur Gang 7, nomor 4, RT 9, RW 4, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukamanunggal, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus tahun 2026, 6:09 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1358/PDTTIG/2026/PDTSBY antara Tri Wahyuni Puji Hartati binti Iswahyudi sebagai penggugat dan Anang Sayyifuddin bin Wito sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya pagi ini. Informasi berkaitan dengan program Surabaya Vaganza Event, begitu ya. Event Surabaya Vaganza yang merupakan rangkaian hari jadi kota Surabaya yang nanti itu akan digelar, dan rute atau startnya ini dari kawasan Tugu Pahlawan dan finishnya di Monumen Bambu Runcing. Jadi bagi Anda yang siap-siap ingin meramaikan Surabaya Vaganza 2026, parade bunga, kemudian juga gemerlapnya lampu, karena untuk momen yang kali ini tampaknya bakal lebih spektakuler begitu pendengar ya. Baik, mungkin yang perlu diketahui begitu, dan kami ulang terus biar Anda juga tahu dan paham bahwa parkir itu menjadi hal yang penting. Jadi kalau misalkan Anda parkir sembarangan, khawatir ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika Anda parkirnya itu tidak di tempat resmi. Karena kebetulan kalau misalnya di seputaran Bambu Runcing, kalau misalnya Anda lihatnya di Bambu Runcing begitu ya, jadi sepanjang jalan Panglima Sudirman yang Anda jadikan patokan untuk melihat bagaimana parade bunga tersebut atau pawai bunga tersebut, maka Anda bisa memilih kantong-kantong parkir yang dekat dengan sana begitu. Jadi tidak ditaruh sembarangan di pinggir jalan. Khawatirnya ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang juga bisa memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil keuntungan dari orang lain, pendengar ya. Jadi bagi Anda yang ingin menyaksikan Surabaya Vaganza, dimohon untuk menjadi warga yang bijak dengan memilih tempat parkir resmi yang aman dan benar, serta tidak memarkir kendaraan sembarangan agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Nah, Mbak, titik parkirnya di mana aja yang resmi? Banyak ya. Ada di parkiran halaman Tugu Pahlawan, ada di Gedung Siola, ada yang parkir bawah Gedung Siola Jalan Genteng Kali, kemudian Jalan Embong Malang Pojok, Jalan Simpang Duku Hotel Ina Simpang, Jalan Yosudarso, Sisi Alun-Alun Surabaya, Jalan Embong Kenongo, Embong Wungu, Embong Trengguli, Parkir Basement Alun-Alun, ada juga parkir besar, parkir Pasar Tunjungan, kemudian Parkir Tunjungan Plaza, Gedung Bank Mandiri Jalan Pemuda, Parkir Timur Surabaya Plaza, Mall

0: WTC dan Mall BG Junction. Dan ada akan ada rekayasa lalu lintas pendengar. Jadi bagi Anda yang tidak tidak punya agenda misalnya ya, baiknya di rumah aja daripada nanti ketika Anda keluar Anda bingung pulangnya gimana, atau mungkin Anda bingung nanti ketika berangkat gimana ya. Jadi mungkin kalau hari ini punya janji diundur sebentar. Diajak aja nonton bareng-bareng pawai bunga dan budaya yang diselenggarakan di setiap ruas jalan, mulai dari Jalan Tugu Pahlawan sampai finishnya itu di Jalan Bambu Runcing. Nah, rekayasa arus lalu lintas yang nantinya akan diberlakukan, jadi arus lalin dari Jalan Bubutan dan Jalan Tembaan itu dialihkan menuju Jalan Indrapura dan Jalan Semut. Lalu arus lalin dari Veteran menuju Jalan Pahlawan itu dialihkan ke Jalan Kebon Rojo dan Semut. Arus lalin dari arah Jagalan menuju ke Jalan Pasar Besar dialihkan ke Jalan Penilih dan Jalan Sulung. Lantas kemudian arus lalu lintas dari Jalan Pemuda melewati Jalan Yosudarso itu dialihkan menggunakan lajur kanan. Lalu arus lalin dari Jalan Pemuda melewati Panglima Sudirman juga dialihkan menggunakan lajur kanan. Jadi Anda nggak bisa ke Pangsut ya. Kalau dari Pemuda ke Panglima Sudirman tidak akan bisa Anda akses, jadi akan dialihkan ke arah kanan. Nanti dari arus lalin di Jalan Basuki Rahmat menuju Gubernur Suryo dialihkan ke Jalan Embong Malang, dan arus lalin dari Jalan Genteng Kali menuju Siola dialihkan ke Jalan Undaan. Jadi masyarakat yang tidak berkepentingan menuju lokasi kegiatan disarankan untuk menghindari ruas jalan di sekitar rute parade dan menggunakan jalur alternatif agar perjalanan tetap lancar. Dan di Sub Surabaya bersama jajaran terkait akan bersiaga di lapangan untuk membantu pengaturan arus lalu lintas dan mengarahkan masyarakat menuju titik parkir yang tersedia. Jadi Anda bisa nikmati kemeriahan Surabaya Vaganza 2026 dengan tertib berlalu lintas. Baik, pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 tepat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang saat ini tengah melakukan aktivitas, baru bangun mbak karena semalam kehujanan, capek, ngantuk dan lain sebagainya, mager alias malas gerak, gak jadi masalah karena masih hari libur ya. Mumpung masih ada satu hari libur lagi, besok hari Minggu, sekarang hari Sabtu, jadi dipuas-puasin istirahatnya. Nanti hari Senin kita jumpa lagi dengan beribu pekerjaan, kemudian banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan segalanya lancar sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Pendengar tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei tahun 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya. Telah memanggil saudara Andri Adi Saputra bin Gunadi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal dahulu di Jalan Simo Gunung Keramat Barat 3 nomor 12, RT 2 RW 14, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1443 /PDTTIG/2026/PTTSBY antara Kurniawati binti Yohanes Suhandri sebagai penggugat dan Andri Adi Saputra bin Gunadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: Semangat kebangkitan nasional tidak hanya tentang perjuangan, tetapi juga tentang kepedulian, persatuan, dan makna pengorbanan bagi sesama. Bagaimana nilai kurban mampu memperkuat semangat kebangsaan di tengah masyarakat? Ikuti Talkshow Pro 1 RRI Surabaya bertema Semangat Kebangkitan Nasional di Balik Makna Kurban. Live dari Ruang Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Bersama Dr. Haji Muhammad Muslim, SAG, MSY, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, dan Dr. Andes Bambang Udi Ukoro, SHMSI, Sekretaris Bakes Bangpol Kota Surabaya, serta dipandu langsung oleh presenter Sari Julia. Rabu, 20 Mei 2026, pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 RRI Surabaya, 99,2 FM, YouTube RRI Surabaya, dan aplikasi RRI Digital.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.
2: Kemudian juga ada pelatihan, jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
3: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026. Saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
4: Akhirnya kita nggak mau ya itu, paling mengurangi isi.
5: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kresnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
4: menaikkan total. Harga itu sangat susah, Pak.
5: Susah.
4: Jadi
5: malah konsumen ya, pada lari.
4: Akhirnya kita nggak mau ya itu, paling mengurangi isi dari jumlah isi.
5: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
4: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
5: Sementara kasih UKM dan koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan pihaknya selalu memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
6: Kita lakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan